0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Setiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
11: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan. dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
12: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Anda ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matu Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. IIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: I got no control, I'm gonna be taking control, but then

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi mendengar, dimana-mana Anda berada, masih bersama kami di Rere Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar, tentunya juga kali ini opini publik kami hadirkan hingga pukul 9. Dan pukul 9 nanti juga kita akan menemani Anda di Bangka Belitung pagi bersama Om Pusman. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat beraktivitas ya di hari Jumatnya. Semoga segala kegiatannya di hari ini dilancarkan, dimudahkan. Dan untuk pendengar yang di perjalanan juga semoga sampai tujuan. Ya, pendengar, di mana juga kita ketahui untuk tambang ilegal ataupun bisa disebut dengan peti pertambangan tanpa izin di Indonesia ini banyak sekali, bahkan mencakup ribuan titik yang memicu kerugian negara hingga kerusakan lingkungan yang cukup masif. Ya, di mana juga terdapat ribuan titik tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan bahkan ini juga merusak kawasan hutan lindung hingga mencemari daerah aliran sungai. Saya juga pendengar, di mana selain itu juga adapun modus dan penyelundupan, bahkan pemerintahan juga menyoroti modus operasi pelaku asing menggunakan visa turis untuk membeli dan menyelundupkan hasil tambang ilegal misalnya seperti emas, serta maraknya penyelundupan timah di wilayah seperti Bangka Belitung. Ya, dan pendengar ya, pada di awal bulan kemarin ya, di 2 September juga, di mana Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi ini juga menetapkan 2 warga negara asing dari Tiongkok sebagai tersangka ya pertambangan emas tanpa izin ataupun peti di kawasan hutan produksi terbatas ataupun HPT di Sungai Ongkak ya, Kabupaten Bolaang, Mongodo, Sulawesi Utara. Ya, dan bahkan keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka ya setelah penyidik mengungkapkan peran masing-masing dalam operasi pertambangan ilegal tersebut di hutan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan juga mengatakan bahwa kawasan hutan ini terus terlindungi dari kegiatan pertambangan ilegal yang ambil manfaat dari sumber daya alam tanpa hak. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan di 94301 ya dengan kodenya 0717 ataupun di 0811-717-9111. Ya, dan pendengar, kita ketahui bahwa pemerintahan sendiri ini melalui penegak aturan yang lebih ketat juga berkomitmen untuk menutup ratusan tambang ilegal demi menyelamatkan potensi kerugian negara dan mendongkrak performa sektor SDM serta BUMN. Ya, tentunya dampak utama yang pertama adalah kerugian negara yang mengalami potensi kerugian triliunan rupiah, termasuk dari sektor mineral dan batubara ilegal. Selain itu juga ada pun kerusak lingkungan yang mungkin sudah terasa ya pendengar ya, mungkin di daerah Anda awalnya nggak banjir, sekarang tiba-tiba banjir, terus kekeringan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin tahun kemarin ada musim keringnya, tapi mungkin tidak separah tahun ini seperti itu. Itu juga salah satunya dampak dari kerusakan lingkungan pendengar. Ya, bisa memicu deforestasi ya, terus juga erosi tanah, bahkan pencemaran air akibat bahan kimia beracun seperti merkuri, serta jatuhnya korban jiwa di lokasi penambangan. Ya, kalau untuk di Bangka sendiri, jujur aja ya, kalau untuk di lokasi penambangan ini memang banyak memakan korban jiwa ya. Terus juga ada kalau misalnya tambang ilegal seperti itu, kalau di dekat-dekat sungai ini kayak diterkam buaya gitu pendengar ya. Dan mungkin kalau gak salah beberapa bulan yang lalu ya, ini juga sempat ya ada kayak rekaman CCTV gitu, tapi bukan di Bangka Belitung ya kalau gak salah. Itu juga lagi membersihkan perahu ya atau apa gitu, saya lupa ingat ya. Cuman itu yang pasti ternyata ada buaya tuh di sungai tersebut ya. Ya, dan ini juga sebenarnya sudah menjadi PR kita semua ya, untuk yang namanya untuk saling mengingatkan dan saling menjaga daerah kita, apalagi juga terkait dengan tambang ilegal ataupun peti pertambangan tanpa izin. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Mungkin di daerah Anda kan berbeda-beda ya. Kalau di Bangka Belitung memang timah ya, mungkin di daerah Anda ada juga yang tambang emas ataupun tambang yang lain nikel dan yang lain halnya ya. Silakan bergabung bersama kami di 0811-717-9111 ya, ataupun di 94301. Bagaimana tambang ilegal di sana? ya apakah sudah ditindak tegas atau belum ya, atau bahkan juga hanya penutupan sementara. Biasanya apa nih yang terlihat dan terjadi ya di daerah Anda masing-masing? Silahkan di 94301 ataupun di 0811 717 9111.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Rere Pro 1.5 lihat. Ya, di kali ini di 0838-1583 sekian-sekian. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Tambang ilegal tadi sangat merusak lingkungan di sekitar perumahan warga, berlokasi di daerah Sungai Liat dan dekat di belakang rumah warga. Bahkan warga juga sudah ada yang rusak. Wah. Ini lokasi di jalan laut, di dekat jalan raya, bahkan dekat di area anak-anak sekolah. Tolong dong untuk aparat ditertibkan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini kita masih membahas tentang pertambangan ya, yang tentunya juga ataupun bisa dikatakan ini tambang ilegal ataupun peti, pertambangan tanpa izin. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga.
0: Pak Azadin ini ya.
1: Ya, maaf nih lupa dengan Mbak siapa ya.
0: Mbak Nur.
1: Mbak Nur, Mbak Cahaya itu ya kan.
0: Amin. Oke, silakan Pak Azadin komentarnya ataupun mungkin di daerah Pak Azadin juga ada nih sama seperti tadi pendengar tadi ya, bahwa ternyata sudah merusak jalan dan bahkan ada rumah warga yang rusak gara-gara tambang ilegal. Silakan Bapak.
1: Iya, terima kasih. Ini miris ya, memilukan. Ini udah lama terjadi, udah puluhan tahun. Mm-hmm. Ini bukan hanya seluruh Indonesia ini.
0: Betul.
1: Kalau dimetalkan timah, kalau dimetalkan emas, batu bara. Artinya begini, ini kan seperti ada pembiar, ada arti kata, banyak orang yang kecepatan dan jasa petik, kecepatan rezeki. Makanya akhirnya nggak jelas kan. Sebenarnya begini, dari pemerintah pusat itu sebenarnya turun ke daerah, kepala daerah, tahu kemudian kita begini, perintah ke Kapolri, Panglima Abri, itu sebenarnya dia harus tahu. Kemudian turun juga kalau Panglima Abri, kemudian turun ke kepala setap, masing-masing, kemudian kepada Pangdam, turun kepada Danrem dan Dim, ke bawah. Harusnya cek anak buahnya ada, ikut-ikutan nambang kalau Abri, kalau polisi kan dari Mabes Polri kan, Kapolri turun ke bawahnya lagi, turun ke daerah Polda ke bawahnya. Kan harus hal tahu sebenarnya, cek keadaannya, apa mereka terlibat kan. Ini kenyataan begini Mbak Nur ya. Tambang bangka, kita lihat kembali bangka ini. Kadang apa tentara, polisi ikut punya usaha tambang. Nah, bagaimana nggak hancur negara ini? Kenapa akhirnya nggak jelas kan? Kita ini sebenarnya aturan itu banyak yang bermain di sini. Ada saling lempar tangan, artinya mereka berdapat rezeki. Yang tragisnya lagi, itu warga negara asing yang menikmati. Nah, siapa yang memasukkan mereka ke dalam negeri ini kan? Kan ada yang ini, kerjasama ini. Kita nggak tahu kemana ya, kerjasama itu kan. Nah, orang ini dapat bagian juga, makanya harus pembiaran. Ini tragis negeri ini kan. Inilah orang-orang tertentu itu merap kekayaan sampai tadi ada kata Pak Presiden. 8 tahun tambang ilegal, ada pembiaran berapa ratus kilo, 8 ton, 2 ton yang emas yang mereka ambil. Nah, itu berapa ton? Iya, negara kita rugi kan? Itu yang itu yang enggak tahuan aja ya. Yang tertutup, kayak di negara itu, penyelundup, segala macam. Ini banyak yang bermain, Mbak Nur. Makanya enggak bisa diberantah. Coba begini aja contoh. Kenapa rakyat kita ini kalau nambang itu enggak boleh berleluasa? Tapi kalau aparat, mereka lah. Karena permainan mereka yang saya heran, itu daerah kenapa Kapolda nggak tahu, ke bawah Kapolda nggak tahu, kan mustahil kan. Nah, itulah ada permainan, makanya waktu itu merusak hutan lindung, merusak di bandara itu nggak jadi Kapolda, kan udah disebut waktunya atau, jadi nggak ditangkap. Kenapa? Mereka main duit, Mbak Nur, makanya lancar, diam-diam saja orang-orang tertentu itu kan. Inilah tragis negeri kita ini, seharusnya. Seluruh, makanya kayak presiden bagus gitu, cuman di bawahnya amanah kan menjaga perintah itu kan. Kemudian begini, Manur, kayak timah nih. Kenapa PT Timah yang merajalela? PT Timah ini kan dia punya apa relasinya? Tapi kalau ikut teman mereka, mau karena hutan tuh habis dibabat kan, rakyat kecil nggak boleh menambang. Karena pengusaha itu yang ngaturnya, Manur. Mereka bukan duit kan, bukan ini kami menguasai tanah ini. Biasa dengan PT Timah, kalau saya baca begitu cara mereka ini. Makanya mereka merajalela. Itulah tragis negeri ini kan. Halo?
0: Iya, silakan Bapak.
1: Jadi kalau bisa begini, tegas urusannya. Misalnya begini, ada yang melanggar. Kalau saya heran, saya juga terakhir beberapa tahun lalu, saya pernah baca di media sosial ini. Ada oknum polisi berpangkatnya sedang-sedang, bukan perwira itu. Istilahnya apa rekening pribadinya membengkak karena dia punya usaha tambang di Kalimantan itu. Nah, masa kan Kapolda nggak tahu kan, Kapolres nggak tahu kan, tidak masuk akal kan. Orang harus tahu anak buah apa kegiatannya. Makanya inilah negeri ini yang bahaya, no, karena mereka tuh arogan. Saya pernah ketemu itu orang Sabri buka tambang di desa, dia arogan kan? Bawa pistol waktu dia punya tambang kan, dia nyuci kerja sama nggak tahu kayak dia bawa pistol atau nggak nyuci. Wah, saya bilang ini nggak baik ini, kalau kadang negara gawat ini yang saya tembak Sabri, nggak ini yang tembak dulu, saya tembak dulu ini. Jadi ini kan ini kan arogansi pak, arogannya keluar jahat dia sama orang itu. Jadi tolong kepada pemerintah dan apa keamanan ini, dicek dulu anak buahnya ikut terlibat. Nah, kalau Kapolda ikut terlibat, ya dipecat juga kan. Harus ada ketegas ini. Presiden lah bagus, si bawah-bawah ini yang dalam tanda kutip tidak beres. Kenapa mereka ikut menikmati aja manur-manur. Kemudian masalah ini, kayak lama tambang ilegal itu kan nggak ditutupi kan. Ada pembiaran, kenapa? Karena duit bermain. Seharusnya boleh digarap lahan itu kan, ditutup kembali, ada penghijauan seperti itu seharusnya. Kalau yang enggak ditegah-tegah, ada penindak-penindak yang tugas yang benar. Nah, dirampas aset mereka kan, enggak boleh lagi punya-punya usaha. Kalau dia cegah-cegah melawan negara, diberi tindakan hukum dia seberat-beratnya. Begitu seharusnya. Tapi karena banyak yang kecipatan rezeki dari penguasa mafia itu ya, berat dengan ini kalau mau berdiri tegah hukumnya anak manor.
0: Iya.
1: Nah, inilah yang terjadi di negara kita ini, kadang-kadang gimana ya. Maaf ngomong kita orang yang asli kan, karena kita ingin dikasih oleh orang-orang dari pendatang kan. Demikian aja Manu, terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kami di 94301. Dan dengan ini belakangnya Pak Azadin, ada siapa kembali nih? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Agak sepertinya ini ya, apa namanya, sinyalnya kayaknya ya sudah diangkat, tidak ada suaranya ya. Silakan untuk Anda pendengar ya, 94301 ataupun di 0811-7179-111. Ya, tentunya kita di pagi hari ini juga tentang masih membahas peti ya, dimana juga peti ini adalah pertambangan tanpa izin di Indonesia, dan bahkan ini mencakup ribuan titik ya, yang memicu kerugian negara hingga kerusakan lingkungan. Baik, kita kalian telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, selamat pagi Bung Jante. Silakan Bung Jante.
2: Benar. Apa topik bahan kita di pagi hari ini, Baca?
0: Ya, pagi hari ini terkait peti pertambangan tanpa izin di seluruh Indonesia ya. Silakan Bapak.
2: Memang benar itu. Kalau usaha memang harus ada perizin dulu baru berusaha. Tapi kadang-kadang tuh memang gimana ya? Kalau rusak gini kan, macam badan-badan sungai di Merun itu lebih soal lenggang. Aduh, udah rusak sebenarnya undang-undang itu nggak salah tuh dari tahun 19 kalau ada. Badan sungai itu nggak bila dirusak. Kalau udah hancur habis tuh meja. Jadi dari awal undang-undang itu harus gimana ya, penelitian dan penyelidikan pejabat harus nak meneliti itu sebelum terjadi. Ini kadang udah terjadi baru. Kan harus segitu, harus enggak, harus enggaknya. Ya, penambang ini sebenarnya memang latarnya juga dari kadang-kadang aparat-aparat juga. Atas nama kan rakyat sipil. Sebenarnya modalnya itu orang-orang yang bertengkar kuat seperti TNI. Ada itu. Pernah terjadi gitu, ada. Atas nama kan rakyat sipil kan. Dia pun udah kerjasama tuh. Kalau orang apa-apa itu sudah kerja sama dia. Jadi siapa kan lengkap kan? Nah, ini dia, yang atas harus teliti juga, penyelidikan itu harus diberantas juga apa-apa itu. Jadi kalau diberantas itu kan area kecil kan udah mundur juga, nggak mau lagi itu kerja yang ilegal. Jadi ke depannya harus dirubah satu undang-undang itu, harus pejabat dan apa-apa jangan melakukan hal seperti itu. Jadi masyarakat kecil kan dia ngerti kan, Nah, cuma itu aja, masih ada satu juga, Meja.
0: Yo, sama-sama, Bung Nyantek. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bung Nyantek di Belitung Timur ya. Ya, dan untuk Anda juga kembali lagi 94301, kita angkat kembali. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Ica.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Leman di Lampung.
0: Oke, silakan Bung Leman, kok di Lampung tambang apa nih, silakan?
3: Ya peti ya, pertambangan tanpa izinnya. Ya betul Mbak Ica. Ya kalau kita lihat di lingkungan kita itu tuh banyak tuh yang namanya pertambangan tanpa izin ya. Pertambangan batu, pasir dan sebagainya, emas gitu kan. Cuma itu kan, apalagi kalau dia pertambangan itu yang membahayakan, risiko tinggi Mbak Ica. Bisa nyawa melayang akibat ulah manusia yang menambang tanpa izin dengan kedalaman tanah yang begitu dalam, ya saking ayam mungkin ya dia itu tidak mau Mbak Ica gitu. Habis usahanya di situ, kerjanya di situ, rezekinya juga di situ kan. Itu walaupun dia mengancam nyawanya, dia lakukan Mbak Ica. Yang penting dia apa namanya mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Untuk tambangan emas gitu kan, walaupun dia zaman apa namanya masuk ke dalam tanah itu begitu dalam, sedangkan takutnya dia ketimbun Mbak Ica gitu. Bukan dia tidak mengetahui risikonya, bahayanya apa dan di mana tempat dia bekerja Mbak Ica. Itu mesti pada pemerintah itu untuk mengawasi pertambangan yang ilegal, pertambangan yang ilegal ya, yang tidak sah, yang tidak izin Mbak Ica, supaya keselamatan pertambang-tambang itu bisa diawasi, bisa selamat. Pernamanya jangan sampai memakan korban Mbak Ica akibat dia mencari rezeki yang tapi di tempat yang salah Mbak Ica itu. Itu saja Mbak Ica.
0: Oke, okay. Itu saja Bapak.
3: Iya itu saja.
0: Oke, okay, terima kasih jadi, Bapak.
3: Dan diberikan izin dan jangan didiamkan kalau dia bisa membahayakan kita akibat pertambangan itu Mbak Ica. Oke,
0: okay.
3: Makasih. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Oke, okay, terima kasih Bung Leman ya di pagi hari ini juga dari Lampung. Ya, dan apa dengar ya, tentunya juga kita masih membahas ini tentang peti pertambangan tanpa izin ya. Dan tentunya juga ini di awal September kemarin juga salah satunya ini ada Kementerian Kehutanan ya, yang sudah memang menetapkan 2 orang warga negara asing, yaitu juga terkait dengan pertambangan emas tanpa izin di kawasan hutan produksi terbatas ataupun HTP di Sungai Ongkang, Kabupaten Bolaang, Manggudo, Sulawesi Utara. Ya, dan pendengar, Kementerian Hutan juga terus memperkuat pengamanan kawasan hutan dan dari aktivitas tambang ilegal, baik melalui penindakan ataupun koordinasi dengan pemerintahan daerah, pengelolaan kawasan, aparat penegak hukum, dan para pihak terkait. Karena langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kawasan hutan tetap terlindung dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: my stupid heart.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku
6: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di Opini Publik. Kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Nur Ais alias Ica.
1: Oke, silakan Pak Ramadan.
2: Ya, tentang peti ya, Mbak Nur ya. Ya, masa sih negara sebesar ini tidak mampu memberantas peti, padahal punya KPK, punya kepolisian, punya kejaksaan, punya instansi terkait, terutama SDM, Kementerian SDM, kerja apa kalau gitu. Kemudian lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, semua terkait semua, pertanian dan sebagainya. Ini saya melihat sejak ini lemahnya pengawasan dan transisi regulasi. Jadi sejak kewenangan perizinan pertambangan ditarik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, ini melalui undang-undang Minerba ya, yang baru dan undang-undang cipta kerja. Nah, ini terjadi kekosongan pengawasan yang efektif di tingkat tapak atau daerah. Inspektur tambang di tingkat pusat jumlahnya kan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Jadi juga jaringan pemuda dan penampung ini kuat. Jadi penegakan hukum selama ini kan lebih banyak menyasar pekerja kecil di lapangan. Sementara pemuda besarnya, cupong-cupong ini aman, bersembunyi saja, ini aman. Ya, dan penampung hasil tambang ilegal sangat sulit dijangkau. Nah, ini pelaku tambang ilegal seringkali memanipulasi dokumen dengan memanfaatkan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB. Nah, jadi perusahaan legal agar hasil tambang ilegal tersebut mereka terlihat seperti sah-sah saja, bisa dijual ke pasar atau pabrik pengolahan atau smelter ini. Ini salah satu penyebab juga. Itu masalah ekonomi masyarakat yang masyarakat lokal ya. Nah, ini juga akibat pengangguran yang begitu sangat besar yang dianggap politiknya 19 juta penyediaan tenaga kerja sampai saat ini gimana hasilnya? Ini yang menjadi juga bagi masyarakat di pelosok daerah itu, tambang ilegal seringkali kan menjadi satu-satunya sumber penghasilan akibat minimnya alternatif lapangan kerja. Nah, faktor kemiskinan ini membuat masyarakat lokal itu rela menjadi pekerja lapangan bagi para pemuda besar atau cukong-cukong ini. Tidak aparat melakukan pengertian mereka, kerap kali itu menghadapi resistensi sosial yang besar dari warga setempat. Nah ini, jadi sebenarnya tergantung daripada political will pemerintah saja. Betulnya semua apapun juga itu, masalah hukum itu, kemauan keras dari pemerintah saja. Mau nggak memberantas? Ya kan? Padahal begitu banyak institusi, begitu banyak kabinet, begitu gemuk, sangat gemuk saat ini. Tapi tidak ada fungsi. Nah, jadi juga oknum, namanya oknum. Oknum yang membuat masalah-masalah hukum ini, masalah kekacauan ekonomi terjadi. Kalau institusi kan ya baik-baik saja, institusi kan satu lembaga nggak bisa disalahkan. Tapi oknum yang berlindung di dalam itu banyak. Jadi oknum atau backingan tantangan terbesar di lapangan adalah keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Jadi oknum baik itu militer hingga tokoh politik lokal yang bertindak sebagai pelindung atau backing. Nah ini, jadi aliran dana yang besar ini bisnis ini digunakan untuk apa? Menyuap oknum petugas. Nah ini, jadi harus diberantas oknum-oknum ini ya. Untuk apa perlu ada oknum? Sementara ini negara loh dengan 280 juta ini ya berdaulat, sudah sangat berdaulat, tapi masalah-masalah ini tidak bisa diberantas, Mbak Aja. Bagaimana sih? Jadi pertanyaan besar rakyat ini ya. Kita dipantau oleh dunia internasional juga, itu keterlibatan semua itu berkaitan semua dengan kurs dolar kita, dengan segala macam politik luar negeri kita, semua diawasi dan dipantau dan dinilai gitu, Mbak Ica ya. Kira itu harus diperbaiki. ada ancaman besar, biarpun ancaman hukuman sudah besar, tidak besar, tapi tetap saja ada karena itu antara oknum itu lah dan apa itu namanya regulasi yang tidak jalan gitu, yang tidak tepat sasaran dan tidak berjalan dengan baik. Saya kira itu, Mbak Nur. Terima kasih ya.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Ramadan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramadan yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, dan pendengar, kalau berbicara tentang daerah nih, daerah mana sih yang ternyata banyak mengalami kerusakan lingkungan karena pertambangan ya? Oke, nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Kembali lagi kita kalian telepon dulu belakang Pak Ramadan. Selamat pagi.
3: Pagi juga ini Pak Azadin, kemudian nambahnya sedikit, Mbak Nur.
1: Oh iya, silahkan Bapak.
3: Ini menurut saya, hemat saya pribadi, sebenarnya sistem aturan penambang timah itu harus satu pintu. Artinya yang ngelola itu harus negara, jangan lagi seluruh pihak lain. Maksudnya kalau dikelola negara, nanti kan hasilnya itu untuk negara dibuat untuk rakyat. Misalnya bansos, kalau memang kan, atau misalnya rakyat yang rumahnya perlu dibantu rehabilitasi. Caranya di situ, jangan kepada pihak luar. Ya pihak luar kan mereka itu yang menikmati. Mereka paling-paling bayar pajaknya sebagai orang kan. Banyak yang membangkang. Nah itu yang salahnya negeri kita ini. Karena di perang kepada swasta, ya, mereka yang menikmati. Mereka hancur alam, mereka ketawa-ketawa kan. Hasilnya nggak ada buat negara, nggak ada untuk rakyat kan. Belum lagi alamnya rusak-rusak, nggak mereka tutupi. Inilah kesalahan di negeri kita ini, karena banyak orang yang ikut campur dalam arti kata, karena mereka itu kebagian juga rezekinya. Kalau nggak ada hasil, nggak mau mereka, Mbak Nur ya. Inilah jalan Indonesia ini, sebenarnya dibuat aturan yang tegas, siapapun yang terlibat di situ yang tidak sesuai aturan, langsung ditindak tegas. Nah, berarti dihukum, rampas kekayaannya, buat itu sebagai negara, untuk rakyat, jangan... Sekarang kalau sudah dirampas itu, jangan dipendam-pendam, langsung dibagikan. Atau itu berapa Indonesia seluruhnya. Kalau yang kaya mungkin nggak kebagian, nggak usah dikasih ya. Yang wajib dibantu, dibantu. Menurut saya begitu bagus, Mbak. Nah, ini demi keadilan. Kalau nggak, ini kan kita orang kecil hanya ngelihat kan. Sebagian orang menikmati, sebagian hanya ngelihat, nggak kebagian apa-apa kita. Itu karena orang hak kita dirampas. Itu aja, Manur.
1: Oke, siap-siap. Yuk, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Azadin ya. Baik, kali ini kita ke landline kembali ya. Ya, kita ke landline WhatsApp. Ini sudah ada yang bergabung, ada Pak Salasito. Selamat pagi, Pak Salasito.
4: Pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh sedikit dikecilkan mungkin volume radionya Bapak, agak feedback di sini.
4: Oh ya.
1: Ya, agak berdenging.
4: Sudah kecil sekali.
1: Sudah, silakan Bapak.
4: Ya, kalau kita berbicara pertambangan, berarti berbicara pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dan air beserta kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
1: Bapak makanya, bisa lebih jauh lagi Pak, dari radionya masih mendenging sekali ke sini.
4: Makanya lahirlah Undang-undang tentang BUMN. Jadi BUMN itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi selanjutnya terjadilah BUMN itu liberalisasi, sehingga BUMN itu jadi TBK. Nah inilah yang menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Seharusnya BUMN yang dibentuk itu bukan trading, dia harus perusahaan tambang, memang benar-benar mengusahakan pertambangan, bukan sebagai pembeli dan penjual saja. Kalau kita lihat PT Timah, ya PT Antam, mereka menguasakan hak mereka itu kepada pihak ketiga, dalam hal ini pertama negara, yang kedua mereka, yang ketiga kan ada tambang karya. Nah inilah yang istilahnya boleh dikatakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 tadi. Kalau misalnya dikelola oleh pemerintah melalui BUMN selama beberapa tahun, mulai dari TTB, UPTB, akhirnya PT Timah sekarang. Yang hancur-hancuran ini masa PT Timah inilah, karena mereka sudah TBK. Artinya mereka bukan perusahaan penambangan lagi. Sudah trading, sudah di pasar modal. Artinya tidak seluruh saham itu dimiliki oleh pemerintah. Ada sebagian yang dikuasai oleh pihak swasta ya. Nah, liberalisasi ini berakibat buruk. Kita ambil contoh misalnya di pertambangan lain. Kalau timah memang istilahnya paling-paling istilahnya kerusakan lingkungan. Tapi kalau misalnya batubara, buktinya PLN itu bisa berakibat kekurangan batubara. Sehingga mereka itu sempat padam seluruh Sumatera. Kenapa? Karena pihak swasta ini menjual kepada pihak asing untuk ekspor. Karena ekspor itu lebih mahal daripada yang dibayar oleh PLN. Nah, inilah akhirnya liberalisasi itu menggerus kedaulatan negara di bidang energi, ya. Akibat itulah rakyat akhirnya menikmati, tidak tahu lah menikmati atau apa ya, pemadaman itu. Kita juga pernah ya pemadaman bergilir karena sesuatu dari lahir. Saya kira kita kan masih fosil juga, belum ada ya PLTN ataupun sinar matahari ya, solar cell. Jadi saya berharap kepada pemerintah Prabowo ini ya sedikit-sedikit lah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 itu benar-benar bisa dilaksanakan dan rakyat bisa sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Demikian ya, terima kasih Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Selasito ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan untuk Anda pendengar, untuk di kesempatan hari ini juga Opini Publik masih kami hadirkan hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, dan pukul 9 juga kita di hari ini Bangka Belitung pagi kita akan bersama Ombudsman tentang terkait mengenal respon cepat Ombudsman. Nanti akan bersama Leni Sufia Tantri selaku asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bangka Belitung. Untuk Anda juga nanti bisa langsung tonton di live YouTube kami ya di RRI Sungai Liat pendengar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
6: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
5: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

0: kreasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
2: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
1: Ya ampun, apinya mulai membesar.
2: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
1: Tapi barang-barangku?
2: Jangan masuk, Rin, keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
1: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
2: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
3: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.
4: Ya, baik pendengar, tentunya juga di sisa 15 menit terakhir nih dalam Bangka Belitung pagi ya, dalam opini publiknya. Jadi pendengar, ada beberapa daerah yang memang ini bisa disebutkan mengalami kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa ya, diakibatkan tambang. Ya, ini dia pendengar ya, yang di posisi 4 pendengar. Ini dari Kementerian Kehutanan, yaitu Kalimantan Timur, dikarenakan tambang batu bara dan kawasan konservasi rusak tambang batu bara ilegal ini juga merambah ke kawasan

0: Ancam bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Adapun tanah longsor, tebing bukit runtuh dan menimbun para penambang liar. Lalu juga yang pertama ini ada kupon Bangka Belitung ya pendengar, dan di mana juga sangat terlihat sekali ribuan lubang bekas galian tambang ataupun yang disebut kulong. Hutan mangrove juga hancur dengan dari garis pantai tergerus. Air laut di sekitar pulau juga menjadi kotor dan berlumpur. Kalaupun terjadi konflik satwa, ini tempat tinggal hewan terganggu ya, seperti seringnya buaya yang keluar ke daerah pemukiman ataupun buaya yang sering keluar ya di daerah sungai pendengar. Baik pendengar, itu dia ya beberapa daerah yang paling rusak di Indonesia dikarenakan tambang pendengar. Baik, untuk Anda juga terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan hari ini. Saat lagi juga saya akan menemani Anda bersama Ombudsman.
1: Pro 1.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat. Karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menemani Anda masih di Bangka Belitung Pagi. Dan kali ini juga Bangka Belitung Pagi kita akan temani Anda ya untuk di Radio Terserial dan di live channel YouTube kami dengan mengenal respon cepat Ombudsman. Untuk Anda juga nanti boleh bergabung baik di live chat kami ya di YouTube channelnya ataupun di 0811-7179-111 ataupun di line telepon 943-01. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Pagi pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Naraisa di kesempatan pagi hari ini. Dan senang sekali di edisi hari Jumat kali ini pendengar ya, kita akan membahas tentang pelayanan publik. Ya, kita ketahui bahwa pelayanan publik ini juga yang cepat, lalu mudah dan transparan, tentunya juga bebas dari maladministrasi, ini menjadi harapan kita semua. Ya, dalam prosesnya terkadang juga banyak sekali ya masyarakat yang memang masih menemukan berbagai persoalan, baik itu membutuhkan tempat untuk penyampaian keluhan terkait pelayanan publik. Nah, kali ini pendengar kita juga akan lebih mengenal lagi nih, lebih dekat ya, bagaimana sih respon cepat ombudsman ya, terus juga untuk mekanismenya, persoalan, terus juga hal-hal yang mungkin untuk bisa merespon laporan yang segera membutuhkan penanganan. Kali ini pendengar, saya juga sudah bersama narasumber kami, langsung bersama Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung, bersama Mbak Leni. Selamat pagi Mbak Leni.
1: Ya, selamat pagi Kak Ica.
0: Ya, mungkin boleh sedikit mic-nya agak didekatkan lagi, bisa ditarik, boleh, aman-aman. Oke, aman ya. Oke, dan tentunya juga bersama Mbak Leni, ini 1 jam ke depan pendengar hingga pukul 9:55. Untuk Anda juga nanti yang mau bertanya bisa di live chat YouTube-nya juga boleh ya, ataupun di WhatsApp di 0811 717 9111, ataupun di line telepon di 94301. Ya, Mbak Leni, kita tahu ya, kalau masyarakat kan pengennya apa-apa fast respon. Lagi sekarang juga zaman keterbukaan informasi ya. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang sekira kok ini lama banget atau enggak ada apa nih kayak gitu. Minimal ada feedback-nya dulu gitu kan, ada tanggapannya dulu, apalagi belum lagi hampir semua pelayanan publik sekarang udah kayak ada call center-nya gitu ya. Nah, kalaupun tidak fast respon, ini biasanya melaporkan mungkin ke ombudsman gitu ya. Nah, kita akan bahas di pagi hari ini. Nah, mungkin di awal nih, sebenarnya yang dimaksud respon cepat ombudsman ini seperti apa? Dan tujuannya nih seperti apa juga? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Ica. Mm-hmm. Jadi untuk respon cepat ombudsman sendiri, ini mm-hmm. merupakan salah satu penanganan pengaduan di ombudsman mm-hmm. yang memang seperti kita ketahui bahwasannya permasalahan pelayanan masyarakat, pelayanan mm-hmm. masyarakat ini tidak selalu dapat kita tindak lanjuti dengan mm-hmm. menggunakan prosedur yang panjang. Seringkali memang harus kita tindak lanjuti dengan cepat agar mm-hmm. kemudian kerugian yang dirasakan oleh masyarakat ini mm-hmm. tidak semakin besar dan juga agar lebih cepat dipulihkan. Oleh mm-hmm. karena itu, ombudsman itu memiliki mekanisme respon cepat ombudsman mm-hmm. dan ini memang berbeda dengan laporan yang biasanya. Nah. Jadi prosedurnya lebih disederhanakan begitu.
0: Mm-hmm. Yang membedakannya ini apa? Apakah memang ada laporan-laporan tertentu gitu kan? Ini yang cepat, ini yang katakan prosesnya memang harus ada kayak ditinjau dulu, verifikasi dan lain-lainnya. Silakan.
1: Yeah. Baik, terima kasih. Jadi untuk respon cepat ombudsman sendiri, perbedaannya dengan laporan yang biasa adalah mm-hmm. pertama adalah prosedurnya lebih dipermudah, dipercepat mm-hmm. dan juga disederhanakan mm-hmm. sesuai dengan urgensi permasalahan atau persoalan yang dialami oleh masyarakat mm-hmm. dan ini diatur melalui pasal 42 mm-hmm. peraturan ombudsman nomor 58 tahun 2023 mm-hmm. bahwasannya ada 5 kriteria yang kemudian dapat dikategorikan sebagai respon cepat ombudsman mm-hmm. yang pertama ketika kondisinya darurat atau kahar mm-hmm. artinya memang butuh penanganan yang cepat. Mm-hmm. Kemudian yang mengancam keselamatan jiwa pelapor mm-hmm. kemudian yang ketiga mengancam hak pendidikan, mm-hmm. hak ekonomi maupun hak hidup mm-hmm. yang keempat ini adalah pelayanan publik yang prosedurnya bersifat limitatif mm-hmm. atau memang berbatas waktu mm-hmm. kemudian yang kelima ini adalah apabila permasalahan pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat ini menjadi atensi masyarakat luas, artinya viral begitu mm-hmm. Mbak Ica, jadi ini okay. ombudsman bisa menindaklanjuti dengan prosedur respon cepat ombudsman mm-hmm. gitu.
0: Jadi kurang lebih ada 4 ya?
1: Ada 5
0: ya? Ada 5, oke okay, saya menghafal dulu nih sebelum
1: mencerna. Iya, siap
0: oke okay. Berarti ya yang mengancam pelapor juga mm-hmm. tadi ya, terus juga mengancam apa pendidikan tadi ya, jiwa ya,
1: pendidikan.
0: Terus juga yang memang harus cepat ya, gitu betul. Kan. Nah, ini juga yang akhirnya memang harus menjadi sebuah catatan bahwa ternyata harus cepat direspon gitu. Beda sama yang laporan biasa. Nah, kalau tadi nih di pagi hari tadi ya di 7:30 juga seperti ada yang melaporkan nih mm-hmm. tentang pertambangan yang ternyata mungkin agak sulit dicegah dan lain halnya. Tadi kan bahkan sampai ke jalan katanya gitu dan bahkan ada rumah yang rusak. Nah, ini termasuk ke aduan apa nih?
1: Ya, terkait pertambangan sendiri, jadi kita harus identifikasi dulu Mbak Ica, apakah memenuhi 5 kriteria tersebut. Apabila misalkan, kami juga pernah menangani di tahun lalu gitu ya, ada laporan terkait jembatan yang putus. Nah itu diakibatkan oleh pertambangan. Nah itu bisa kita tindak lanjuti menggunakan mekanisme RCO. Mengapa demikian? Semisal ketika di tahun 2016 misalnya ya, Ombudsman pernah menangani juga terkait jembatan putus, tetapi persoalannya bukan karena pertambangannya, karena adanya bencana alam ketika itu, hujan, curah hujan yang tinggi, kemudian akses masyarakat terputus gitu ya. Jadi kan mengganggu aktivitas masyarakat, sedangkan itu mungkin akses satu-satunya. Nah itu Ombudsman bisa turun dengan RCO, sehingga kita balik lagi soal pertambangan tadi, apabila memang itu jembatan yang kemudian rusak tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat, mengganggu perekonomian, mengganggu kehidupan sosial masyarakat keseluruhan gitu ya, itu bisa saja kami terima menggunakan mekanisme RCO begitu.
0: Oke, kayak ini sudah ada yang bergabung ya di pesan singkat ya. Selamat pagi RRI yang berdialog sedang bersama Ombudsman. Saya mau melampirkan pertanyaan katanya. Oke, silahkan. Apakah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini termasuk ke dalam laporan respon cepat Ombudsman?
1: Baik, terima kasih.
0: Dari Dani.
1: Oh baik, terima kasih Kak Ica. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya, karena sekarang seperti yang kita ketahui di mana-mana banyak kebakaran hutan dan lahan. Bukan hanya ada di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Bangka Belitung sendiri juga ada gitu. Kemudian tentu karena Ombudsman ini kaitannya dengan pelayanan publik, tidak kemudian langsung dapat turun untuk memadamkan kebakarannya pasti, tapi lebih ke instansi mana yang kemudian bisa Ombudsman intervensi kewenangannya. Apabila mungkin kebakaran hutan itu disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya oknum-oknum yang melakukan pembakaran, itu tentu ranahnya kepolisian misalnya. Kemudian jika kita ketahui kebakaran hutan memang karena faktor alam, mungkin kita bisa lebih berkolaborasi gitu ya, kita pertanyakan, kita minta keterangannya ke BPBD mungkin, atau ke dinas kehutanan yang memiliki kendali terhadap pemadaman kebakaran. Nah namun kemudian di tahap mana laporan tersebut dapat digolongkan sebagai RCO begitu ya pertanyaannya. Itu ketika semisal seperti ini Kak Ica, karena ada 5 kriteria yang harus kita penuhi tadi. Kita lihat terlebih dahulu apakah mungkin di lahan yang kebakaran tadi seumpama dekat dengan pemukiman penduduk. Nah, kemudian iya, kemudian penduduk sudah melapor ke beberapa instansi, ke damkar mungkin, kemudian tindak lanjutnya tidak dilakukan dengan cepat.
0: Nah, kalau bahasa Bangka tidak diretak.
1: Ya, tidak diretak gitu ya. Nah, itu bisa jadi menjadi laporan RCO karena sudah mengancam keselamatan masyarakat. Karena kan kalau kebakaran hutan biasanya meluasnya kena angin itu kan cepat sekali,
0: Betul.
1: Nah, itu mungkin yang bisa saya ini ya jelaskan terkait kebakaran hutan.
0: Oke, silakan dan untuk Anda pendengar ya, silakan bergabung kembali ya. Tetap kalau untuk yang respon cepat ini memang ada 5 kriteria tadi ya,
1: betul,
0: atau tidak seperti itu. Dan ini bukan berarti Ombudsman langsung turun tangan ya, tapi memang langsung ke instansi terkait terlebih dahulu ya. Ya, dan kali ini juga kembali lagi ya ke pesan singkat ya, kali ini juga dari Hotama. Selamat pagi Mbak, saya izin, saya pernah melapor ini ke Ombudsman ya, ini tentang terkait maladministrasi, yaitu yang namanya dugaan maladministrasi pemalsuan tanda tangan, legalisasi tanda tangan dan dokumen pertanahan. Nah ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu kurang. Ini bagaimana? Apakah bisa termasuk RCO atau seperti apa?
1: Oke, baik. Biasanya Mbak Ica, kalau untuk substansi pertanahan ini kan kita harus berhati-hati karena di situ kita perlu identifikasi banyak hal ya, karena di situ ada produk hukum yang kemudian kita lihat apakah kewenangan Ombudsman ini di mana. Jangan sampai kita salah menentukan kemudian ada konsekuensi hukum di kemudian hari. Jadi memang untuk laporan pertanahan biasanya kita tindak lanjutnya sebagai mekanisme laporan biasa, karena agar penyelesaiannya lebih komprehensif. Jadi ini juga salah satu perbedaan laporan biasa dan juga RCO. Kalau laporan RCO biasanya pertama dari prosedur tentu kita sederhanakan, lebih cepat, kemudian untuk persyaratannya biasanya menyusul secara administratif. Jadi terjun dulu di bagian pemeriksaan ini terjun dulu untuk melihat ke lapangan. Nah, tapi kalau untuk laporan yang reguler, ini biasanya kita lakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan. Dan hasil dari RCO dan juga laporan biasa ini juga berbeda. Jadi kalau RCO ini penyelesaiannya lebih praktis, lebih taktis, dan bersifat singkat begitu. Kira-kira penyelesaian yang dapat membantu masyarakat atau pelapor ini keluar dari kondisi yang mendesak dan darurat tadi, apa solusinya begitu? Lebih ke situ. Tapi kalau misalnya laporan komprehensif, bagaimana caranya permasalahan yang kemudian dikeluhkan oleh pelapor ini seluruhnya dapat kita identifikasi dan dapat kita pulihkan haknya sebisa mungkin gitu. Dan itu berbeda juga penanganannya dengan laporan RCO. Kalau laporan RCO itu kita tindak lanjutnya lebih ke pendekatan yang propartip. Kita mengedepankan dialog dengan pihak-pihak terkait. Kita lihat solusi bersama, kira-kira apa yang memungkinkan untuk menolong masyarakat ini begitu. Nah, berbeda dengan laporan biasa yang lebih ke permintaan secara formal begitu ya. Nah, sehingga itulah yang membedakan laporan RCO dan juga laporan biasa. Iya, betul.
0: Oke, kalau laporan biasa sebenarnya laporan reguler gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah tadi kalau dari RCO sendiri ternyata ada kriterianya gitu ya, reguler juga. Dari penanganannya singkat, padat, dan cepat yang memang salah satunya memang mengancam jiwa gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, mungkin bisa dijelaskan nih sama pendengar dan penonton kita juga ya, kalau untuk RCO menyampaikan laporannya nih seperti apa? Ada nggak sih kayak memang harus kayak gini nih ngelaporinnya kalau RCO gitu kan, atau mungkin sama aja atau seperti apa? Terus apakah pelapor juga dilindungi? Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Kak Ica. Jadi kalau untuk laporan RCO sendiri, bukan berarti kemudian kita mengesampingkan prosedur formalnya seperti kelengkapan. Kalau di laporan reguler kan ada kelengkapan formil dan juga material. Biasanya kalau formil kan kita mintakan KTP, kita mintakan kronologi, upaya, dokumen pendukung begitu ya. Kemudian syarat material. Nah, kalau misalnya di mekanisme RCO, ketika masyarakat melapor dengan kondisi dalam tanda kutip darurat dan mendesak, kita minimal hanya meminta nama, KTP, dan nomor telepon. Dan perihalnya apa begitu?
0: Itu aja ya.
1: Hanya itu saja.
0: Untuk pendengar atau penonton bisa langsung, kan ada pesan, ada WhatsApp kan, Ombudsman kan. Apakah langsung, Mbak ini RCO atau gimana nih, apa enggak?
1: Nah ini betul sekali. Iya,
0: karena kan enggak semua orang paham gitu ya, bagi orang tua gitu ya. Silakan.
1: Iya, terkadang tantangan di kami juga itu, Mbak Ica. Pasti masyarakat inginnya, saya ingin permasalahan yang saya alami ini diselesaikan dengan cepat. Jadi saya mau RCO kan saja gitu ya. Nah, terkait penggolongan RCO atau tidak itu kewenangannya ada di kami di Ombudsman. Jadi biasanya jadi kalau misalnya laporan yang biasa itu bagian tim penerimaan dan verifikasi laporan yang menerima, kalau RCO itu boleh dari tim pemeriksaannya maupun dari tim penerimaan laporannya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan laporan, oh ini sepertinya bisa nih kita kategorikan RCO begitu. Kita langsung eskalasikan ke kepala perwakilan untuk kemudian disetujui melalui nota dinas atau percakapan screenshot WhatsApp gitu biasanya. Langsung kita kirimkan, apabila oke ini termasuk RCO baru kita golongkan sebagai RCO. Dan itu beriringan Kak Ica. Jadi tim pemeriksa langsung turun lapangan. Kita yang di tim penerimaan laporan secara perlahan begitu juga ikut melengkapi persyaratan formil dan materialnya begitu. Jadi sembari gitu ya, biar jalan bareng-bareng gitu. Dan biasanya juga terkait RCO ini kita batas waktunya itu singkat Kak Ica, benar-benar
0: berapa?
1: Singkat
0: 3 hari seminggu?
1: Kalau misalnya di penerimaan dan verifikasi laporan kita batas registernya itu 3 hari. Tiga hari harus sudah terregister secara
0: harus selesai
1: lengkap.
0: Juga ya.
1: Iya betul. Kalau terkait penanganannya, waktunya kan kasuistik ya. Terkadang kita melihat RCO ini memang untuk penyelesaian jangka pendek bagusnya seperti ini. Namun kemudian terdapat permasalahan yang lebih kompleks dan tidak bisa kami selesaikan dalam waktu itu. Jadi pada intinya kita fokusnya ke hak masyarakat tadi untuk dipulihkan sementara setidaknya agar keluar dari kondisi kedaruratan tadi. Namun untuk penyelesaian secara komprehensifnya juga tetap berjalan. Jadi terkait RCO ini responnya yang cepat begitu ya. Penyelesaiannya tapi tidak semua, kalau misalnya permasalahannya memang tidak sekompleks itu, pernah juga kita menangani RCO dalam waktu satu hari selesai, Kak Ica.
0: Jadi mungkin memang ya berbeda-beda ya, walaupun ada tadi 3 hari gitu kan. Ya cuman kalau misalnya memang cepat ada responnya bisa diselesaikan dalam satu hari.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini lanjut lagi nih ya, masih dari Tama nih, WhatsAppnya kembali. Mbak, semisal memang bukan RCO dan masuk ke reguler, nah kita pingin tahu nih prosesnya sudah sampai mana, ini seperti apa, karena memang sudah melaporkan ke ombudsman. Nah ini mungkin progresnya, nah ini gimana nih, mungkin kita caranya, mungkin pendengar juga ada yang udah ngelapor karena masuk reguler mungkin kan. Nah ada nggak sih kayak nanya tahapnya baru sampai sini gitu. Silakan.
1: Biasanya Kak Ica terkait progres laporan ini, kita harus pastikan dulu. Terkadang yang menjadi kendala di kami juga, terkadang masyarakat ini beberapa ada yang datang ke ombudsman ini sifatnya hanya konsultasi. Kemudian terjadi kesalahpahaman, dikira dengan datang ke ombudsman ini sama dengan melapor begitu. Nah itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi apabila memang masyarakat ini sudah memang melapor, sudah mendapatkan tanda terima laporan begitu, nah nanti terkait progresnya, kalau di ombudsman sendiri kan biasanya di tahap verifikasi laporan, di tahap penerimaan itu ditanya berkasnya yang kurang apa saja. Kalau saya pribadi, jadi kan di tim penerimaan laporan itu ada 3 orang, Mbak. Dan ini biasanya yang memverifikasi seluruh laporan masyarakat ini di tahap penerimaan ini kami gitu tim. Biasanya kalau di kami itu kita tanyakan dulu berkas yang kurang apa, kemudian kita informasikan secara non formal gitu ya melalui WhatsApp. Biasanya kita bilang, Pak ini berkasnya sudah lengkap, insya Allah akan kami usulkan ke rapat pleno pada tanggal sekian gitu. Dan itu hasilnya juga tidak selalu diterima. Rapat pleno itu apabila dalam rapat tersebut kita pandang memang belum memenuhi secara material misalnya atau secara formal, nanti kita minta dilengkapi lagi baru kita rapatkan kembali. Tapi kalau memang sudah diterima, nanti perkembangan laporannya ada di tahap pemeriksaan dengan dikirimnya surat dimulainya pemeriksaan namanya.
0: Jadi ya, mungkin untuk pendengar juga yang sudah melaporkan ya, misalnya udah apa, dapat surat
1: gitu, surat ya, betul,
0: dapat surat gitu kan. Nah berarti ini sudah diproses. Tapi kalau misalnya sudah melaporkan belum dapat surat, berarti itu
1: Boleh dipastikan juga jika ingin mengerti kira-kira laporan saya ini sudah menjadi laporan atau belum. Nah itu boleh ditanyakan saja melalui WhatsApp kami. Kami insya Allah setiap jam kerja selalu membalas chat dari masyarakat
0: gitu. Aman 24 jam gak tuh?
1: Waktu kerja saya.
0: Tahu kan ada yang curhat kan 24 jam.
1: Pernah juga Kak Ica di hari Sabtu, hari Minggu, terkadang saya juga kalau misalnya lagi pegang HP kantor gitu ya, tetap saya balas. Karena terkadang masyarakat melapor kondisi yang dalam tanda kutip darurat itu pas hari libur weekend, gitu. Betul, jadi mau nggak mau tetap kita tindak lanjut gitu.
0: Ya, namanya juga pelayanan publik ya.
1: Iya,
0: kapanpun, dimanapun ya. Oke, nah itu dia. Jadi kalau misalnya memang udah dilaporkan, kalau ada surat balasan dari ombudsman, berarti itu memang sudah masuk dalam bentuk laporan ya. Terus kalaupun setelah itu nanti berlanjut lagi ada surat-surat pemberitahuan lagi ya. Tapi kalau misalnya cuma nanya nih udah lapor apa belum, itu bisa boleh ke pesan singkat di WhatsApp ombudsman sendiri ya. Nah ini lebih memudahkan, lebih tahu. Tadi kalau Mbak bilang bahwa kadang-kadang ada yang datang cuma kayak konsul doang ya. Belum tentu dia mau melaporkan seperti itu. Waduh. Nah, berbicara tentang laporan nih, yang RCO sendiri di Bangka Belitung berapa banyak? Yang RCO ya?
1: Hanya kalau sepanjang tahun ini, ini ada 6 laporan RCO.
0: 6 laporan. RCO. Dominan apa nih?
1: Substansinya kebetulan berbeda-beda, Kak.
0: Ada dari yang 6 itu.
1: Iya.
0: Enggak ada yang dominan.
1: Ada perdesaan sih.
0: Perdesaan apa nih? Bocorin dikit dong.
1: Kalau terkait perdesaan itu lebih ke pemilihan kaling biasanya. Yang masuk di kami. Jadi lebih ke mempertanyakan prosedur saja, seperti kira-kira apabila saya memiliki kendala seperti ini kemudian saya ditolak, apakah termasuk bentuk mal? Cuma kan untuk pendaftaran kaling sendiri kan ada batas waktu tertentu yang ditentukan oleh panitia ya. Sehingga kami tetap menindaklanjuti hal tersebut sebagai RCO gitu.
0: Jadi RCO-nya kaling di desa, terus apa lagi nih? Mbak, pernah 6 ya?
1: 2006. Ada 6. ada juga yang pernah kita tangani itu terkait kesehatan. Kesehatan ini juga lumayan sering, Kak.
0: Seperti apa tuh?
1: Jadi kami pernah menerima keluhan dari masyarakat bahwasanya masyarakat ini keberatan untuk membayar layanan kesehatan di sebuah rumah sakit swasta.
0: Keberatan dikarenakan
1: ya, karena tagihannya yang besar begitu.
0: Okay,
1: Kemudian kita dalami kronologinya, apakah pelapor ini termasuk pasien BPJS atau non BPJS?
0: Betul.
1: Nah, ketika kita tanya, ternyata pasien ini merupakan pasien BPJS. Nah, kemudian kan kami bertanya-tanya, kenapa kemudian pasien BPJS membayar begitu? Nah, ternyata ada kesalahpahaman di situ. Jadi ketika itu yang sakit ini anaknya yang masih bayi. Nah, untuk prosedur BPJS sendiri, anak ini harus dilakukan tindakan operasi. Tetapi orang tua ini karena merasa anaknya masih bayi, takut anaknya kenapa-napa begitu. Akhirnya tidak ingin anaknya ini dioperasi begitu. Nah, sehingga tentu rumah sakit tidak ingin disalahkan apabila
0: terjadi hal-hal yang
1: tidak diinginkan. Akhirnya dimintalah orang tua ini untuk menandatangani surat pernyataan atas permintaan sendiri. Nah, kemudian ditandatanganilah oleh pelapor. Nah, tetapi pelapor ini tidak mengetahui bahwasannya ketika surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani, maka layanan kesehatan yang telah diterima oleh pelapor tadi tidak bisa diklaim BPJS-nya. Nah, memang kondisinya ketika itu sulit ya, karena surat juga sudah ditandatangani begitu kan. Namun kami karena juga kondisi bayinya ini mengkhawatirkan dan ingin mencoba pengobatan alternatif lain, tapi kondisi keuangan pelapor ini kurang begitu ya ketika itu. Jadi akhirnya kita langsung turun menggunakan pendekatan yang proaktif tadi, kita ajak berdialog semua pihak-pihak terkait, dan alhamdulillahnya dengan diskusi itu akhirnya kita menemukan solusi, dan alhamdulillahnya pihak rumah sakit ini juga berbesar hati untuk kemudian menurunkan tagihannya, Kak Ica, hingga lebih dari 50% ketika itu. Dan orang tua pun menyetujui penyelesaian tersebut begitu. Dan akhirnya kita case close di situ karena sudah mendapatkan penyelesaian.
0: Itu gitu. Berapa hari itu? 3 hari? Posisi anaknya
1: satu hari.
0: Ya, karena ini juga memang edukasi juga ya, Mbak ya, apalagi mungkin untuk para orang tua yang mohon maaf, nggak semua memang orang tua ini kayak ngizinin anaknya itu untuk ke medis. Ada yang memang pengen alternatif yang lainnya, tiba-tiba yaudah tanda tangan, yang penting selesai keluar udah gitu, berobat di tempat yang lain, padahal ternyata ada beberapa hal yang memang harus difikirkan, yaitu salah satunya adalah pembiayaan yang awalnya pasti awalnya BPJS dan lain halnya, dan itu sering terjadi sekali itu ya. Nah, jadi mungkin ini juga untuk para pendengar juga ya, kalau memang memutuskan tidak sama sekali melanjutkan medis gitu kan, harus mengetahui dulu nih hal-hal apa saja setelah penandatanganan ini yang tentunya harus dibebankan kepada masyarakat ya, ataupun pengguna BPJS. Ya, nah, dari 6 ini, dari kesehatan, pedesaan, lalu apa lagi nih, Mbak?
1: Ada terkait pendidikan juga ada.
0: Pendidikan ini terkait olahraga. Apa nih?
1: Ketika itu terkait seleksi olimpiade. Ketika itu pelapor menanyakan prosedur, karena menurut pelapor pelapor ini harusnya bisa naik gitu ya, bisa menjadi perwakilan dari sebuah daerah gitu. Tapi kenapa kemudian di suatu daerah A misalnya ya, di Kabupaten A
0: bisa
1: yang naik itu satu perwakilannya, tapi kenapa di daerah B dua perwakilannya begitu? Jadi akhirnya kita tindak lanjuti juga sebagai mekanisme RCO karena berbatas waktu. Karena misalnya sudah naik ke kecamatan kan, kemudian ada seleksi tingkat kabupaten misalnya gitu sih. Kalau kita banyak sih Kak RCO, tapi dominannya itu lebih ke kesehatan gitu. Beberapa kali memang
0: dari 6 itu berarti dominan kesehatan ya.
1: Kalau yang tahun ini lebih ke perdesaan.
0: Kepedesaan. Selain Kaling mungkin?
1: Selain Kaling sama sih juga pemilihan Kaling juga.
0: Oh, lebih ke pemilihan ya. Pemilihan Kaling, RT, RW gitu lah pokoknya. Ya, karena memang mereka juga ada batas waktunya
1: betul.
0: Jadi mungkin untuk RCO ini memang berbeda-beda ya. Cuman kalau tahun sebelumnya mungkin kesehatan yang banyak ya. Tapi untuk tahun ini lebih ke daerah pedesaan. Mungkin dibanyakin di mana nih? Ke seluruh merata di beberapa kabupaten kah?
1: Di beberapa kabupaten sih merata kak. Pasti setiap kabupaten ada sekitar 1 atau 2 RCO gitu biasanya. Nah, yang lebih sering juga kami itu menerima RCO ketika masa-masa SPMB. Karena itu kan sifatnya limitatif batasnya. Ketika itu pernah kita menerima siswa yang ditolak dalam tahap verifikasi.
0: Ditolak saat verifikasi.
1: Iya, karena ketika itu anak pelapor ini menggunakan jalur mutasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam jalur mutasi ini kan kuotanya 5% dari total
0: sedikit
1: kuota.
0: Banget.
1: Sedikit kan. Nah, kemudian alasan ditolaknya ini karena pelapor ini salah meletakkan PIN lokasi dalam website SPMB itu sesuai dengan alamat pelapor begitu. Nah, kemudian karena pelapor itu melapornya baru sekarang dan besoknya sudah pengumuman. Nah, ini juga sebagai edukasi juga bagi masyarakat. Jika memang mengalami permasalahan publik yang sifatnya mendesak, jangan ditunda-tunda. Karena nanti makin susah kami tindak lanjutnya. Yang permasalahan SPMB itu kami menangani sampai jam 10 malam, Kak Ica.
0: Karena
1: besok sudah pengumuman.
0: Sudah pengumuman ya.
1: Betul.
0: Akhirnya gimana tuh penyelesaiannya? Karena besoknya ada.
1: Kita seperti tadi dialog, permintaan keterangan dengan pihak dinas, pihak sekolah begitu ya. Dan alhamdulillahnya mereka setuju ketika itu karena betul memang pelapor ini salah meletakkan PIN. Tapi di satu sisi juga ada kelalaian pihak-pihak terkait untuk kemudian meletakkan syarat yang rigid untuk peletakan PIN itu. Misalkan PIN ini harus diletakkan di atap rumah dengan cara menarik garis lurus atau berjalan kaki misalnya. Kan tidak ada peraturan yang mengatur rigid terkait itu.
0: Ya kayak langsung masuk web gitu aja.
1: Ya langsung
0: terus,
1: dititip
0: ya,
1: gitu.
0: Itu bener apa enggaknya kita enggak bisa detail ya karena maps-nya juga itu terbatas.
1: Iya, betul. Itu yang kemudian menjadi catatan gitu ya buat dinas terkait dan juga verifikatornya ketika itu. Akhirnya kita minta agar fair, adil gitu ya. Kita minta untuk diverifikasi ulang semuanya. Karena ternyata bukan cuma anak pelapor yang ditolak karena salah PIN tadi. Karena
0: ada yang lain,
1: ada yang lain juga ternyata. Akhirnya kita verifikasi lagi dan alhamdulillahnya yang lolos memang 5% totalnya. Jadi pas sekitar 13 siswa ketika itu. Dan juga untuk anak lain yang tidak melapor juga terkena imbasnya, imbas baik artinya. Akhirnya juga ikut masuk dalam jalur mutasi tersebut. Oleh karena itu kami menghimbau gitu ya pada masyarakat, jangan takut melapor. Terkadang hal yang menurut kita kecil, yang kita kira hanya berdampak untuk kita sendiri, ternyata berdampak juga ke orang lain gitu.
0: Benar banget ya. Intinya melapor kalau memang itu benar adanya, jangan takut karena pelapor juga ini dilindungi seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik pendengar, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, karena informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: multi platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Sungai Liat, dan tentunya juga di kesempatan hari ini masih di Halo RRI, bincang bersama Ombudsman. Tentunya juga dengan topik mengenal respon cepat Ombudsman. Namun untuk Anda yang memang ada keluhan nih pelayanan publik juga boleh banget ya Mbak ya. Jadi boleh gabung sama Mbak Leni juga, langsung ditanyain lewat telepon boleh 94301, di live chat YouTube-nya juga boleh, atau pesan singkat seperti tadi yang sudah ada yang masuk juga boleh ya, sampai pukul 9 lewat 55 menit langsung bersama asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung. Nah Mbak Leni, tadi ada RCO, ada yang reguler. Mungkin juga banyak masyarakat yang taunya yang penting lapor, nggak tahu mana RCO mana enggak. Dan terus juga tadi sudah di sesi pertama sudah dijelaskan bahwa ada memang persyaratan-persyaratannya. Untuk di tahun ini memang dominan di desa. Gitu ya. Walaupun memang ada sekolah juga. Nah ini juga memang informasi untuk para orang tua next time ke depannya. Di tahun depan mungkin merasakan ada apa ya, mungkin maladministrasi seperti itu, apalagi dalam pendaftaran mungkin ini harus cepatnya, jadi betul, jangan sampai deadline gitu ya Mbak ya.
4: Betul,
3: jadi kalau udah kelihatan biasanya sih ya, sepengalaman saya ya Mbak ya, itu kan kita tahu diverifikasi yang enggak tuh bisa 3-5 hari biasanya kayak gitu ya. Nah mungkin kalau memang sudah ada maladministrasi bisa langsung dilaporkan.
4: Iya, betul. Gitu ya.
3: Dan dengan cara KTP ataupun apa aja nih yang harus dilampirkan yang deadline-deadline ini selain tadi?
4: Hanya KTP, nama, kemudian perihal. Kalau misalnya ini kan biasanya siswa kan melaporkan untuk dugaan maladministrasi yang dialami oleh anaknya ya. Mungkin bisa dilampirkan kakak saja.
3: Okay, gitu ya kalau anak-anaknya untuk sekolah.
4: Iya,
3: ya,
4: betul.
3: Nah, ini juga tadi untuk seberapa cepat
4: Saya belum nanya.
3: Tadi ada malah ada yang sehari.
4: Betul,
3: kayak gitu.
4: Betul.
3: Nah ini seberapa cepat? Okay, ada yang sehari. Ini bisa sehari ini seperti apa nih? Memang katakan diskusinya langsung mendapatkan intinya gitu ya, permasalahannya, atau karena kenapa nih? Silakan.
4: Baik, jadi untuk penyelesaian sendiri tentu berbeda-beda. Setiap case tentu memiliki cara yang berbeda-beda juga ya Kak Ica ya. Tapi kalau untuk case yang tadi, kenapa memang satu hari? Pertama kita ingin agar hak anak pelapor ini terpenuhi. Karena pengumumannya besok, maka mau tidak mau kita harus tindak lanjut sekarang juga. Dan memang berbeda dengan laporan yang reguler. Kalau laporan yang biasa itu kan sebelum ditindaklanjuti oleh tahap pemeriksaan, itu biasanya dikaji dulu regulasinya, kemudian data dokumen yang diberikan oleh pelapor. Tapi kalau RCO ini, yang penting kami sudah tahu intinya perihalnya apa, kita langsung turun lapangan dulu. Kita langsung klarifikasi di lapangan hal-hal apa saja yang kira-kira bisa kita bantu secepat mungkin untuk mendapatkan solusi. Dan untuk mencapai sebuah solusi itu juga tidak selalu mudah gitu. Terkadang juga kami pernah mengalami diskusi yang cukup alot gitu ya, hingga memang tidak bisa diselesaikan pada saat itu juga. Tapi yang namanya RCO pasti kita upayakan secepat mungkin gitu. Bahkan kalau di Ombudsman Babel sendiri pernah juga tadi soal jembatan begitu ya, soal jembatan yang putus. Pernah juga kami menangani, misal contoh yang terakhir ya Kak Ica, menjadi atensi pelayanan pelayan publik yang menjadi atensi masyarakat luas gitu. Kami juga pernah mendapatkan informasi dari media begitu, yang ketika itu diberitakan secara luas bahwasannya ada seorang balita yang kemudian dirawat di sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal, kemudian ternyata meninggal dunia karena adanya kelalaian di situ. Karena beritanya cukup masif ya, banyak yang memberitakan, akhirnya kita juga sebetulnya ingin meregister itu sebagai RCO. Tetapi kita pasti akan konfirmasi dulu kepada korban langsung selaku orang tuanya. Kita langsung datang, kita memberikan layanan jemput bola ketika itu. Kita hadir ke rumah pelapor, kemudian kita beritahu, kita berikan informasi kira-kira ombudsman itu bisa bantunya di sini gitu,
3: sebelah mana,
4: di sebelah prosedurnya dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana agar kemudian tidak ada anak-anak lain yang menjadi korban lainnya begitu. Akhirnya tetapi ketika itu anak pelapor ini tidak bersedia karena sudah ada jalur hukum lain begitu. Jadi sehingga tidak kita register sebagai RCO. Tetapi apabila pelapor menghendaki, laporan-laporan yang seperti itu bisa kita jadikan RCO dengan waktu yang lebih cepat gitu, karena sudah menjadi atensi masyarakat luas gitu.
3: Ya, jadi memang ada beberapa karakteristik ya yang memang dijadikan RCO. Seberapa cepat? Itu dia, gimana karakteristik yang memang sedang ditangani gitu ya, Mbak ya. Nah, kita ke WhatsApp lagi di 08127475. Selamat pagi, Mbak. Ini Dian di Sungai Liat. Mbak, jika ada kekerasan rumah tangga, namun pengen melapor juga ke ombudsman, kami ada rasa ketakutan, tidak mau ke polisi karena juga oknumnya ini juga ada terkait dengan oknum keamanan. Ini seperti apa ya bagusnya?
4: Baik, terima kasih. Terkait kekerasan ya, sebetulnya kalau ombudsman sendiri kan tidak bisa menyasar ke individu yang bukan merupakan lembaga negara, kemudian pemerintah begitu kan. Ini kan lebih ke permasalahan individu kalau saya memandangnya. Nah, kalau kami dari sisi ombudsman sendiri tetap mengarahkan pihak ini untuk berkonsultasi ke polisi, bisa ke polisi maupun ke Dinas Pemberdayaan Perempuan misalnya, untuk minta didampingi misalnya ya. Namun apabila nanti pelayanan tersebut tidak diberikan atau tidak diberikan tanggapan terhadap aduan pelapor, nah nanti baru ombudsman bisa intervensinya di situ. Jadi tidak secara langsung menyasar ke yang dilaporkan, karena ini kan yang dilaporkan suaminya ya tadi ya.
3: Iya betul ya, ya, karena kekerasan juga seperti itu ya.
4: Iya betul.
3: Oke, jadi di sini menjembatani jika kalau misalnya instansi-instansi tersebut memang tidak menjembatani ya,
4: ya betul.
3: Baru di
4: ombudsman bisa gitu. Karena memang kita kan berbeda dengan lembaga pengawas lainnya ya Kak ya. Berbeda dengan misalnya peradilan maupun kepolisian yang memang itu jalur litigasi, kita kan lebih non litigasi, kemudian kita lebih mengedepankan agak asas magistrator of influence, artinya kita lebih mengedepankan perbaikan secara moral begitu ya. Berbeda dengan lembaga-lembaga tadi APH yang kemudian menjatuhkan hukuman sifatnya begitu.
3: Oke, okay, RCO tahun ini sampai bulan September ada 6.
4: Ada 6, betul.
3: Kalau aduan reguler, aduan reguler mengalami kenaikan dari 2005 ke 2020. Pagi ini masuk ke triwulan 3 ya.
4: Iya, betul betul. Kalau sepanjang tahun ini yang sudah masuk ke tahap pemeriksaan sudah ada 286 laporan. Cukup banyak sih untuk tahun ini. 286
3: laporan. 286 laporan. Oke. Okay. Nah, dan ini seluruh Bangka Belitung ya?
4: Betul. Itu belum juga konsultasi. Sementara ini
3: konsultasi
4: konsultasi ini yang tercatat sekitar 400 lebih yang sudah kami register. Dan ini masih berproses karena banyak juga yang belum kita register karena banyak tadi, jadi harus bertahap gitu. Sekitar 400.
3: Aduh, luar biasa. Ini ada kenaikan gak sih kalau melihat dari tahun kemarin?
4: Lebih ke kompleksitas permasalahannya sih, karena kan sekarang teknologi sudah semakin canggih, informasi sudah mudah dibuka gitu. Kalau mungkin banyak permasalahan pelayanan publik yang kita temui tahun lalu itu-itu saja, tahun ini lumayan ada dinamikanya.
3: Ya. Yang sangat berbeda, yang sangat mencolok apa nih di tahun ini?
4: Di tahun ini mungkin lebih banyak ke keterbukaan informasi publik. Oke, ya, masyarakat sudah mulai sadar gitu, banyak kemudian data informasi publik yang diminta oleh masyarakat gitu, dan kemudian merasa terkait sarana dan prasarana prasarananya yang mungkin belum tersedia gitu di OPD-OPD terkait, nah itu dilaporkan kepada kami gitu.
3: Oh gitu ya. Waduh, ternyata konsultasi juga lumayan cukup banyak ya.
4: Betul,
3: 400
4: betul.
3: Terus yang sudah masuk ini ada 286.
4: Iya.
3: Waduh, luar biasa
4: dan
3: banget.
4: Dan masih banyak yang menunggu untuk menjadi laporan.
3: Nah, ya. Semangat
4: iya, masih berproses
3: semuanya. Oke. Nah, kalau tadi di awal pagi saya kan ada yang ngomongin tentang pertambangan juga ya. Ini berarti masuknya ke reguler juga
4: reguler.
3: Ya. Jadi mungkin untuk Bapak tadi di nomor 0838-1583 mungkin ini bisa melaporkan juga ya.
4: Iya.
3: Mungkin ada KTP-nya ataupun mungkin foto ya, alamatnya di mana, mungkinnya ini lebih mudah mengidentifikasi juga ya. Dan biasanya kalau sudah dilaporkan, adakah surat balasan langsung bahwa memang ini sudah jadi laporan seperti itu?
4: Kalau WhatsApp ya? Kalau lewat WhatsApp, biasanya hanya kita sampaikan formulir penerimaan laporannya dan tanda terima laporan.

0: pasal 35, 25, mm-hmm. 2009 kan memang kita ini kan lembaga pengawas eksternal. Mm-hmm. Jadi kita dahulukan agar lembaga internal atau pengawas mm-hmm. internalnya terlebih dahulu yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Mm-hmm. Jadi biasanya kita arahkan, mm-hmm. silahkan untuk bersurat Pak secara tertulis, sampaikan keberatan Bapak dan kronologinya, kemudian tembuskan kepada Ombudsman begitu. Mm-hmm. Nanti Ombudsman akan membalas surat tembusan tersebut yang mm-hmm. isinya pada intinya agar permasalahan yang dikeluhkan oleh pelapor ini ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu.
1: Oke, lanjut lagi nih ya. Ada Rian. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
1: Kalau layanan respon cepat Ombudsman mm-hmm. ini dikenakan biaya tidak kepada masyarakat?
0: Baik, terima kasih Kak Ria. Jadi untuk respon cepat Ombudsman ini mm-hmm. gratis, sama dengan laporan reguler. Ombudsman tidak pernah menuntut biaya apapun begitu ya dari masyarakat.
1: Jadi kalau ada
0: berarti,
1: Ombudsman ya.
0: Iya, betul. Itu sudah dipastikan bukan dari kami.
1: Omburan itu.
0: Iya, betul. Jadi memang di layanan di Ombudsman sendiri apapun itu gratis gitu. Mm-hmm. Terus masyarakat juga tidak perlu risau begitu ya, bingung mm-hmm. mungkin ini permasalahan saya termasuk RCO atau bukan ya mm-hmm. gitu. Yang penting datang saja ke Ombudsman, nanti kami mm-hmm. yang akan mengarahkan penyelesaian apa yang terbaik yang dapat mm-hmm. kita berikan kepada masyarakat gitu. Mm-hmm.
1: Nah, semisal nih mm-hmm. ada masyarakat yang udah ngelapor gitu kan. Mm-hmm. Hope-nya mungkin RCO yeah, gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi pas dilihat ternyata tidak memenuhi RCO. Nah, ini apa nih yang dilakukan dari Ombudsman sendiri untuk laporan tersebut?
0: Iya, biasanya kita sampaikan bahwasannya memang terkait prosedurnya ini tidak bisa Bapak Ibu dilakukan melalui prosedur RCO, sehingga mm-hmm. kita harus meregister menggunakan laporan reguler begitu. Mm-hmm. Jadi kita tetap kita informasikan kepada mm-hmm. pelapor. Toh kalaupun misalnya laporan itu termasuk RCO, mm-hmm. akan kita sampaikan juga bahwasannya laporan Bapak Ibu ini termasuk RCO begitu.
1: Detik itu juga atau gimana tuh komisi yang datang kayak gitu?
0: Iya,
1: kan?
0: Kalau secara administratif RCO itu biasanya menyusul Kak.
1: Oh, menyusul.
0: Iya, karena mm-hmm. kan kondisinya darurat ya, seringkali mm-hmm. darurat dan mm-hmm. Bahkan kita ketika meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait tadi kita mm-hmm. hanya diberi surat tugas. Biasanya kan kalau mau pertemuan kita pasti ada surat undangan mm-hmm. dan lain sebagainya. Kita kalau mekanisme di Ombudsman ketika memang itu termasuk RCO hanya cukup surat tugas saja yang kita bawa begitu.
1: Oh gitu ya. Ya, oke. Lanjut lagi nih, seberapa penting masyarakat menyertakan bukti ataupun kronologi yang jelas ketika menyampaikan laporan khususnya RCO?
0: Iya.
1: Seberapa penting?
0: Sangat penting, okay. Sangat penting. Karena di tahap proses verifikasi laporan ini akan kita mm-hmm. akan kami identifikasi mm-hmm. kira-kira biasanya kan begini, yang tantangan yang dirasakan oleh bagian penerimaan laporan itu mm-hmm. masyarakat menceritakan permasalahan pelayan publik yang sangat luas. Mm-hmm. Nah, kemudian kita di tim penerimaan laporan ini akan mengkerucutkan mm-hmm. mana dugaan maladministrasinya, instansi mana yang lebih tepat untuk dilaporkan mm-hmm. dan menyelesaikan permasalahan ini. Mm-hmm. Jika masyarakat memberi informasinya setengah-setengah, nah okay. ini yang dikhawatirkan ya, kita salah menentukan mungkin salah terlapornya, mungkin salah perihalnya begitu. Jadi kami harap masyarakat dalam melaporkan laporan ke Ombudsman ini terbuka karena kalau misalnya pelapor takut atau pelapor merasa ingin dirahasiakan, boleh dirahasiakan terhadap laporan-laporan yang menurut pelapor akan menimbulkan subjektivitas terlapor kepada pelapor begitu. Mm-hmm. Itu bisa dirahasiakan, tetapi dengan catatan nanti kami akan merahasiakan data pelapor tersebut ke terlapor. Mm-hmm. Tetapi kepada kami silahkan dibuka semua datanya gitu. Mm-hmm. Jangan kemudian karena laporan dirahasiakan kemudian data pendukungnya juga dirahasiakan begitu. Nanti susah di kami untuk tindak lanjutnya gitu. Mm-hmm.
1: Ya, karena juga kalau setengah-setengah juga nanti mau gimana nih penyelesaiannya ya, itu dia. Ya makanya mm-hmm. seberapa penting banget.
0: Sekali.
1: Ya. Waduh, udah gak kerasa lagi nih waktunya. Ternyata sudah tinggal 4 menit
0: tinggal 4 menit lagi ya.
1: Dari pukul 9 lewat 51 menit. Nah mungkin terakhir nih mm-hmm. untuk masyarakat deh gitu mm-hmm. ya katakan pesannya mm-hmm. terus juga gimana nih cara aksesnya juga mm-hmm. ya. Kalau tadi udah dibilang harus digarisbawahi dan diingat Ombudsman tidak pernah minta uang ya. Ataupun biaya. Kalau ada yang minta Om Burhan.
0: Betul kayak
1: gitu. Bahwa ya itu enggak pernah sama sekali ya. Hmm. Dan kalaupun sudah ada laporan pasti sudah ada laporan dan jawabannya juga tadi.
0: Betul.
1: Ya. Nah, mungkin untuk masyarakatnya apalagi ini pesannya baik RCO ataupun tidak, silakan ya. Mbak Reni.
0: Baik, terima kasih Mbak Ica. Bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung sekalian, jangan ragu dalam melapor kepada Ombudsman karena proses penanganan laporan yang cepat

0: dan tepat itu tentu akan berpengaruh juga terhadap hasil pemeriksaan kami dan juga pemulihan hak-hak masyarakat sekalian. Jadi ketika mengalami permasalahan pelayan publik, silahkan melapor secepat mungkin begitu, agar kami juga dapat menindaklanjuti secara cepat, tepat, dan juga sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Untuk aksesnya sendiri, kita punya beberapa kanal. Biasanya kami aktif di WA begitu, tapi kami juga tidak menutup media sosial lain begitu. Dan salah satu program RRI ini, Kak Ica, kami dari Ombudsman sangat berterima kasih gitu, karena terkadang masyarakat mungkin belum menyampaikan ke kami atau sudah menyampaikan ke kami tetapi masih belum di follow up atau seperti apa, karena mungkin ketika itu laporan yang masuk banyak akhirnya melaporkan ke RRI, akhirnya kita langsung turun. Kemarin juga ada beberapa laporan yang demikian, Kak Ica, akhirnya kita langsung jemput bola ke rumah pelapor. Itu juga berkat RRI. Jadi kami dari Ombudsman sangat berterima kasih kepada program RRI, tentunya sangat mengapresiasi. Semoga kolaborasi ini akan selalu kita jaga gitu ya, agar setiap masyarakat dapat mendapatkan haknya, pelayan publik kemudian ada perbaikan gitu ya. Mungkin itu saja Kak Ica dari saya.
1: Oke, terima kasih ya Mbak ya, sudah hadir di RRI juga. Dan tentunya juga memang pelayanan publik ini memang seharusnya cepat, tepat, dan keterbukaan informasi. Namun pada kenyataannya masih aja ada beberapa gitu ya, yang memang di mana masyarakat tuh sulit untuk mencapainya seperti itu. Nah, makanya adanya Ombudsman ya. Ingat, jangan takut ya untuk melapor, karena pelapor juga dilindungi ya. Dan ingat, kalau melapor informasinya kalau bisa lebih lengkap seperti itu ya. Kalaupun enggak lengkap, paling nanti dikepoin sama petugas dari Ombudsman-nya ya. Dan tentunya akan memberikan solusi yang terbaik. Ingat, ada dua ya, ada yang RCO ya, ada yang memang reguler. Ini tentunya paling cepat tadi sehari ya untuk yang RCO ini. Dan tentunya juga kalaupun ada yang reguler, nah ini juga harus dilihat juga nih apa aja yang memang jadi bahannya gitu ya, karena harus diverifikasi terlebih dahulu. Nggak bisa nih langsung ada aduan langsung langsung ini harus selesai kayak gini, nggak juga, karena butuh apalagi tadi kalau apa perdata ya, ada pertanahan ya. Nah ini yang memang harus cukup lumayan cukup lama juga dilihat juga tata letaknya di mana. Nah, gitu kan, miskomunikasi dan maladministrasinya. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui RRI Terestrial ataupun melalui RRI YouTube channel kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Nur Aisyah pamit undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat di 18 September 2026. Pendengar, Bangka Belitung siang bersama saya Reta menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar dalam program kita ya, dialog interaktif di kebersamaan kita untuk hari ini bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Baik pendengar, dari meja tugas saya ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Satu.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Interaktif Beranda Stacita. Di edisi hari ini, hari Jumat di 18 September 2026. Dan tentunya di hari ini pendengar, saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Kita bersama promotor dan ilmu perilaku ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Mbak Arlis Danita. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Arlis.
3: Siang Mbak.
2: Iya, apa kabar?
3: Baik.
2: Baik, udah lama kita tak bersua begitu ya Mbak Arlis ya. Baik, Mbak Arlis makin cantik saja, makin muda. Dan yang pastinya rahasianya sehat gitu ya.
3: Iya, banget, sehat, olahraga, jaga pola makan, pokoknya kalau mau awet muda, ya begitulah.
2: Begitulah gitu ya. Oke, okay, baik. Dan topik kita hari ini selaras dengan yang kita berbincangkan hari ini, yaitu jangan takut sakit, kenali kondisi tubuh sejak dini gitu ya Mbak Anes ya. Oke, okay, dan nanti juga kita ajak pendengar kita untuk gabung bersama kami ya. Kita ajak Anda mendengar 94301 0811 7179 111. Dan yang pastinya kita tahu bahwa kesehatan ini adalah investasi penting ya Mbak Anes ya, yang harus dijaga sejak dini. Iya. Karena mungkin seringkali kita baru menyadari adanya gangguan kesehatan itu ketika kondisi tubuh sudah menunjukkan gejala yang cukup berat gitu ya.
3: Sudah sakit dan harus diobati.
2: Iya. Kayak saya sekarang ini gitu. Oke. Baik. Nah, mengenali perubahan pada tubuh, memahami faktor risiko penyakit, juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu juga menjadi langkah awal untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih serius. Karena itu pendengar, kita harus tahu ya. Tapi jangan takut sakit ya Mbak Arlis ya.
3: Banget
2: kita, ya. Dan kenali kondisi tubuh sejak dini. Baik Mbak Arlis, sebelum nanti kita ngobrol panjang kali lebar gitu ya terkait topik kita untuk hari ini. Nah, saya ingin bertanya nih ke Mbak Arlis, mengapa kita atau masyarakat ini perlu mengenali kondisi tubuh sejak dini, bahkan ketika merasa sehat gitu Mbak Arlis?
3: Oke. Jadi sesuai tema kita pada hari ini, jangan tunggu sakit, kenali kondisi tubuh sejak dini dengan cek kesehatan gratis ya. Sekarang kan lagi ada apa namanya program pemerintah
2: CKG
3: kita
2: ya,
3: ya CKG. Jadi selaras dengan bagaimana kita harus mengenali kondisi tubuh kita. Jadi pertama-tama salam kenal ya Bapak Ibu semua masyarakat Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
3: Jadi gini Mbak nih. Jadi banyak di antara kita ini, masyarakat ini, kalau datang ke fasilitas kesehatan itu ketika mereka sudah merasa sakit.
2: Padahal
3: sebenarnya itu beberapa penyakit itu dapat berkembang tanpa menimbulkan gejala yang jelas pada tahap-tahap awal. Jadi tahap-tahap awal padahal dia tuh sudah menimbulkan gejala tapi tidak disadari. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita nggak mesti nunggu sakit loh untuk mengenali kondisi tubuh kita sejak dini. Terutama sekarang kita ada program kesehatan gratis ya, cek kesehatan gratis itu bisa kita dapatkan di seluruh pelayanan kesehatan di puskesmas tingkat pertama itu. Dan juga kita juga ada pelayanan di luar gedung selain di puskesmas.
2: Bisa
3: kita di kadang kita ke perkantoran, kita di posyandu, kita di event-event CFD ya. Sekarang kita di Kabupaten Bangka ada event CFD itu, kami stay tuh puskesmas untuk masyarakat yang mau melakukan cek kesehatan.
2: Kayak kemarin di RRI Fest juga ada CKG
3: betul,
2: gitu
3: dan
2: ya.
3: Di RRI kemarin kita juga ada standby ya tim kita, nakes kita. Memang kami harapannya semua seluruh lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Bangka itu mendapatkan cek kesehatan agar mereka sadar gitu, sadar dalam arti kata itu tadi bisa mengenali kondisi tubuhnya. Jadi cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini. Jadi untuk terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan. Jadi sebelum adanya muncul keluhan kita tuh udah tahu gitu. Jadi dengan cek ini maka masyarakat kita tuh sebenarnya kadang-kadang Ada stigma nih. Oh, kayak kalau cek kesehatan tuh kalau tahu penyakitnya jadi makin stres.
2: Iya, banyak dipikir
3: banyak
2: gitu
3: seperti
2: benar.
3: Itu. Nah,
2: benar.
3: Itu yang harus tantangan dari kesehatan ya, terutama promotor untuk mengedukasi ya kepada masyarakat kita merubah perilaku yang seperti itu. Mm-mm. Karena memang dasar utama kita itu memperbaiki pola hidup ya, bukan hanya mencegah untuk sakit, juga memperbaiki pola hidup sehat gitu, mendapatkan tindak lanjut lebih cepat apabila ditemukan masalah-masalah kesehatan terutama gitu.
2: Baik. Nah, saya sedikit tertarik nih Mbak Arlis tadi mengatakan ya memang mindset masyarakat kita ini kan beda gitu Mbak Arlis ya. Ada yang mungkin saya harus cek gitu kesehatan, jadi saya udah prepare.
3: Betul.
2: Saya harus gimana gitu.
3: Oh,
2: ya.
3: Oh gitu, betul.
2: Ya. Ya. Tapi ada juga tadi yang Mbak Arlis katakan, nggak mau nanti kalau tahu
3: ketahu sama makin stres, makin darah tinggi, makin gula darah saya naik.
2: Nah, gimana itu merubah mindset pikiran masyarakat yang pola pikirnya kayak gitu, yang jangan dicek nanti jadi pikiran bikin stres gitu, mikir terus gitu ya. Tensinya ternyata tinggi gitu. Ini gimana Mbak Arlis?
3: Ya, itu yang saya sebutkan tadi di awal bahwa pola pikir masyarakat ini kan tidak mudah nih Mbak untuk kita merubahnya sekejap gitu dia langsung. Cuman kita masih berupaya artinya kita melalui promotor-promotor yang ada di setiap wilayah puskesmas di Kabupaten Bangka itu gencar ya mempromosikan atau mengedukasi masyarakat bahwa kalau kita tahu penyakit kita sebelum kita ada keluhan itu artinya kita tuh bisa setidaknya tuh kalau hujan itu sudah sedia payung gitu.
2: Sedia payung sebelum hujan.
3: Iya, sedia payung dulu. Jadi jangan hujan dulu baru cari payung gitu. Nah, makanya
2: udah basah ya.
3: Iya, udah basah dan kondisinya udah sakit gitu, udah harus diobati dan biayanya pun mahal gitu.
2: Bener.
3: Itu yang kadang masyarakat yang tidak memahami kalau udah sakit, udah enggak bisa makan, udah enggak bisa beraktivitas, nah itu baru berpikir selama ini ternyata aku itu darah tinggi, ternyata aku ini gula darah. Kalau seandainya saya sebelum sakit ini udah menjadi komplikasi atau udah menjadi berat, saya bisa sebenarnya mencegahnya dengan apa? Pola makan hidup sehat. Misalnya kalau gula darah kan kita gizinya sebenarnya kalau yang DM itu ya, diabetes mellitus itu misalnya gula darahnya tinggi udah diponis sama dokter. Nah, itu kita bisa istilahnya sebelum menjadi berat
2: komplikasi,
3: gitu kan, karena komplikasi di dalam tubuh itu bisa jadi dia pengaruhnya ke ginjal, ke jantung. Nah, itu banyak sekali yang bisa menyebabkan masyarakat kita yang tidak tahu bahwa awal mula itu dari pemeriksaan gula darah. Karena gula darah ini yang bisa menyebabkan banyak komplikasi penyakit. Jadi beberapa kondisi ini memang datang tanpa gejala ya. Yang saya sebutkan tadi bahwa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, terutama kolesterol. Ya, Bapak Ibu, apalagi makanan zaman sekarang nih. Bukan dewasa aja tapi anak-anak
2: ada
3: udah makanan
2: junk food gitu ya.
3: Junk food. Makanya kita sekarang mengarah ke anak-anak sekolah, anak-anak balita, bayi baru lahir pun kita cek kesehatannya ya. Sudah sejauh mana dari habis keluar dari perut ibunya udah langsung kita
2: langsung
3: cek
2: ada
3: juga
2: CKG,
3: gitu kan.
2: Baik.
3: Jadi dari faktor risiko penyakit itu dapat menimbulkan keluhan yang itulah yang sering kita tidak sadari. Ada yang keluhannya ada yang kelihatan kan, ada yang ternyata dia gula darah tinggi tapi nggak ada keluhan. Nah, itu yang sulit kita deteksi ya. Jadi seseorang bisa merasa sehat, jadi tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa, tapi dia memiliki faktor resiko. Nah, dia nggak tahu, dia udah beraktivitas seperti biasa, tapi dia nggak tahu dia punya resiko loh. Kalau nggak dicek kesehatannya.
2: Benar, gitu, baik. Dan mumpung ada program dari pemerintah CKG ini jadi manfaatkan
3: gratis,
2: gratis.
3: Nggak bayar.
2: Benar.
3: Jadi warga masyarakat di Batu Rusa nih, tapi dia tinggalnya di Sungai Liat. Enggak apa-apa kalau dia mau memeriksakannya di Sungai Liat.
2: Okay.
3: Tetap kita terima gitu, walaupun dia misalnya domisilinya di Batu Rusa.
2: Baik. Kita juga undang pendengar kita yang Mbak Arlis ya, di siang hari ini. Pendengar, Anda bisa gabung sama kami 94301 boleh, atau di WA SMS juga di 08 11 717 9 triple 1 ya. Jangan tunggu sakit.
3: Betul.
2: Gitu ya. Nah, itu topik kita ya, yang pastinya harus kenali dulu kondisi tubuh kita sejak dini. Mbak Arlis, berbicara CKG ini kan masih ya saat ini ya untuk program CKG.
3: Betul,
2: masih berlangsung,
3: masih
2: gitu
3: berlangsung.
2: Ya. Untuk di skup Kabupaten Bangka sendiri gitu. Ini sudah kalau dipersentasekan gitu, yeah, sudah berapa banyak masyarakat yang memanfaatkan CKG untuk, yeah, program kita ini di tahun, okay, 2026 ini, Mbak Arlis?
3: Oke, okay, jadi dari kementerian itu, dari seluruh masyarakat itu kita kan ditargetkan nih, Mbak. Mm-mm. Ditargetkan itu 75% lah untuk masyarakat Kabupaten Bangka. Mm-mm. Dan nanti di breakdown lagi untuk persen misalnya bayinya berapa. Nah, untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, balita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, jadi semua siklus dari mulai bayi baru lahir, ibu hamil, calon pengantin, pokoknya semuanya yang lapisan masyarakat yang siklus hidup tadi yang saya sebutkan tadi itu kita upayakan cek kesehatan gratis, okay, karena masyarakat ini ya terkadang yang kata Mbak sebutkan tadi, mm-hmm, tidak semuanya mau gitu, mm-hmm, loh. Tapi kita upayakan malah kita sampai door to door, sampai ke rumah-rumah, wow, saking ingin masyarakat kita sehat gitu. Jadi kita juga punya perpanjangan tangan, Mbak, kader kesehatan kita, gitu. Kita punya kader kesehatan, kader posyandu yang bisa membantu kita untuk memobilisasi masyarakat mana yang belum, gitu. Dan lansia, lansia kan kadang-kadang dia nggak ada yang nganter nih.
2: Iya, iya.
3: Karena keterbatasan ini ya mobilisasinya, iya, jadi kami datang ke rumah mengunjungi gitu kan lansia-lansia kita yang memang misalnya sudah tidak misalnya ada stroke atau misalnya, iya, udah nggak bisa berjalan atau atau nggak sempet misalnya diantar oleh anaknya gitu kan, nanti kami akan memobilisasi dibantu oleh kader, kesini Bu, di sini masih banyak lansia yang belum dilakukan cek kesehatan. Jadi harapannya kami semua lapisan masyarakat dimanapun berada, walaupun ada keterbatasan, kami tetap bisa menjemput bola gitu, karena inginnya masyarakat kita itu sehat. Gitu.
2: Oke, okay, baik. Jadi memang ini ada pembagiannya, pekategoriannya, ya, gitu,
3: betul,
2: ya, lansia, bayi, prasekolah, bayi, sekolah, gitu ya. Nah, dari ini berarti ada perkriteria gitu ya Mbak Arlis, ya,
3: ya. Betul.
2: Dari kesemuanya ini yang memang sudah mendekati dari target pemerintah ini, yang mananya nih Mbak Arlis?
3: Yang paling banyak itu ya kalau anak sekolah kan kita tahu ya sasarannya itu paling
2: tepat
3: enak
2: gitu ya, benar.
3: Kalau kita ke sekolah pasti semuanya
2: ya,
3: nah,
2: gitu
3: itu
2: ya.
3: Lumayan kalau anak sekolah itu udah sampai 130% ya.
2: Wow.
3: Itu jadi 130% dari target kementerian, tapi kalau dipersentasekan harus 100 kan jadi jadinya agak double ya. Karena ini persentasenya ditargetkan itu 75%. Nah, untuk bayi baru lahir itu kita sudah di 3.461 bayi baru lahir, itu sampai 1 tahun ya Mbak, itu kategorinya, itu sudah banyak juga, itu hampir 96.22%. Nah, yang paling kita agak sulit itu di dewasa.
2: Dewasa. Padahal faktor resikonya di dewasa itu mungkin lebih banyak gitu ya.
3: Dewasa ini kan rentangnya tuh di antara umur di atas setelah sekolah ya. Jadi antara 18 sampai 60 tahun. Nah, ini yang sulit sekali.
2: Sulit,
3: karena
2: bener.
3: Apa? Yang pertama kan dewasa ini kan apa namanya aktivitasnya kan
2: kerja,
3: kadang-kadang kerja, ada nggak sempat cek kesehatan. Tapi apa namanya kalau yang di desa-desa itu kan rata-rata ibu rumah tangga, nah itu mudah untuk kami memobilisasi mereka datang ke posyandu. Tapi kalau di perkotaan, perkotaan nih khususnya nih,
2: agak repot ya,
3: ini agak repot nih ibu-ibunya ya. Jadi termasuk bapak-bapak ya yang kurang apa namanya
2: responsif
3: responnya
2: gitu.
3: Karena itu tadi kalau katanya udah ketahuan penyakitnya jadi malah tambah stres Bu.
2: Bener.
3: Jadi kami berupaya dengan stigma seperti itu, kami harus berupaya mereka tidak berstigma seperti itu. Jadi kami itu tadi promotor kerjanya lumayan berat,
2: lumayan
3: juga
2: gitu ya,
3: merubah stigma
2: mindset
3: itu,
2: stigma
3: mindset
2: gitu
3: itu
2: ya.
3: Bagaimana caranya agar masyarakat tuh mau cek kesehatan gratis ya.
2: Oke, okay, baik. Jadi ayo di Kabupaten Bangka di usia 18 hingga 60 tahun gitu ya.
3: Iya.
2: Cek kesehatan. Tapi cek kesehatan ini bisa ya dimanfaatkan meskipun masyarakat enggak memiliki keluhan kesehatan gitu ya.
3: Iya.
2: Kadang-kadang kan tadi ya Mbak Arlis ya, saya merasa tubuh saya sehat. Saya enggak ada faktor keturunan diabetes gitu ya. apa darah tinggi, nggak perlu cek lah gitu. Nah ini gimana ini Mbak Liz?
3: Iya, makanya tadi kan kadang-kadang masyarakat ini mau cek pada saat dia lagi punya keluhan, lagi nggak enak badan, lagi
2: sakit.
3: Padahal kita itu ngecek sebenarnya rutin kan, berkala gitu, untuk melihat bagaimana sejauh mana kondisi tubuh kita sebenarnya. Itu tadi masyarakat stigmanya itu, kalau ke puskesmas sudah keadaan sakit, udah diobati. Padahal kalau dengan cek kesehatan rutin kita nggak mesti berobat, karena kita tahu di tubuh kita ini, kita sudah melakukan cek, misal saya darah tinggi nih, misal saya nih cek, oh ternyata darah saya tinggi. Saya dengan pencegahannya apa? Dengan beraktivitas fisik, olahraga, tidak mesti dengan obat kan. Tapi kalau memang sudah kondisinya kata dokter diagnosanya harus mengkonsumsi obat, iya udah kita minum obat, artinya untuk mencegah komplikasi yang lain. Karena kalau tidak terukur, tidak hipertensinya tidak terkendali, akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Contohnya ginjal. Terkadang masyarakat, bu kami ginjal tuh karena gara-gara makan obat lah, sering salah. Kenapa ginjal? Karena obat yang kita makan itu tidak teratur, dan hipertensinya nggak terkendali, nggak diobati. Akhirnya apa? Merusak pembuluh darah yang ada di ginjal. Nah, masyarakat tuh belum paham yang seperti itu. Makanya kami seorang promotor dan seluruh Kabupaten Bangka tuh untuk merubah stigma itu. Masyarakat tuh terkadang kan kurang mengetahui, kurang paham ya, yang seperti itu kan. Jadi makanya setiap posyandu itu, kalau karena posyandu kita ini kan sekarang udah siklus hidup, jadi kita mendekatkan layanan dengan ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan, ke RT-RT, malah kami sudah turun untuk biar masyarakat itu bisa cek kesehatan. Ya, jadi nggak mesti jauh mereka, misalnya puskesmasnya jauh nih di Kenangan, misalnya jauh di posyandu, di masing-masing di perumahan RT itu kan ada posyandu ya.
2: Ada, benar.
3: Nah, untuk mendekatkan layanan kami sampai udah mendekatkan ke masyarakat biar mereka nggak usah jauh-jauh.
2: Setiap ada keramaian masuk gitu.
3: Betul, ya. Betul. Tiap event-event nih, gitu, semuanya kita udah masuk. Apalagi ini perusahaan-perusahaan juga kami udah masuk juga. Kadang-kadang perusahaan ini kan sibuk bekerja, dia nggak cek kesehatan, terlena lah. Jadi kami sampai ke perusahaan, pesantren. Jadi ya betul-betul nakesnya bekerja ini agak ekstra ya, gitu ya. Karena memang sekarang pola masyarakat kita tuh termasuk karena makanan juga kan sering siap saji yang banyak pengawet gitu. Apalagi anak-anak yang sekolah,
2: minuman-minuman itu yang
3: betul,
2: sekarang
3: minuman-minuman
2: gitu ya.
3: Manis, nah itu harus dihindari kan. Jadi jangan terlalu berlebihan, ada standar gula, garam, lemak gitu kan. Nah, makanya kami terutama ke anak sekolah nih, anak sekolah ini kan artinya harus dipantau ya, dari orang tuanya. Jadi lebih sehat itu orang tuanya masak sendiri gitu kan, tanpa ada pengawet, tanpa ada pewarna segala macam kan. Kalau beli di luar kan kita belum tentu, belum tahu ya sehat apa enggak.
2: Benar. Oke, kita juga mengundang pendengar kita. Anda sudah CKG pendengar? Tapi kalau biasanya di perusahaan ataupun di instansi itu ada medical check up-nya juga.
3: Betul,
2: per tahun
3: ya,
2: itu
3: MCU.
2: Dilakukan ya, MCU itu ya.
3: MCU. Tapi MCU-nya kan setahun sekali.
2: Setahun sekali gitu. Benar. Jadi bisa juga dimanfaatkan bisa. Juga ya. Jadi cek kesehatan gratis sekarang juga buat yang belum. Jadi tahu prepare-nya seperti apa kalau kondisinya nanti ya takutnya ada komplikasi juga ya Mbak Arlis ya. Iya, ini ada yang menyemangati Mbak Arlis nih ya, dari kayaknya kenal banget nih dari Bang Ujang Suprianto.
3: Katanya
2: selamat pagi Bu Arlis,
3: pagi.
2: Garda Sri Kandi terdepan Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Sehat selalu katanya.
3: Sehat,
2: ya.
3: Terima kasih Pak Ujang nih pendengar setia.
2: Ini ada pertanyaan katanya, mengapa masyarakat perlu melakukan CKG meskipun merasa sehat dan tidak memiliki keluhan?
3: Itu silakan. Tadi kenapa ya? Karena kita harus ngecek kesehatan, nggak mesti nunggu sakit. Slogannya jangan tunggu sakit, kenali kondisi tubuh sejak dini dengan cek kesehatan ya. Karena kalau kita nunggu sakit ya percuma.
2: Udah harus minum obat ya?
3: Iya, udah harus minum obat dan sudah parah misalnya, sudah darahnya udah nggak apa udah tinggi, nggak bisa dikendalikan, DM-nya juga seperti itu. Makanya kita dengan sehat ini, karena puskesmas itu bukan melayani orang sakit saja, tapi melayani yang sehat, terutama yang mau memeriksakan kondisinya sekarang sudah. Karena kadang-kadang kita sehat nih begini ya, kita ya mbak ya berdua sehat, kita nggak tahu nih apakah darah kita ini tinggi, apakah kolesterol kita lagi tinggi, gula darah kita nggak tahu, padahal kita nih sehat. Oh ternyata sehat, ternyata darah tinggi, gejalanya aja yang nggak ada. Nah itu yang suka masyarakat tidak pahami, harus menunggu gejala baru periksa aja.
2: Banyak kali ini pertanyaannya, Bang Ujang ya. Ini nambah lagi dua lagi pertanyaannya nih. Ya kata aja, apa manfaat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sebelum muncul gejala atau penyakit serius? Kemudian yang ketiganya, apa resiko jika masyarakat mengabaikan pemeriksaan kesehatan karena merasa tubuhnya baik-baik saja? Aku baik-baik saja, nggak perlu katanya CKG gitu.
3: Pinter nih pertanyaannya, keren. Mengapa kita perlu lakukan cek kesehatan? Cek kesehatan itu tidak kita menunggu sakit saja. Justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kita, kesehatan tubuh kita pada saat ini. Yang kedua, menemukan faktor resiko secara dini. Ya faktor resiko, kalau udah terlambat ayo gimana? Jadi kalau kita sudah tahu resiko kita, sesegera mungkin kita bisa mencegah ya, kita bisa mengatasinya. Yang ketiga, mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan. Saya sebutkan tadi, kalau udah banyak ngeluh, aduh aku pusing, badanku udah demam, udah ternyata semuanya tinggi, dicek. Nah itu artinya kita sudah ada keluhan ya, keluhan ternyata, oh saya darahnya tinggi, udah berapa lama kita gak tahu. Padahal sudah lama itu darahnya tinggi, tapi keluhannya baru muncul gitu kan. Lalu menjadi dasar untuk memperbaiki pola hidup. Kalau kita sudah tahu nih, kita tensinya tinggi, darahnya tinggi, kita pola hidupnya seperti apa? Mengurangi makanan yang masin-masin. Coba kalau gak tahu, terus makan ikan asin, rusip. Ayo Pak Ujang, jangan suka makan rusip ya. Kamu
2: Pak Ujang suka makan rusip ya?
3: Banget dia itu. Iya, kenapa dia apa namanya nggak tahu kondisinya tuh, bahwa itu udah mengidap darah tinggi, udah berapa lama dia nggak tahu karena nggak pernah cek. Ya. Jadi pola hidup itu paling penting.
2: Benar.
3: Ya, pola hidup paling penting. Olahraga, olahraga itu sehat seperti apa, jalan kaki, sepedaan, ya zumba. Kalau ibu-ibu tuh seneng kali itu, kalau di CFD itu kami promosi promotor gitu. Depan sekali itu biar ngajakin ibu-ibu seneng. Wah ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak tuh ternyata yang suka senam gitu kan. Jadi gitu ya, aktivitas fisiknya memang terukur, terstandar. Bukan kalau ibu rumah tangga, oh saya udah aktivitas fisik hanya nyapu, ngepel, gitu. Itu gak terukur gitu. Beda dengan kita berolahraga zumba minimal itu satu hari 30 menit itu standarnya.
2: Untuk olahraga ya.
3: YouTube udah di mana-mana, kalau mau
2: di rumah aja.
3: Di rumah aja. Saya aja kalau di rumah
2: pakai speaker yang gede,
3: betul,
2: gitu ya.
3: Enggak sempat saya misalnya kerja pulang sore, oh udah saya buka YouTube di TV, udah deh goyang-goyang. Keluar keringat, kalori terbakar 200 kalori setiap hari. Wah, jadi sehat.
2: Gitu. Sehat gitu ya. Oke. Pak Ujang ini enggak berhenti-berhenti nih pertanyaannya. Katanya tadi bahas rusip kita ya, so tahu katanya itu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Bang Ujang ya, kita bacakan nanti ada WA yang lain gitu ya. Katanya, mana yang lebih mahal, meluangkan waktu untuk cek kesehatan atau membayar biaya pengobatan ketika penyakit sudah berat?
3: Ini gitu. Pertanyaannya nih gimana ini Pak Ujang ini? Ya benar, cek kesehatan gratis kan gratis, nggak bayar. Tapi kalau udah pengobatan, iya kalau dijamin oleh tuh jaminan kesehatan
2: BPJS BKN. Gitu ya.
3: Kalau yang nggak punya BPJS harus bayar umum gitu. Dan belum lagi apa namanya keluarganya juga. Kalau melihat ada yang sakit, misal orang tua kita sakit, artinya kita juga jadi keterbatasan untuk bekerja juga kan. Nanti kita aduh, jadi nungguin orang tua di rumah sakit misalnya, jadi nggak kerja satu minggu, jadi kerugiannya banyak sekali. Kalau dengan cek kesehatan gratis itu tadi, kita sudah bisa mencegah, bisa tahu penyakit apa yang nanti akan muncul, faktor resikonya, kita sudah menjaga pola hidup kita, itu sangat penting sekali. Yang jelas gratis. tis gitu.
2: Jadi bayar. Luangkanlah waktu sejenak gitu ya, cek kesehatan gratis. Kayaknya enggak sampai 30 menit ya Mbak Arlis ya untuk cek kesehatan ya.
3: Enggak lah, ya. Paling-paling 10 sampai 15 menit lah. Kalau misalnya di puskesmas kan dia lebih lengkap sih sebenarnya pemeriksaan.
2: Biasanya apa aja yang dicek
3: kalau cek jadi kalau pemeriksaan itu banyak ya. Kita ada pemeriksaan dasar seperti berat badan, tinggi badan. Ya itu dihitung loh indeks massa tubuhnya. Yang lingkar perutnya besar itu laki-laki misal lebih dari 90 udah dianggap indeks massa tubuhnya enggak normal. Kalau perempuan 80 kan. Nah, itu kita bisa nyetop nih. Misalnya nih Pak Ujang indeks massa perutnya coba lingkar perutnya 100. Ayo. Gimana caranya biar kembali ke 90? Olahraga, jaga pola makan gitu kan. Habis makan jangan tidur gitu, dibuang lagi kalorinya. Nah, jadi indeks massa tubuh ini sangat penting. Itu yang pemeriksaan dasar. Ada pemeriksaan juga tekanan darah, ya. Lalu pemeriksaan gula darah, kolesterol dan pemeriksaan lain sesuai kebutuhan juga ya. Jadi kita cek kesehatan gratis itu ada paket. Kalau bayi balita ada paket, misalnya dewasa, anak sekolah itu banyak sekali pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pemeriksaan gigi dan mulut.
2: Oke.
3: Nah, itu diperiksakan itu apakah ada lubang, ada karies gigi ya, itu mencegah faktor-faktor resiko yang nanti akan memperberat keadaan kesehatan gigi dan mulut kita dan faktor-faktor resiko penyakit yang tidak menular lainnya, terutama ini sekarang lagi gencar-gencarnya TB ya. Kita lagi tracing TB nih di semua 64 desa kelurahan.
2: Okay.
3: Kita sudah turun untuk belum turun sih lagi proses ya untuk tracing TB terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Nah,
2: jadi ketahuannya ketika cek lagi.
3: Iya, jadi pas CKG itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan apakah ada demam, ada batuk lebih dari 2 minggu. Nah, kalau sudah mengarah ke sana kita akan periksakan dahaknya, lalu kita periksakan ke laboratorium dan ternyata positif misalnya. Nah, kita bisa mencegah apa? Penularannya. Ya, kalau kita enggak cek, kita enggak tahu bahwa ada yang penyakit TB, kita nggak cek, kita nggak tahu penularannya udah nyebar kemana-mana. Kita tahu bahwa penyakit TB ini nomor 2 dunia Indonesia ini, nomor satunya itu India. Kita itu di nomor 2, bayangkan. Makanya pemerintah kita ini sangat konsen sekali ya, karena termasuk prioritas nasional kita yaitu TB ini memang benar-benar digencarkan sekarang ini. Itu tadi karena penyebarannya sangat cepat ya, terutama melalui droplet.
2: Berarti lebih paru ya lebih ya?
3: Iya. Jadi kalau sudah, jadi makan obatnya pun harus dipantau sampai pengobatan awal di 2 bulan, lanjut ke 6 bulan, lanjut ke 4 bulan lagi, jadi 6 bulan itu harus dipantau dan harus teratur. Karena kalau tidak teratur dan bolong-bolong makan obatnya, akhirnya apa? Resisten obatnya. Jadi nggak sembuh, nggak tuntas. Nah, itu yang bisa menyebabkan resistennya obat dan harus mengganti lagi obat, diperpanjang lagi makan obatnya. Itu yang sekarang kita gencarkan.
2: Tapi dari CKG-nya sudah dilakukan untuk masyarakat Kabupaten Bangka gitu Mbak Arlisa, ini ya dominan penyakit yang paling banyak lah gitu ya, gejala penyakitnya paling banyak ditemukan ini apa nih setelah CKG?
3: Hipertensi sih.
2: Hipertensi ya?
3: Hipertensi,
2: tekanan darah tinggi ya, gitu itu, ya
3: rata-rata. Ya itu tadi karena apa, orang masyarakat Bangka itu suka penyukal serusip ya,
2: siput-siput gitu ya, siput
3: ya, ya yang asin-asin. Makanya kami faktor-faktor resiko yang seperti ini. Jadi hasil dari kita lebih fokus ke, kita tidak fokus ke angka ya Mbak ya. Jadi kita itu juga lebih penting itu memahami arti hasilnya gitu. Seperti apa yang harus kita lakukan setelahnya. Setelah kita cek kesehatan ternyata hasilnya keluar dan ternyata masyarakat kita nih misalnya faktor resikonya hipertensi. Nah, apa yang kami lakukan, apa yang nakes lakukan, dan apa yang harus masyarakat lakukan gitu kan. Jadi hasilnya itu harus kita benar-benar ketahui gitu. Bagaimana apabila hasil pemeriksaannya menunjukkan faktor risiko, jangan langsung panik dong. Ya, kita nggak perlu panik. Ya itu tadi, masyarakat ini kalau udah tahu risiko tadi langsung panik. Nah, akhirnya apa?
2: Stresnya gitu ya.
3: Kurang.
2: Timbul penyakit lain
3: tadi
2: ya.
3: Jadi dikonsultasikan dengan petugas kesehatan. Kita ada dokter. Cek kesehatan gratis kita hadirkan dokter. Jadi bisa dikonsultasikan, ada petugas gizi. Iya, ada petugas nakes lainnya.
2: Jadi setelah hasil CKG ini ditemukan misalnya ada indikasi penyakit ataupun faktor risiko, jadi masyarakat nanti bisa diarahkan untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya.
3: Dengan petugas kesehatan untuk mengetahui langkah selanjutnya apa sih yang harus saya lakukan kalau saya misal hipertensi dok. misalnya oh ini pola hidupnya jangan makan yang terlalu asin, misalnya berolahraga. Terus kalau memang dibutuhkan obat, dokter akan memberikan obat hipertensinya dan harus makannya teratur gitu. Nah. Dan bukan hanya sudah habis obat sudah selesai, enggak, kita cek kembali, kita
2: iya,
3: tetap kita kok.
2: Ini yang kadang-kadang agak menjadi agak berat gitu ya. Harus kontrol, check up kembali gitu
3: terutama,
2: ya.
3: Terutama Mbak, perubahan perilaku ya. Nah. Yang laki-laki khusus ini bapak-bapak nih yang merokok. Iya, barusan saya selesai turun ke lapangan terkait implementasi kawasan tanpa rokok. Jadi kami itu sudah perda kita ini di Kabupaten Bangka ini sudah mengatur tempat-tempat kawasan tanpa rokok. Di mana saja, di fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran. Nah, itu untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok.
2: Iya.
3: Jadi perokok-perokok itu diberikan tempat yang memang itu tempat untuk merokok khusus tanpa mengganggu teman-teman sekantornya, misalnya dia merokok di ruangan ini kan artinya asapnya kemana-mana.
2: Iya, benar.
3: Nah itu ketidakpedulian perokok gitu kepada dampak yang mereka hasilkan pada saat mereka merokok di sekitaran kawasan tanpa rokok. Nah itu sangat penting sekali.
2: Oke, perilaku merokoknya ya. Ya, nah.
3: Jadi kami kerjasama juga dengan Pol PP, tim kabupaten itu ada dinas pendidikan, dinas KB dari perhubungan, ada pokoknya kami lintas sektor memang berupaya keras karena seluruh Indonesia nih Mbak untuk implementasi Perda KTR kita di juara 8.
2: Wow, okay.
3: Ya, lumayan tuh.
2: Seluruh Indonesia berarti ya.
3: 544 kabupaten ya kalau enggak salah. Itu kita di peringkat
2: apa 10. Kriteria penilaiannya? Apakah dengan itu, lokasinya atau mungkin kepatuhannya sendiri?
3: Kepatuhan masyarakatnya ya. Yang kedua itu rutin nih, rutin untuk melakukan pengawasan. Artinya kita tuh konsen di pengawasan rokok di kawasan tanpa rokoknya. Ini kan penilaian kawasan tanpa rokok ya, Mbak ya, bukan penilaian orang yang merokok nih.
2: Iya, benar.
3: Jadi kami juga Puskesmas itu punya UBM, Mbak, upaya berhenti merokok. Kita punya klinik. Siapa bapak ibu yang merokok, anaknya atau siapa keluarganya,
2: suaminya, gitu
3: suaminya
2: ya.
3: Itu merokok, silakan ke klinik UBM kita. Kita juga mobile, ada di Posyandu, ada di Pustu, dan di Puskesmas. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk trik-trik bagaimana berhenti merokok gitu.
2: Oke, ada trik-triknya
3: iya.
2: Ya. Iya. Lumayan loh ya, 20.000 dikali sebulan udah 600-an.
3: Aduh,
2: ya, ya.
3: Iya, bisa ditabung kan, tapi itu tadi rata-rata ini merokok ini ya, mau berhenti tapi itu tadi lama prosesnya,
2: iya,
3: kan?
2: Bener.
3: Tapi kalau dia udah kumpul lagi sama temannya, ngulang lagi.
2: Ngulang lagi.
3: Gitu.
2: Tapi kalau nggak ngerokok lain, ini banyak melamunnya gitu, Mbak.
3: Katanya Bu, saya kalau nggak ngerokok itu gak saya tuh badan saya tuh gemuk,
2: iya,
3: makan terus.
2: Bener.
3: Wah, itu kan tergantung bapaknya. Makannya kan harus gizi seimbang. Kenapa bapak gemuk? Kan makannya banyak karbohidrat, banyakkan lemak. Aku bilang gitu kan. Terus kurang apa? Kurang olahraga. Coba kalau diimbangi dengan orang, kami perempuan nih nggak merokok, kami olahraga, makannya kami jaga, nggak perut buncit misalnya kan, gendut perutnya, misal badannya melebar kemana-mananya, itu kan tergantung perilaku kita sih.
2: Bener.
3: Sebenarnya bukan sugesti ya, sugesti ya. Kalau berhenti merokok ya, berhenti merokok pasti gemuk mah. Jadi bapak-bapak tuh kalau merokok tuh Bu, badan stabil. Wah, saya sangat prihatin tadi. Saya sempat tadi kedenger gitu, ngomong gitu, Bu, saya berhenti merokok gemuk, jadi saya balik lagi deh merokok. Aduh. Saya tanya olahraga, enggak. Aduh, makannya banyak, olahraga enggak.
2: Oke, okay, baik. Nanti ini aduh, Pak Bang Ujang ini banyak nih.
3: Aduh, nanti tuh prepare tuh.
2: Nanti satunya ini nanti ya kita akan bacakan, tapi ada satu ya. Satunya kita skip kayaknya ini.
3: Iya.
2: Oke, baik. Kita break dulu ya, Marlis ya. Dan juga ada, tapi ada pertanyaan dulu, Marlis. Masih bisa, Marlis ya.
3: Satu
2: silakan. Pertanyaan dulu dari masyarakat kita. Ini dari Mbak Shelley di seputaran Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Bandara Sumber, katanya. Bagaimana masyarakat membedakan antara gejala ringan yang bisa dipantau dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan tenaga kesehatan gitu. Tapi kalau flu, batuk ini ringan ya, Mbak Anis ya?
3: Ya, ringan. Jadi kita kan bisa mengenali tubuh kita, Mbak. yang mana yang ringan, mana yang berat kan. Yeah, Jadi kenali tubuh sendiri dulu, perhatikan perubahannya dan faktor resikonya seperti apa. Lalu kalau kita sudah melakukan itu, lakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan gitu. Sesuai kebutuhan, ikuti anjuran tenaga kesehatan berdasarkan usia dan kondisi yang Bapak Ibu rasakan gitu. Jadi jangan takut untuk melihat hasil pemeriksaan. Justru untuk pemeriksaan itu informasi untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau kita nggak tahu hasil pemeriksaan kita nggak tahu langkah kita tuh seperti apa. Jadi kan menerawang. Nah, kalau kita sudah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, kita sudah cek, kita bisa mengenali tubuh kita. Oh, tanda-tanda gejalanya ini loh. Oh, ternyata saya ini. Selamanya kan kita nggak tahu, pengetahuan kita kurang misalnya. Tanpa berkonsultasi dengan orang yang memang tepat nih, nakes misalnya, dokter gitu, namet ya, tenaga medis. Nah, itu tadi mulai dari sekarang. Ya, itu tadi, tidak hanya sakit kita untuk memeriksakan diri, tapi setiap harinya kita itu upayakan untuk mengenali diri kita seperti apa gitu. Kondisi kita ini seperti apa? Kita kan yang tahu ya. Kondisi kita nih, oh kalau saya rasanya mau flu nih. Oh, ternyata saya ini kurang istirahat misalnya. Kurang tidur, kecapean ya. Bagaimana upaya kita istirahat yang cukup. Itu sangat penting sekali, Mbak. Karena organ tubuh ini harus istirahat minimal 8 jam ya untuk beristirahat. Itu tadi trik-triknya. Harus mengenali diri kita, setelah kita tahu dengan kondisi kita, kita ragu itu kita ke tenaga kesehatan, kita konsultasi, kita periksa.
2: Baik, itu ya Mbak Sheila, terima kasih. Baik, nanti kita akan bacakan kembali WA yang lain. Mbak Des, kita break dulu ya Mbak Des ya. Okay, dan mendengar siap. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 1 dalam dialog beranda Sita Cita.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: Pendengar Anda masih bersama Pros 1 dan kita masih dalam program kita Dialog Beranda Stacita. Ya, masih bersama Mbak Arlis Danita selaku promotor dan ilmu perilaku ahli muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Jangan tunggu sakit, kenali kondisi tubuh sejak dini. Ya, pendengarnya itu menjadi tema kita atau topik kita dalam program dia.

0: ada pengidap HIV juga beresiko ya, karena memang imunnya lagi rendah-rendahnya ya. Terus bakteri ini kan akan mudah masuk untuk kita yang memang kondisi imunnya lemah gitu. Jadi sangat beresiko. Nah, untuk penularannya itu yang paling harus kita minimalisirkan. Kenapa? Penularannya itu kan kalau misalnya kita satu rumah dengan penderita TB, itu artinya kalau kita dia batuk ya, dia bersin, dia ngomong nih sama kita, dropletnya kan muncrat kemana-mana ya. Jadi kalau untuk pencegahannya sih sebenarnya cukup menggunakan masker dan menjaga jarak ya dengan penderita TB. Cuman itu tadi stigma masyarakat ini kalau sudah dengar TB ya, oh itu penyakit kutukan, penyakit orang miskin katanya ya. Padahal tidak.
1: Ada istilah kayak gitu ya.
0: Iya, karena apa?
1: Saya baru tahu
0: identik
1: loh
0: dengan kekurangan gizi tadi kan. Pasti ini orang miskin, rumahnya ventilasinya nggak bagus, misalnya udaranya nggak bagus. Jadi stigma itu masih kami dengar dan itu dan banyak yang kita hadapi sekarang itu penderitanya banyak yang lansia juga, imunnya memang lemah ya lansia rata-rata. Jadi virus itu masuk sangat mudah. Jadi untuk sekarang ini kenapa kami melakukan tracing ya kepada 64 desa dan kelurahan itu karena kami ingin memutus mata rantai penularan TB dan yang sudah penderita TB agar diobati secara tuntas, stop TB gitu. Jadi kalau kita sudah tracing nih, mudah-mudahan kita bisa menemukan orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB. Karena kebanyakan kan banyak gak ngaku nih mbak. Misalnya nih dia batuk tuh udah lama, misalnya kan udah ada gejala juga demam gitu kan, tapi dia tidak mau memeriksakan dirinya. Akhirnya kita tidak bisa tahu dia sudah tertular TB tadi gitu kan. Jadi makanya dengan program tracing TB terintegrasi dengan cek kesehatan ini, kami sangat optimis sekali untuk memutus mata rantai penyakit TB ini, mbak. Terutama di Kabupaten Bangka.
1: Baik, gitu. Jadi upaya dilakukan gitu ya, karena mungkin resiko juga cukup berat.
0: Betul.
1: Ya. Dan daerah Bangka kita ini bisa dikatakan untuk terkena TB juga cukup banyak ya Mbak Arlis ya.
0: Iya, sudah apa namanya tersebar ya.
1: Udah masuk KLB belum enggak ya?
0: Belum
1: ya.
0: Jadi makanya kami itu turun ke desa-desa yang memang ada penderitanya ya. Jadi yang kontak erat, yang serumah, yang tetangganya. Jadi semuanya kita tracing itu. Misalnya dari satu desa itu 100 orang kita periksa. Seperti kemarin di Kayu Besi, itu kami memeriksakan 100 orang termasuk yang kontak, masyarakat di sana itu kami periksakan. Dan kami tanyakan juga gejala-gejala yang muncul. Apabila memang gejala itu sudah menuju ke sana, itu kami ya langsung pemeriksaan dah.
1: Oke, pemeriksaan dilakukan karena mungkin ada warga yang terkena TB.
0: Betul,
1: juga
0: makanya
1: situ,
0: kami
1: ya
0: tracingnya di tempat yang memang ada.
1: Ada. Tapi kalau untuk di Bangka ini wilayah yang banyak pasien TB-nya ini daerah mana untuk di kecamatan ataupun kecamatan di Kabupaten Bangka, Mbak Anis?
0: Di mana ya TB? saya kurang update juga nih yang untuk apa namanya penderita TB-nya karena itu ada di programnya P2M ya, penyakit menular ya. Jadi
1: tapi pastinya ada.
0: Tapi,
1: gitu ya.
0: Iya, ada. Makanya kita ini harus apa namanya itu tadi melakukan tracing itu untuk menyetop mata rantai tadi karena memang ada kita penderitanya.
1: Ada gitu. Penderitanya
0: itu
1: ya.
0: Itu tadi di 64 tersebar di 64 tadi ya.
1: Iya, oke. Di kecamatan di Kabupaten Bangka gitu ya.
0: Tapi enggak begitu angka yang signifikan ya, tinggi ya. Itu tapi kalau kita biarin aja itu otomatis
1: akan banyak gitu
0: tepatnya. Ya, penyebarannya, Mbak.
1: Penyebarannya ya.
0: Karena TB ini cepat juga
1: menular ya, Mbak ya.
0: Dan menyebabkan kematian juga. Kalau memang tidak diobati kan gitu.
1: Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Arlis ya dari pendengar kita. Tapi terima kasih Bung Ujang Suprianto sudah bersama kita, sudah memantau
0: masih
1: juga
0: ya.
1: Kayaknya masih stay. baik. Ini ada dari Ibu Ani di seputaran Sungai Liat katanya. Ibu narasumber, apa yang bisa kami lakukan sebagai seorang ibu ya untuk membangun kebiasaan hidup sehat terutama untuk anak-anak kami yang masih

0: remaja. Terima kasih. Baik. Nah, kesehatan ini kan memang harus diawali dari usia sejak dini ya gitu ya Mbak Alis ya. Nah, ini apa yang harus dilakukannya gitu Mbak Alis, silakan.
1: Jadi ya apalagi kita ini seorang ibu ya, semuanya diurusin ya Bu, termasuk saya. Kerja iya, ngurusin masyarakat iya, rumah anak juga, iya, rumah ya. Tangga iya. Pagi-pagi tuh kalau mau kerja tuh jam 4:30 tuh udah udah ya. Bangun, masak, nyiapin anak, apalagi kalau anaknya masih kecil ya. Misalnya masih SD gitu kan, kalau udah SMP SMA kan dia mandiri biasanya. Jadi seorang ibu tuh memang harus mendukung ya anak-anaknya. Terutama untuk menyiapkan kebutuhannya lah, kebutuhannya sehari-hari. Terutama ini sekarang bekal ya.
0: Iya.
1: Sekarang kita dapat MBG.
0: MBG benar.
1: Tapi banyak juga anak-anak kita tuh mama nggak mau makan MBG, mau bawa dari rumah. Nah itu terkadang kita juga tetap bawain bekal gitu
0: iya,
1: kan.
0: Karena daripada nggak makan.
1: Betul
0: gitu kan?
1: Karena anak-anak ini kadang dia lebih suka favorit. Kesukaannya ya,
0: iya.
1: Favoritnya ya. Kadang di MBG dia menurut dia nggak suka misalnya. Kadang-kadang anak ini kan banyak banyak apa namanya yang seneng makanan-makanan seperti ayam yang ditepung atau nah itu
0: nugget,
1: nugget itu kan. Nah sebenarnya itu kita bisa bikin sendiri ya, bisa buat sendiri. Jadi ibu itu termasuk menyiapkan kebutuhan sehari-hari juga harus melihat dan menjaga kondisi kesehatan anaknya ya, karena anak-anak ini kan belum bisa seperti kita dewasa nih keluhan atau apa kan kita tahu nih kalau anak-anak terkadang kita terlena gitu ya, apalagi dia sekolah, dia les tuh aktivitasnya banyak. Jadi untuk menjaga kondisi tubuh anak kita, daya tahan tubuh kita itu tadi perilaku hidup bersih dan sehatnya diutamakan. Ya, bersih dan sehat itu sangat penting, terutama mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan habis bermain. Nah itu karena terkadang anak-anak kita ini kan nggak mau yang seperti itu. Tapi kalau kita ingat, karena nanti kalau sudah ditanamkan dari anak-anak, mudah-mudahan anak-anak kita itu tertanam untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama itu tadi. Terkadang saya miris juga nih Mbak, nih kembali lagi ke rokok ya.
0: Iya. Kenapa?
1: Dia ngelihat orang tuanya merokok jadi pengen mencoba. Saya sering nanya ke anak-anak sekolah, "Kenapa Nak merokok?" Saya sering sidak ya datang ke sekolah. "Karena Bapak saya merokok, Bu. Saya ingin coba, enak enggak sih Pak?" Akhirnya keterusan anaknya. Artinya contoh ya. Jadi orang tua itu merupakan panutan anak-anak kita. Contoh. Jadi harapannya ibu-ibu rumah tangga ya, terutama berat ya. Belum suami, misalnya suaminya merokok gitu kan, di terutama kalau suami kita merokok, yang pertama sekali itu tidak boleh merokok di dalam
0: rumah.
1: Kalau dia mau merokok silakan di luar. Sudah pulang mandi, karena apa? Residu-residu racun-racunnya itu masih lengket di rambut, badan, baju. Dan dia misalnya memeluk anaknya masih bayi, itu akan
0: bahaya,
1: menjadi paparan. Nah itu ibu rumah tangga yang harus sigap, siap siaga ya, terkait dengan kesehatan anaknya terutama nih ya. Ya jadi kalau ibunya yang tidak peduli kebersihan anaknya, bagaimana dia main, pulangnya dia nggak cuci tangan, nggak mandi, nah jadi akhirnya apa, anaknya rentan sakit ya, kondisi badannya, apalagi cuaca sekarang ini kan yang memang harus ekstra hati-hati untuk menjaga kesehatan anak. Nah bisa jadi kesehatan anak ini, kalau cek kesehatan kan bisa di sekolah nih, ibu nggak perlu repot-repot bawa ke puskesmas kemana-mana. Sekarang kami udah menyasar ke sekolah-sekolah, itu setahun bisa 2 kali gitu kan,
0: gitu ya.
1: Semua diperiksakan, gigi segala macam. Nah jadi nanti kami akan, tim nakes akan memberikan feedback nanti apa hasil dari cek kesehatan gratis anak-anak yang di sekolah. Kita akan feedbackkan ke gurunya, terutama guru UKS ya, yang memang di bagian kesehatan, upaya kesehatan. Nah nanti gurunya nanti mungkin akan di grup peguyupan kan ada orang tua-orang tua. Nah mungkin nanti akan ada atensi, oh ibu bapak mungkin enggak di-share di ini juga ya, di paguyupan, karena memang privasi juga
0: kayaknya
1: ini kesehatan.
0: Japri aja gitu.
1: Iya. Atau memberikan raport ke khusus ke pribadi ke orang tuanya, tidak dipublikasikan misalnya. Nah itu nanti orang tuanya bisa lihat nih hasil raportnya. Oh ternyata anak saya ini giginya lubangnya banyak. Oh pencegahannya apa? Oh ternyata anak saya nggak sikat gigi nih. Kalau malam tidur tidur aja, habis makan nggak sikat gigi. Suka makan manis misalnya. Nah itulah yang harus ibu rumah tangga harus siap siaga atau peduli. Jadi cek kesehatan ini jangan hanya menerima,
0: iya,
1: tanyakan,
0: ada tindak lanjut,
1: betul, ya, raportnya ada, itu kan dikirimkan ke orang tua tuh, hmm, nomor handphonenya kan, itu kan diisi tuh, nanti dikirim ke orang tua. Nah orang tua jangan hanya menerima, oh nggak baca, kadang-kadang dibiarin aja raportnya, lihat, oh anak saya ternyata ada indikasi anemia misalnya, kurang darah misalnya, oh ternyata dia setiap minggu anak saya ini nggak pernah makan tablet tambah darah nih, khusus putri nih. Padahal kita ada nih program aksi bergizi. Iya, makan tablet tambah darah untuk anak putri, remaja yang sudah, terutama yang sudah menstruasi ya. Baik. Nah, itu harus benar-benar dia dibawa pulang nih obatnya. Tapi nggak, ibunya nggak tahu bahwa obat itu mau diminum seminggu sekali. Akhirnya apa? Kadaluarsa obatnya. Karena orang tua tidak tahu apa seperti apa kegiatan anak-anak di sekolah, terutama kesehatannya. Itu saya harapkan ibu-ibu nih, saya sendiri sebagai ibu ya, itu luar biasa. Saya sering, nah tadi di sekolah ada apa? Ma, papi vaksin. Tadi ada pemeriksaan cek kesehatan. Nah, saya nanya kadang-kadang, adek apa diceknya gitu, apa hasilnya gitu kan. Kadang-kadang anak kita juga harus kita kasih tahu hasilnya. Dek, ini kamu terlalu obesitas nih, kegemukan, anak saya gemuk nih misalnya. Dek, kurang yuk kita olahraga, dek jalan gitu. Nah, jadi orang tuanya yang memang peduli untuk kesehatan anaknya itu sangat penting sekali. Ya, okay. Ibu-ibu, semangat ya ibu-ibu, anak-anaknya.
0: Baik, dan itu sebagai closing statement juga ya, ajakan juga ya, karena kita dibatasi waktu. Mungkin next nanti kita undang lagi Mbak Arlis ya.
1: Panjang.
0: Baik, Mbak Arlis, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1.
1: Udah sejam ya?
0: Iya.
1: Enggak terasa.
0: Baik, mendengar, terima kasih juga untuk Anda sudah bersama Pro 1 hari ini. Okay. Mungkin next nanti kita akan undang Mbak Arlis lagi dengan topik yang lebih gitu, gacor, lebih menarik gitu ya.
1: Oke. Okay. Saya ada pesan boleh, Mbak?
0: Boleh, sedikit silakan.
1: Oke, baiklah. Jadi Bapak Ibu, semua masyarakat, jadi tubuh kita ini kan investasi yang sangat berharga. Jadi jangan menunggu tubuh memberikan tanda berupa sakit baru kita peduli. Kita lakukan cek kesehatan untuk mendapatkan kesempatan untuk mengetahui bagaimana kondisi kita lebih awal, mengetahui faktor risiko dan melakukan perubahan sebelum masalah kesehatan itu menjadi lebih berat. Pesan saya, tetap lakukan PHBS, perilaku cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, R, rajin aktivitas fisik olahraga, D, diet sehat dengan kalori seimbang, I, istirahat yang cukup, dan K, terakhir, kelola stresnya ya Bapak Ibu semua masyarakat Kabupaten Bangka.
0: Baik.
1: Mungkin itu saja, jangan tunggu sakit, kenali kondisi tubuh kita sejak dini, yuk kita cek kesehatan gratis.
0: Baik. Okay. Terima kasih Mbak Arlis, dan mengingat kami akhiri menemani Anda, selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Botmalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Che me danno quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1-1 Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeda for number 5. And that's those topics.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton & Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari

0: kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Y no me acuerdo de ninguna otra ocasión ni medianamente cercana.
2: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
1: Muy importante para los resultados.
0: Hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pembalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, unggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Tetek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim, dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jento Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jento melaju ke semifinal setelah menembakkan harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu norma 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. Dari Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Enitia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum

0: lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
1: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya dia sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
0: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hadi Mansur menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Saya masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Dan mendengar Pro 1, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi. Sembari kita menantikan share langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat. Pendengar dari Masjid Tugas, saya ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Tetap bersama Pro 1.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis! Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Sunganiat untuk mengikuti secara langsung salat Jumat bersama reporter kami Irwan Olia Rahman. Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Reta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat siang. Tepat hari ini, pukul hari ini 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 18 September 2026 Masehi. Saat ini kami hadir langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka yang pada siang ini sudah dipenuhi oleh jemaah bersiap untuk menunaikan sholat Jumat dan suasana begitu khidmat syahdu namun tetap perasa semangat kebersamaan dan kegembiraan. Pendengar, siaran langsung ini merupakan kerjasama antara LPPR RI Sungai Liat dengan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat. Dan dari pantauan kami, jemaah sudah mulai memenuhi saf di ruangan utama Masjid Agung Sungai Liat. Dan perlu kami sampaikan untuk petugas sholat Jumat kali ini di Masjid Agung Sungai Liat yang akan bertindak sebagai khatib yakni Haji Muhammad Abdul Roji. Mari kita nantikan bersama khutbah beliau yang tentu akan membawakan pesan-pesan penting dan mendalam. Dan untuk judul khutbah yakni waspada dengan kezoliman. Untuk imam yang bertugas yakni Ustadz Yusuf Mujarobi, sedangkan untuk muazin yakni Ustadz Ahmad Yudiar MPD. Sebentar lagi salat Jumat akan segera dimulai pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, para petugas Masjid Agung Sungai Liat juga memastikan semua persiapan berjalan lancar dan saf-saf juga dirapihkan. Dan imam dan khatib yang akan bertugas juga sudah berada di tempatnya. Baik pendengar, sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat juga akan segera dimulai. Suara beduk sudah berkumandang dan sebentar lagi kita akan mendengarkan azan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Mari kita dengarkan dan simak rangkaian sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الله أكبر الله

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal ijtima' ijtima'an qalbiyyan wa ja'ala hadzal majma' majma'an mubarakan mahmiyan wa ja'ala hadzal ittisal ittisalan qalbiyyan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillala wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa darham wa dahannan ala rasulika wa nabiyika wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah walladhina amanu ashadda hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba annal quwwata lillahi jami'a wa inna allaha shadidul iqab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma wa inna adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Dengan kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman, sehingga melalui kenikmatan iman mari kita tingkatkan ketaatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah, dengan mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya, baik perintah yang ringan maupun yang berat, perintah yang susah maupun yang mudah. Juga wajtinabu nawahihi, mampu meninggalkan, menjauhi semua larangan-larangannya, baik larangan yang berat dianggapnya maupun larangan yang ringan maupun kecil. Maka imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi merupakan satu amalan yang bisa kita harapkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan kita, disadari maupun tidak disadari, banyak aniaya, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, baik kezaliman yang dilakukan kategorinya untuk individu, personal, diri sendiri, maupun dikategorikan secara umum untuk eksternal. Maka apapun bentuknya kezaliman,
maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar takut terhadap hal itu. Kenapa, saudara? Karena kezaliman adalah salah satu sebab menjadi dicabutnya iman. Salah satu penyebab seseorang dicabutnya iman oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Qasim ketika ditanya, "Wahai guru, adakah perbuatan dosa yang menjadi sebab dicabutnya iman?" Beliau menjawab, ada tiga perkara yang menjadi penyebab bahkan sampai dicabutnya iman. Yang pertama, alla yashkurullah ala ma akramahu bihi minal iman. Yang pertama, tidak adanya syukur, rasa syukur atas iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berbuat semaunya. Sifat hayawaniahnya menang, sifat syaitaniahnya menang, yang ada di tubuhnya, yang ada di jiwanya, sehingga sifat uluhiyahnya kalah. Maka dia akan bertindak semaunya. Jadi apapun mereka, jadi orang susah, akan lebih susah. Jadi rakyat biasa, jadi pedagang, jadi petani, jadi pejabat, jadi apapun, apalagi menjadi aparat, menjadi pimpinan, ketika mereka sudah tidak ada lagi rasa syukur terhadap iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan berbuat zalim apapun yang dikerjakannya, karena tidak ada lagi didasari iman. Padahal man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falayuhyiyannahu hayatan thayyibah. Padahal saudara, ketika amal baik, amal soleh yang dilakukan oleh laki-laki perempuan didasari iman, maka Allah akan beri kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang semula mungkin susah, mungkin tidak berilmu, dan sebagainya. Kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perbuatannya tidak didasari dengan iman, maka akan berbuat kezaliman. Kemudian yang kedua, alla yakhafu fautul imani anhu. Yang menjadi penyebab dapat dicabutnya iman oleh Allah tanpa ada rasa takut, tanpa ada kekhawatiran, putusnya iman, hilangnya iman, akidahnya tidak diperhatikan, sehingga ia jauh dengan orang-orang yang saleh,
teman-teman sahabat pergaulan yang baik. Dia akan bergaul, berkumpul dengan siapapun. Yang terpenting menurutnya akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk dirinya atau sekedar mendapatkan hasil. Apapun yang dikerjakan, halal, haram, mereka tidak ada pertimbangan. Sehingga karena tidak lagi mereka khawatir dan takut akan hilangnya iman dari dirinya, maka tentu akan berbuat zalim. Zalim sendiri menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Perbuatannya tidak benar. Namun ketika diberikan peringatan, mereka tidak merasa, bahkan merasa benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, "Idza ghadiballahu ala ahadin," wahai Ali, ketika Allah murka kepada salah seorang, maka ditandai rizqahu malan haraman, orang itu akan diberikan rizki yang haram dengan mudah. Maling mudah, enggak ada yang mengetahui. Ngerampok mudah, enggak ada yang tahu. Korupsi apalagi, sekalipun dia salah tetap merasa benar. Sekalipun diberi peringatan, diingatkan, dinasehati, mereka akan tetap mengaku benar. Sekalipun sudah jelas-jelas pemalsuannya, tipuannya, dia akan tetap mengaku benar. Padahal dengan rizki yang haram yang diberikan oleh Allah, itu merupakan peringatan. Maka ketika mereka tidak sadar diberikan rizki yang haram, masih terus, bahkan berlanjut, semakin menjadi, فَإِذَا اشْتَدَّ غَضَبَهُ عَلَيْهِ, maka ketika murka Allah bertambah kepada orang itu, وَقَّلَ بِهِ شَيْطَانًا, Allah akan menyerahkan orang itu kepada syaitan. Dan setan tidak akan pernah menunjukkan kebaikan kepada mereka, saudara. Demikian Allah ketika memberikan peringatan kepada orang-orang zalim, Allah akan membiarkan. Mathalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa masalun qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Maka saudara, waspada kita terhadap perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan yang suka menganiaya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Apakah ada orang yang menganiaya kepada dirinya sendiri? Banyak.
Mereka melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali masuk waktu yang merupakan kewajiban 5 kali sehari, mereka tunda-tunda, bahkan mereka tinggalkan tanpa ada risih, ragu dan sebagainya. Maka ini merupakan kezaliman. Di samping kezaliman untuk dirinya sendiri, juga ini merupakan perbuatan menghancurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ketika ada seseorang yang tidak khawatir lagi dan tidak takut lagi atas putusnya iman, fautul iman, mereka perbuatannya akan menjadi penyebab hilangnya iman. Dan yang ketiga, ayyuzlama ahlul Islam, berbuat zalim kepada sesama saudara muslim. Kita tahu baik secara nasional maupun internasional banyak sekali penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan untuk sesama saudara muslimnya. Secara internal mungkin kita suka membiarkan, barangkali ada tetangga, saudara, orang yang dikenal yang membutuhkan sesuatu padahal mampu dirinya untuk membantu lalu membiarkan. Maka ini juga merupakan kezaliman secara internal. Namun secara eksternal, banyaknya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik hukum yang tersemat, tersurat, tersirat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah, maupun aturan yang dibuat untuk kebaikan sesama melalui musyawarah, baik konstitusional maupun kesepakatan-kesepakatan lain agar bisa menjadi lebih baik, dan itu dilanggarnya, maka itu pun merupakan bagian dari kezaliman yang dapat menjadikan hilangnya iman, tercabutnya iman dari setiap jiwa yang melakukannya. Untuk itu hadirin, kita banyak diperingatkan melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras menyampaikan, ittaqudzulma, takutlah kamu terhadap aniaya. Fa inna dzulma, karena bahwasanya aniaya, kezaliman itu dzulumatun, adalah kegelapan yang berlipat-lipat, yaumal kiamati, di hari kiamat. Kadang kita menganggap, berpikir ketika di hari kiamat antriannya di mahsyar, di siratal mustaqim,
di yaumil hisab, di yaumil mizan, terkadang berpikir secara akal, menunggu sebagaimana antrian ketika ngantri BBM, tidak sudah antriannya 40 tahun berdiri. Sejengkal dari kepala kita, matahari, sehingga melalui mimbar ini, marilah kita tingkatkan keimanan, ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu berarti kita punya harapan. Raja mengharap dan berhusnudzon akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila ma'firatin mir rabbikum majannatin 'arduha ka'rudis sama'i wal ardh. Wa'iddat lilladhina amanu billahi wa rasulihi dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. Saudara, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Nabi Allah Adam alaihi salam ketika berbuat kezaliman sekali diampuninya 1000 tahun dengan doa yang diulang-ulang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan zalim. Lalu manakala kita melihat kezaliman di depan mata kita, karena padahal kezaliman, orang yang zalim dengan sangat seperti mereka yang korupsi, memakan hak rakyat yang tidak kecil, puluhan, ratusan, bahkan ribuan triliun, ketika mereka orang Islam, itu halal dihukum mati, dipotong-potong tangannya, kakinya, buang ke laut, tidak disolatkan, sah. Sebagaimana dalam penjelasan satu ayat di dalam Al-Quran. Maka jangan diam ketika kita melihat kezaliman di depan mata kita. Para cendekiawan, para alim, para ulama, mari bersama-sama untuk mengawasi agar kezaliman dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal barrur rahim.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
1: Baik pendengar, demikian siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 18 September 2026 Masehi dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang penuh berkah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami kru yang bertugas penanggung jawab Kepala LPP RRI Sungai Liat Ruli Setiahadi, pengarah teknik Saparudin Amri, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto Mulia, Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, serta petugas teknik di studio dan petugas teknik Masjid Agung Sungai Liat Haji Dedi, pengacara acara Topan Liberto, serta saya Irwan Aulia Rahman selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio rekan Ustazah.
2: Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar Perol 1 di 96,4 FM, masih menemani Anda. Pendengar selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah. Dari meja tugas saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.

0: dengan adanya Satgas ini bisa membantu pemerintah daerah dalam pertama sekali mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya awalnya kebakaran.
1: Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi.
2: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Bantu penanganan karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 75 relawan anti karhutla dikukuhkan oleh Danrem 045 Gaya. Masyarakat dan petani di Bangka Belitung berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program hilirisasi pertanian untuk menambah nilai jual.

0: Dengar inilah berita selengkapnya di si hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami awali dari berita yang pertama. Bantu penanganan karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 75 relawan anti karhutla dikukuhkan oleh Danrem 045 Gaya. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Di hari ini kita melaksanakan pengukuhan pakar, yaitu relawan yang anti karhutla. Ini ada 75 relawan yang juga mau dari ini kita ambil dari tiga kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung, pusat di Pulau Bangka.
2: Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengukuhkan 75 orang relawan pasukan anti karhutla atau pakar bertempat di Makodim 0413 Bangka pada Jumat pagi. Para relawan yang berasal dari tiap kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini karhutla. Dan Rem mengatakan pembentukan pakar merupakan langkah proaktif mengingat potensi musim kemarau diprediksi berlangsung hingga November mendatang. Ia menambahkan meski terpantau ada ratusan titik panas atau hotspot, kondisi karhutla di Bangka Belitung relatif masih terkendali dan berada di level siaga 2. Kebakaran yang terjadi umumnya berskala kecil dengan luasan berkisar 0,5 hingga 1,5 hektar. Meski demikian, sekecil apapun api tetap potensi meluas jika dibiarkan tanpa penanganan cepat. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
3: Pakar ini tugasnya itu menginformasikan. Ya, saya bilang ini menginformasikan apabila ada titik kecil atau ada orang yang membakar, sampaikan. Kalau tidak disampaikan sama pakar tidak bisa, sampaikan ke kami, ke aparat, ada TNI, Polri, ada Pemda, ada semua, ada BPBD, dari Basarnas. Dari himbauannya ya tetap kita harus jaga lingkungan kita, jaga hutan kita. Ya, terus masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar, ya. Membakar ini akan membahayakan.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Harian BPBD Bangka Belitung Agus Apandi menyambut baik hadirnya Satgas Pakar itu. Menurutnya relawan ini akan sangat membantu pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengedukasi warga dan menangani pemicu kebakaran sejak awal.
4: Ya, kami harapkan dengan adanya Satgas ini bisa membantu pemerintah daerah dalam pertama sekali mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya awalnya kebakaran. Jadi mereka bisa membantu kita dalam mencegah di tingkat daerahnya dulu. Jadi tingkat desanya masing-masing agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar kita.
2: Lebih lanjut ia menambahkan, berdasarkan catatan BPBD sejak Januari hingga September terdata 780 titik kebakaran di Bangka Belitung dengan total luasan area terbakar mencapai sekitar 1.700 hektar. Pada puncak kemarau kemunculan titik kebakaran bahkan sempat menyentuh angka 300 titik dalam sehari. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: TNI siapkan armada pemadam untuk antisipasi karhutla di Bangka Belitung. Ahmad Dwijayo melaporkan.
5: Jadi kita kerjasama nih ya. Kalau dari Korem, kami tiap kabupaten, tiap batalon, Kodim, Korem, kita ada armada.
6: Komando Resor Militer Korem 045 Garuda Jaya memastikan kesiapan personel dan armada pemadam kebakaran untuk mengantisipasi serta menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesiapan tersebut disampaikan Danrem 045 Garuda Jaya Nur Wahyudi saat melakukan pengukuhan relawan pasukan anti karhutla atau pakar di Makodim 0413 Bangka. Nur Wahyudi mengatakan jajaran Korem 045 Garuda Jaya telah menyiapkan armada pemadam di sejumlah satuan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ia menjelaskan Batalion Infanteri Yonip 147 memiliki 3 unit armada yang juga mendukung wilayah Bangka Tengah, sementara di Kodim 0413 Bangka telah disiapkan 1 unit armada pemadam.
5: Jadi kita kerjasama nih ya. Kalau dari Korem, kami tiap kabupaten, tiap batalon, Kodim, Korem, kita ada armada. Jadi batalon 147 ada 3, bersama dengan Bangka Tengah, terus di Kodim ini ada 2, Korem ada 1, di batalon TP 946 ada 2, bersama dengan, jadi intinya kita siap lah kolaborasi. Kalau kita sama-sama bersatu, ya sama-sama kolaborasi, saya yakin bisa lah untuk mencegah terjadinya karhutla di
3: Papua sih Bangka Belitung.
6: Menurutnya upaya pencegahan dan penanggulangan karutlah membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, relawan dan masyarakat dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau. Sementara itu Ketua Tim Satgas Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karutla Mabes TNI Wilayah Bangka Belitung Kolonel Marinir Inggit Dahana mengatakan, potensi ancaman karutla masih perlu diantisipasi meskipun periode musim kemarau mulai berakhir. Inggit menegaskan setelah mendapat penugasan dari Mabes TNI untuk bertugas di Bangka Belitung, pihaknya melihat ancaman karutla masih perlu menjadi perhatian. Ia menekankan pentingnya langkah antisipasi dan pencegahan agar potensi kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
7: Bahwa di tempat kita ini, setelah saya melaksanakan tugas di sini dari Mabes TNI, memang masih ada ancaman sampai dengan musim kemarau ini selesai. Ya, ancaman itu tentunya harus kita antisipasi, harus kita cegah kalau bisa. Penanggulangan adalah langkah terakhir.
6: Kolaborasi antara unsur TNI, pemerintah, relawan, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan penerimaan pajak program pemutihan kendaraan sebesar 63,8 miliar rupiah. Ratna Gusari melaporkan.
8: Dengan kawan wajib pajak ini membantu pemerintah daerah membayar pajak, otomatis membantu daerah untuk membangun infrastruktur yang ada di daerahnya masing-masing.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Badan Keuangan Daerah Bakuda melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai program, diantaranya pemutihan pajak kendaraan bermotor PKB serta SWD KLLJ. Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung Yunan Helmi mengatakan selama program berlangsung 3 bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026 ditargetkan tercapai penerimaan sebesar 63,8 miliar rupiah. Di mana hingga pertengahan September 2026, realisasi penerimaan dari program pemutihan telah mencapai lebih dari 40% atau 27,4 miliar rupiah. Menurutnya pengumpulan pajak ini penting dilakukan untuk menopang keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8: Kan kondisi Indonesia secara nasional ini kan keuangannya, fiskalnya kan tidak bisa, TKD semakin turun. Transfer ke daerah oleh APBN itu semakin menurun, ya kita harapkan ada kemandirian fiskal. Kemandirian itu lewat PAD. Nah PAD itu salah satunya adalah pajak daerah.
9: Yunan mengaku optimis sisa target sebesar 56,94% dapat tercapai hingga 31 Oktober 2026. Program pemutihan kali ini tidak akan diperpanjang setelah tanggal 31 Oktober 2026 sehingga diharapkan para wajib pajak dapat segera memanfaatkan sisa waktu yang ada menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya baik untuk pemutihan pokok maupun denda PKB serta SWD KLLJ. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat dan petani di Bangka Belitung berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program hilirisasi pertanian untuk menambah nilai jual. Irwan Olia Rahman melaporkan.
10: Karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya.
11: Masyarakat dan para pelaku usaha pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program hilirisasi sektor pertanian. Mendorong pengolahan komoditas lokal menjadi produk bernilai tambah dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani daerah. Bangka Belitung selama ini sangat bergantung pada beberapa komoditas seperti kelapa sawit, karet, serta komoditas hortikultura lainnya. Namun fluktuasi harga mentah di pasaran kerap kali merugikan petani lokal saat masa panen tiba. Dimas, warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, mengatakan banyak komoditas pertanian lainnya yang belum tersentuh hilirisasi seperti nanas, kelapa sawit, dan lainnya.
10: Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi, jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik.
11: Dimas menambahkan pemerintah daerah jangan hanya membantu bibit, tetapi juga membantu para petani atau UMKM untuk dapat mengolah bahkan memasarkan sehingga benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya pemerintah daerah mendorong hilirisasi pertanian, dirangkum reporter Irwan Olia Rahman.
10: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, cak lada, kelapa, nanas dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
12: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk jadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
13: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
14: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar, selamat siang. Assalamualaikum, hadir menyapa Anda kembali ya di kebersamaan kita untuk hari ini dalam program kita Proper Sada, dan saya menemani Anda hingga nanti berakhir di jalan pukul 13, pukul 15 ya waktu Indonesia Barat. Dan yang ingin gabung 943010811 7179 111. Tema kita, iya. Kalau Anda lagi flu, batuk, makanan atau minuman apa yang ya yang pas gitu ya. Yang mungkin wajib, bukan wajib sih ya, yang mungkin Anda sukai gitu. Kadang-kadang kan selera kalau lagi flu itu beda gitu ya. Nah, yang cocok lah gitu body konsumsi. Oke, ingin gabung langsung deh ya. Kita sapa. Halo, Proper Sada, selamat siang.
1: Proper Sada, selamat siang. 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat
0: ya.
1: Apa kabar, Pak Renta?
0: Sehat juga kabarnya.
1: Apa ceritanya?
0: Bang Alex ya. Oh, di sana gimana cuacanya, Bang Alex?
1: Cerah luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Iya,
0: misalnya kalau misal lagi flu, batuk gitu, makanan atau minuman yang cocok gitu apa nih kira-kira?
1: Air panas kalau saya.
0: Minumnya air panas. Kalau makannya jangan air panas dong.
1: Air dalam termos itu kalau makan enggak air dingin. Kayak itu air panas, kalau dingin baru makannya.
0: Kalau makanannya apa itu kan airnya, minumannya gitu. Nah, kalau makanannya apa tuh kira-kira?
1: Makan pisang.
0: Oh, makan pisang. Cocok ya, makan pisang.
1: Makan buah pisang boleh.
0: Oh, gitu.
1: Makan buah mangga juga boleh.
0: Oh, mangga bukannya makin sakit nanti makin batuk enggak ya?
1: Hah? Pepaya juga boleh.
0: Oh, lebih ke berarti lebih ke banyak konsumsi buah-buahan gitu ya. Oke, bisa. Bisa saya terima. Baik, boleh deh kalau gitu. Oke deh, Bang Alex pengen lagu apa hari ini?
1: Lagunya dari Sempurna lagunya ya. Sempurna dari Andra.
0: Dari Andra and the Backbone. Sempurna judulnya. Oke, baik, boleh. Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Ibu Kori. Buat Julia, Bude Sumi, Emera, Bang Sultan, Bang Yota ya.
0: Bang Yota, iya.
1: Bang Ramadan. Salam sehat semuanya. Tanya selamat sehat, selamat tugas.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, makasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Mbak Jul. Halo Mbak Jul. Hai, apa kabar?
2: Halo Mbak Reta.
0: Iya, apa kabar Mbak Jul?
2: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, udah makan belum?
2: Udah dong.
0: Udah dong tadi. Belum tiga kali
2: belum,
0: berarti ya.
2: Belum. Biar 4 sehat 7 kenyang.
0: 4 sehat 7 kenyang gitu ya. Oke deh.
2: Enggak ada Proper Sadanya tuh.
0: Apanya? Oh, Proper Sada.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Harus ya, harus ada
2: passwordnya tuh.
0: Harus ada itu ya, ada passwordnya harus
2: iya,
0: ya.
2: Iya, biar itu ngenak banget gitu loh.
0: Oh, gitu. Asik. Gitu, baik. Oke okay deh. Ngono lo, iyo. Iya, gimana? Coba. Gimana cuacanya di sana? Sama kayaknya ya.
2: Aduh.
0: Jangan bahas cuaca. Bikin panas gitu ya. Dunia ini
2: bikin mau minum es.
0: Bukan bumi ini semakin panas atau dunia ini semakin panas gitu ya.
2: Iya, dunia ini semakin panas, bencana semakin menggerahkan.
0: Bencana semakin mengganas ya.
2: Iya. Menggerahkan.
0: Harus ada
2: bikin gerah.
0: Harus ada sampiran es-esnya dong. Cuaca panas,
2: iya.
0: Bencana semakin mengganas gitu ya.
2: Mengganas,
0: manusia semakin buas
2: makin,
0: ya. Manusia buas. Semakin buas gitu ya.
2: Iya, enggak. Manusianya kayak krokodil.
0: Enggak dong, buaya dong. Oke, sip kalau gitu. Gimana nih? sehat. Apanya? Ya, kayaknya sehat ya.
2: Alhamdulillah baik-baik sayang kan.
0: Baik-baik sayang. Oke, enggak baik sehat. Kalau saya masih siaran berarti saya masih sehat ya.
2: Iya, kerennya suaranya.
0: Suaranya bagus kan. Ini memang syadu. sengaja saya buat suaranya sadu hari ini.
2: Bikin ngantuk.
0: Nah, masa sih?
2: Iya, bikin suaranya itu bikin rendah gitu, bikin ngantuk. Gitu.
0: Bagusnya siarannya bawa malam gitu ya, jadi apa iya, bikin orang tertidur malam, gitu.
2: Gini
0: gitu
2: kan,
0: ya.
2: Misalnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu.
0: Oh, gitu langsung ngorok. Nanti yang dengar bukan suaranya, nanti yang mendengar jadi ngorok gitu, dengar suara yang kayak gitu.
2: Langsung ngigo. Langsung ngelindur.
0: Nah, itu bahayanya, jangan sampai kayak gitu. Oke deh, nah kalau lagi flu, batuk, pilek gitu, makanan atau minuman yang pas gitu apa? Enggak, saya enggak tanya minum obatnya.
2: Makanan
0: atau minuman yang pas di kondisi-kondisi kayak gitu apa nih?
2: Apa tuh ya?
0: Apa?
2: Permen begengger.
0: Permen ginger.
2: Iya.
0: Permen ginger.
2: Iya, permen begengger kata Rom.
0: Aduh, masih ada ya koleksi yang itu ya?
2: Iya, masih ada lah di pangkal nyarinya.
0: Oh, di pangkal ya. Di
2: gak
0: sini
2: boleh muter-muter sungai liat.
0: Di sini enggak ada ya?
2: Enggak ada. Yang adanya laki-laki yang ada, cowok. Aliando.
0: tapi masih ada ya permen ginger itu ya?
2: Ada mbak, ada.
0: Masih ada jualnya ya?
2: Masih ada kok. Oh. Ya itu kan rasanya permennya itu gini ya, rasa jahe. Tapi kalau di perut tuh rasanya aduh ya adem.
0: Enak ya?
2: Enak.
0: Sorry ya bu ya, kita Gen Z soalnya gak kenal permen itu. Kita kenalnya permen sugus. sugus sama aja gen milenial gen ya, X yang tahu ya.
2: Iya, juga ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: keluar,
2: ya?
0: Bener. Iya. Makanya yang gen milenial gen X permen. Itu tahu sama permen sugus.
2: Ini permen apa lagi ya? Permen yang
0: permen ginger.
2: Bulu-bulu kampung itu. Nah.
0: Gitu permen ya.
2: Permen itu.
0: Oh, gulai-gulai kampung. Ya masih banyak itu di toko di bawah di pasar bawah.
2: Oh banyak ya?
0: Masih
2: gula-gula asam yang ada gulanya itu, waduh mantap tuh.
0: Ada bener, yang ada biji-wijennya, ada biji-wijennya gitu kan?
2: Waktu SD tuh sering beli itu.
0: Iya bener, ketahuan kamu ya gen milenial gitu ya. Oke, jadi kalau makanan itu permen makanan ya, oke deh, permen ginger ya. Oke.
2: Kalau minumnya itu ya air hangat kuku lah, kayak judul lagu. Imam S. Arifin, lagu dangdut.
0: Lagu dangdutnya mana tuh judulnya?
2: Iya.
0: Kayak gimana tuh?
2: Hangat-hangat kuku.
0: Oh ada ya?
2: Ada dong.
0: Oh maaf
2: request
0: ya.
2: Request lagu itu aja mbak.
0: Maaf ya bu ya, kita di Pro 1 gak ada lagu dangdut tuh bu ya. Di Pro 4 aja nanti ya.
2: Oh sore aja ya nanti
0: iya.
2: Berdincap bedaya.
0: Nanti sama Bang Wanda bu ya, jam 3 sore ya di Pro 4 ya.
2: Benar.
0: Oke, sekarang requestnya lagu apa bu Julia?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Ku yang ada di sini menjagamu tak patah hati, sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan.
0: Suaranya
2: sedia aku keren. Sebelum hujan.
0: Suaranya keren banget, masya Allah.
2: Orang lagi tiduran.
0: Suaranya bikin gimana gitu, yakin gemes. Mas Panji langsung gemes dengar suaranya nih gitu ya.
2: Langsung gemeter ya.
0: Iya, siapa nyanyinya?
2: Begengger.
0: It Gitaf ya.
2: Benar langsung gak? Begengger.
0: Lagu penyanyinya It Gitaf ya, benar ya?
2: Iya kali.
0: Iya,
2: sedia aku sebelum hujan. Tadi lupa lihat siapa nyanyinya.
0: Iya benar, sedia aku sebelum hujan. Oke, bukan sedia payung ya.
2: Oke, Mbak. Makasih,
0: Baik. Salamnya buat siapa?
2: Untuk Pak Irwan ya, yang paling ganteng, Pak Irwan Air Kantung.
0: Udah ketemu ya kemarin ya.
2: Iya,
0: udah sering ya.
2: Udah sering ketemu sama Pak Irwan sama Mbak Nopi juga dulu ada setahun yang lalu.
0: Kok setahun yang lalu? Kemarin enggak ketemu kan sama Mbak Nopi kemarin?
2: Ketemulah sama Bu Nopi, Mbak Nopi, semua siar penyiar itu udah ketemu semua kalau Julia mah.
0: Oke, gas lanjut. Salamnya buat siapa lagi?
2: Gas lanjut ya. LPG, gas LPG.
0: Gas melon. Oke, terus.
2: Regina lucu ya.
0: Ya, Mbak Regina, iya.
2: Mai.
0: Terus buat siapa
2: mau
0: lagi?
2: Ngajak karaoke terus tuh orang.
0: Hobi, kalau dia mah hobi karaoke.
2: Iya, benar.
0: Iya, cocok ya.
2: Iya, cocok deh. Mm-mm. Sama Julia gitu ya.
0: Oke, terus.
2: Terus untuk ini lagi, untuk Pak Yota.
0: Mm-mm.
2: Untuk Bu Kori sama Om Aleknya ya.
0: Baik.
2: Bu Desumi sama Kang Ahmad Irwannya.
0: Mm-mm.
2: Terus Pak Romlan bersama istrinya.
0: Mm-mm.
2: Terus untuk Bang Reza juga bersama Bu Yulin.
0: Mm-mm.
2: Terus untuk Ya Suhamid ya, Wazaizi atau Amang Protes. Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Pak Ramadan ya, untuk Pak Leman, Om Rambi Kelana, Pak Bang Putra Banten.
0: Putra Banten
2: untuk
0: iya.
2: Pak Azadin, Mas Panji. Udah ketemu semua tuh sama
0: udah
2: mereka
0: semua.
2: Tuh.
0: Oke. Okay. Terus?
2: Terus untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante ya, Pak Romlan, Bang Herlanda, untuk semuanya aja lah.
0: Buat semua, oke.
2: Tanpa terkecuali untuk Mbak Retanya, Bu Rindu ya, Bu Rindu, Ibe, Ampuy, Pak Zulfaizar, Maria juga, siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi?
2: Bang Niko, Embera, terus untuk Tok Zalan.
0: Atau Zalan, oke.
2: Tok Zalan yang ada di Dendang. Terus spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu dan ceria selalu. Semangat terus, pokok semangat pagi.
0: Semangat
2: terus
0: pagi.
2: Terus untuk Mbak Retanya, semoga tetap ceria ya Mbak.
0: Harus dong.
2: Iya dong.
0: Iya. Yeah.
2: Kita itu harus semangat.
0: Harus semangat pagi. Oke
2: iya.
0: Deh, kalau gitu.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin. Thank you. Makasih banyak.
2: Oke,
0: Baju.
2: Makasih Mbak Rita yang baik hatinya.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Jul ya, udah gabung sama kita untuk hari ini. Ya, Mas Panji matiin dulu, nanti kita terima ya Mas Panji ya. Boleh matiin dulu, terus telepon lagi. Oke, karena ini tadi masih tersambung sama Mbak Julnya. Oke, saya tolak dulu ya. Telepon lagi ya Mbak Mas Panji ya. Ada siapa nih? Apa nih yang dikirim? Oke, ada Mas Panji dulu deh, saya terima. Oke. Halo, apa kabar Sada?
3: Ya, Sada.
0: Iya. Apa kabar Mas Panji?
3: Kabar sehat.
0: Kabar sehat. Lagi ngapain
3: kabar
0: Mas Panji?
3: Dia sampai lagi ngopi.
0: Wah, ngopi. Ditemenin sama mantap, siapa kan? Ngopinya?
3: Sama Mbak lah.
0: Oh, sama saya. Bukan sama goreng pisang, misalnya goreng singkong.
3: Iya, sama Mbak di udara. Goreng pisang di udara.
0: Asik, suka saya kalau gitu ya. Oke, nah Mas Panji, kalau
3: ya, Mbak.
0: Kalau jikalau andai
3: kisahnya berandai-andai ini kisah
0: andai kalau misalnya flu, pilek, batuk gitu.

0: nanas boleh? Yalah.
1: Boleh lah, makin seru kan.
2: Ih.
1: Baru dikasih cabai banyak banyak.
2: Ah, meler kan, itu mantap. Jadinya ya. Eh, aneh. Lah, Pak. Aneh nih makanannya, masa sih yang kayak gitu?
1: Ah, iyalah kan, jadi kan enak.
2: Oh, jadinya enak. Iya deh, kalau gitu. Selera orang mah beda-beda ya, Mas Panji ya.
1: Iya.
2: Iya, benar.
1: Lain selera Mbak Julia itu lain selera.
2: Lain seleranya. Selera saya juga beda soalnya gitu ya.
1: Pengeruan lain, enggak?
2: Iya. Oke, Mas Panji pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu apa, Mbak?
2: Enggak tahu. Mau lagu apa?
1: Mahen lah mbak. Pura-pura lupa lah mbak.
2: Eh, lagu Mahen itu banyak loh koleksinya yang baru-baru.
1: Pura-pura lupa mbak.
2: Maunya Mahen yang itu. Pura-pura lupa. Oke deh. Salamnya buat siapa?
1: Bu, Mbak Julia tadi.
2: Mbak Jul, oke.
1: Kang Erwan, Kantung Bandung, Pak Yota. Lupa-lupa nih, Mbak Putra sama. Bude, jangan lupa Bude.
2: Bude, oke.
1: Bang Ramadan. Atuk Jalan, Putra Sambas, Rambe Kelana, sebab lagi mau. Bang Re. Semua lah Pak, tanpa terkecuali.
2: Terkecuali, oke. Mahen ya lagunya ya, pura-pura lupa gitu lagunya ya.
1: Ganti juga Mbak Ria juga Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Lupa sih Mbak, tidak ditulis masalah kan.
2: Biasanya ditulis ya?
1: Iyalah, kalau ditulis kan
2: lupa ya.
1: Faktor U nih Pak ya Mbak.
2: Oh iya, kan masih muda, masih ganteng.
1: Iya faktor U. Faktor unik Pak, ya lupa.
2: Oke jadi, deh.
1: Nah, makasih Mbak.
2: Ya, ya makasih Mas Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Panji ya. Makasih Mas Panji udah gabung bersama kita di hari ini ya. Oke, masih ada yang gabung? Boleh. Oh, teleponnya ini belum tak hidupkan kembali tuh baru ya. Maaf ya. Oke, halo Prawer Sada, selamat siang jelang sore.
3: Iya, selamat siang.
2: Wow, Anda muncul kembali setelah sekian purnama Anda tak bersuara di sini. Apa kabar Anda?
3: Ya, lama banget ya.
2: Kemana Anda? Pulang merantau kah?
3: Iya,
2: apa?
3: Kota.
2: Oh, keluar kota. Kota mana?
3: Ah, di daerah Jawa.
2: Kota Baru.
3: Kota Baru.
2: Oh, ke daerah Jawa ya. Apa oleh-olehnya? Capek.
3: Iya, benar. Capek. Panas.
2: Panas gitu ya. Bokek, karena biasanya kalau habis jalan-jalan itu bokek ya.
3: Iya benar-benar.
2: Habis-habisan. Nabung lagi dari awal, enggak apa-apa. Benar-benar. Kita perlu healing, menikmati hidup.
3: Iya benar-benar.
2: Benar enggak sih?
3: Hidup ya.
2: Hmm?
3: Kalau enggak menikmati hidup
2: buat apa? Buat apa Anda kerja gitu kan?
3: Iya benar.
2: Iya, oke. Okay. Jadi lama kali ya kemarin ya jalan-jalannya ya. Jalan-jalan dengan
3: Anda aja.
2: Wais, ada aja. Oke deh, rahasia. Oke, enggak apa-apa. Oke, baik. Cuacanya cerah ya di Rebo ya?
3: Iya, panas bening atau
2: orang. Jawa panas enggak?
3: Iya, sama aja.
2: Sama aja ya. Sama aja. Iya, tapi panas ini kadang-kadang buat flu juga ya. Cuaca kayak gini ya, debunya.
3: Itu karena debu.
2: Debunya bener gitu ya. Minum esnya kebanyakan, iya kan?
3: Jangan lupa masker gitu.
2: Masker, iya. Padahal saya udah pakai masker loh kalau mau keluar rumah, tapi tetap aja kena flu. Kondisi tubuh juga sih kadang-kadang ya.
3: Enggak fit,
2: capean. Oh iya benar, vitamin. Saya mau vitamin yang merah-merah gambar Soekarno, itu vitamin saya.
3: Oh, apalagi gitu ya. Langsung flu batuknya
2: hilang itu enggak kerasa loh langsung.
3: Iya, kerasa
2: enggak
3: merah itu enggak apa-apalah. Yang penting bisa shopping gitu kan.
2: Aduh ya Allah. Oke deh. Nah, kalau Niko gimana nih makanan minuman yang

0: cocok gitu.
1: Kalau yang cocok, ambil ikan, ambil jeruk lemon.
0: Jeruk, terus?
1: Ambil madu. Sedut teh, ya itu aja dicampur udah.
0: Oh, lemon, madu.
1: Iya.
0: Susu. Gitu. Oh, teh.
1: Enggak pakai gula, pakai gulanya diganti sama madu asli.
0: Oh, gitu. Itu minumannya. Kalau makanannya?
1: Kalau mau enak, taruh air, jadi enak lagi.
0: Oh, itu nambah flu-nya. Ya lemon tea hangat gitu ya. Oh, itu bukan ini. Itu nambah nanti flu batuknya ya.
1: Enggak, itu aja rebusin air serai aja udah.
0: Air serai. Oke, kalau makanannya?
1: Kalau makanan sih enggak ada pantangnya gitu ya.
0: Enggak ada ya. Hajar aja gitu ya.
1: Jangan terlalu banyak gorengan aja
0: udah. Benar. Itu kuncinya.
1: Kalau gorengan tuh selalu menggoda
0: sih. Tapi iya suka banget apalagi bawaan gorengnya. Waduh, mantep kali itu ya.
1: Yang goreng-goreng kalau panasnya
0: agak dikurangi lah.
1: Banyak dikurangin aja.
0: Benar. Iya. Tapi kadang-kadang kita sering hilap loh.
1: Benar-benar kalau lapar yang ada aja sikat aja udah
0: makan. Iya, hilap, maafkan saya hilap gitu. Setelah itu baru ngerasa ya Allah seret tenggorokannya.
1: Bagus
0: juga. Oh, boleh bisa juga berarti ya.
1: Nah, cuma enggak taruh es, enggak taruh gula, yang murni.
0: Oh, yang original. Tapi enaknya pakai gula merah, pakai es.
1: Pakai
0: susu. Goreng, gula macam. Aduh, ini pada menghayal makanan. Atuh Mbak Reta kalau buat topik temanya makanan mulu katanya. Aduh, oke deh kalau gitu. Yota pengen denger lagu apa? Yota lagi. Niko pengen denger lagu apa? Ini gara-gara Pak Yota nelfon nih. Saya sampai kesebut sama Pak Yota.
1: Hidupku. Dan bahagiakan hati.
0: Dari siapa?
1: KPIN.
0: Oh, itu lagu era berapa? 90-an? Kita kan maunya lagu 2000-an ke atas.
1: Itu kayaknya lagu agak baru.
0: Hidupku kan damaikan hatimu itu ya? Oh, enggak masa itu mah era 90-an. Coba saya cari. Saya cari loh. Saya langsung cari nih loh.
1: Lagu apa yang enak ya?
0: Ayo, lagunya apa? Banyak.
1: Banyak tuh kalau enggak lagu dari Yogyakarta.
0: Coba.
1: Siapa ya? Kalau enggak lagu apa ya enak ya? Kalau enggak lagu.
0: Oh, enggak masuk kayaknya ya ini ya.
1: Nah,
0: tahun 2000 pas.
1: Aduh, ya dari.
0: Iya, bisa. Tahun 2000-an ini.
1: Pas itu, lagu
0: 2000-an. Iya, 2000-an. Makanya saya itu harus dilihat dulu. Takutnya ya, nanti. Tadi saya diprotes ya. Lagi.
1: Saya juga udah lihat tadi.
0: Oh, udah lihat. Kenapa enggak keke?
1: Saya juga keke, tadi kan katanya keke yang enggak mau.
0: Hidupku kan damai, itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Hidupku kan damai kan hatimu. Oke, mau yang versi akustik atau versi originalnya?
1: Kayaknya sih terserah lah, kayaknya original lebih bagus.
0: Originalnya. Ada yang new versionnya gitu. Ada akustiknya, udah yang original aja ya. Oke, gas kalau gitu. Lagunya buat siapa?
1: Buat istri yang tadi ya. Juga mau Panji ya, Pak Yota ya. Maaf ya Pak Yota yang tar aja sendiri saya selesai. Buat Pak Zadin.
0: Oke.
1: Ya, Pak Irwan juga di dua-duanya. Pak Eman ya. Pak Ramadan ya. Pak Tomlan. Buat Pak Iya juga ya. Pak Alek sama itu di Korea juga ada dia. Ya udah semua aja lah. Mungkin yang lain mau gabung juga.
0: Baik, ya. Siap kalau begitu. Thank you. Baik.
1: Semuanya tetap jaga kesehatan.
0: Yap.
1: Ya. Tetap jaga api gitu kan.
0: Jagalah hati.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu ya sama keluarganya.
0: Ya, makasih banyak ya Niko ya. Saya juga buat Niko sekeluarga.
1: Salam ya sama Korea aja.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, sama-sama.
1: Selamat sore yang siang. Sore.
0: Iya, kebalik-balik. Oke deh, makasih. Oke deh, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya kecek fakta terlebih dahulu ya pendengar ya. Dan tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM. Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, di mana pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi itu juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos adalah bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa atau apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Jadi pendengar, informasi terkait agen Perlinsos mendapatkan insentif adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama Prosa tuh. Kita masih dalam proper saya dah. Ada siapa nih? Ada Bang Teo di Magelang. Katanya lagunya request terbuang dalam waktu dari Bara Suara. Ya, salamnya buat teman Teo yang lagu ulang tahun namanya Mbak Athena. Makasih. Oke, kasih kembali Pak Yota. Terima kasih, Bu. Mbak Reta nih, kalau saya nelfon gak pernah diangkat loh. Kasian di IQ, proses tipis-tipis gitu ya. Gak apa-apa. Ayo telepon lagi dong. Kalau gitu mau dong ditelepon sama Bu Kori ya. Oke, ada siapa nih? Ada Bang Ramadan, proper saya, matugas ya Mbak Reta. Sama-sama, moga saya selalu dalam limpahan Ramadan karunia dari Allah SWT. Amin. Mereka selagunya biarkan waktu berhenti sejenak dari Amera. Kalau saya untuk menyegarkan tenggorokan, ambil satu jempol kunyit, jempol jahe, terus dua batang serai, satu siung bawang putih, digeprek, dikasih air panas segelas, diamkan sampai hangat, lalu diminum. Begitu Mbak Reta. Salam silaturahmi, salam persahabatan selalu, dan salam sehat selalu untuk semua pendengar di mana saja Mbak Reta berada. Terima kasih Mbak Reta. Noveli Kurniawan, lagi-lagi tambahin nama gue ya. Oh, lagunya itu. Yap, ini lagunya Mbak Reta. Oke, baik. Lanjut ke Bang Yota. Halo, Proper Sada.
1: Halo, halo Proper Sada.
0: Iya, apa kabar?
1: Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah lah, walau lagi macam ni lah.
0: Lagi macam tu lah. Belum pacar berjalan?
1: Belum.
0: Belum.
1: Bergerak sebelah belum, Mbak.
0: Oh, jadi masih di apa? Di pembaringan gitu ya?
1: Lah Mbak.
0: Oh gitu.
1: Sebelah kan.
0: Tapi berarti nggak bisa jalan. Pakai tongkat juga nggak bisa berarti.
1: Pakai tongkat lah kalau ke dekat-dekat kan.
0: Oh, pakai tongkat juga kalau yang dekat-dekat ya.
1: Okay. Cuma otot-otot nih masih keras istilah.
0: Oh iya. Semangat keras. Ya tetap semangat, jangan putus asa ya.
1: Haruslah.
0: Oke. Okay. Bang Yota, kalau lagi flu, batuk, pilek gitu, makan atau minuman yang cocok nih apa nih kira-kira kalau dari Bang Yota sendiri?
1: Kata Bang Panji tadi, biasa kalau aku dengar tuh air jahe itu lah, tapi yang agak nuansa anget-anget kan.
0: Agak nuansa. Pakai nuansa gitu ya. Nuansa bening lah. Gitu ya. Nuansa bening. Adang
1: kan malam. Gitu. Kan nuansa untuk diminum malam apa siang kan. Apa nih, apa tuh, telur rebus juga kalau tidak salah tuh kan.
0: Apa? Telur rebus?
1: Telur rebus, telur kampung tuh. Kalau kita yang model batuk sakit di tenggorokan kan. Itu kan berarti yang harus yang agak halus-halus. Misal buah-buahan tuh kayak jeruk apa tuh kan, jangan bukannya buahnya. Di apa tuh yang dihalus tuh, di blender apa?
0: Jus.
1: Di jus,
0: bukan di jus. Oh gitu.
1: Kalau sakit tenggorok kan.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi kalau macam-macam kune biasa lah. Anu istilah menurut anu aturan kan.
0: Aturannya kayak gitu ya. Oke, okay. Tapi kalau Bang Yota nggak ada pantangan ya, walau sakit kayak gitu ya nggak ya?
1: Yang ini undak, kebetulan kata dur kampung tuh enggak.
0: Oh enggak ya. Oh. Jadi ya, masih diurut-urut gitu ya.
1: Kalau kini enggak lah, Mbak. Cuma kalau obat kampung ini kan cuma istilah tuh apa tuh serap kalau kami. Air panas itu dengan serai misalnya kan, daun-daun.
0: Gitu ya. Oke deh, baik kalau begitu. Siap deh kalau gitu. Pak Yota pengen denger lagu apa hari ini?
1: Dari Seikoji.
0: Seikoji, yang mana tuh Seikoji-nya?
1: Yang apa, yang judul dulu tuh, aduh. Online.
0: Nene, oke. suka nge-rap juga ternyata ya.
1: Oh suka, sebentar, semua gue suka, dangdut suka, nge-rap, apa. bener Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Model kan, kalau di kroke-kroke tuh.
0: Semua genre disukai lah. Gitu ya.
1: Suka misal tengah di acara kroket itu biarlah tua kan. Malah yang DJ pula.
0: Wah, sampai gedek-gedek gitu ya. Oke deh.
1: Sebelum Bang.
0: Oke, lagunya buat siapa Bang, online ya?
1: Salam-salam buat yang masuk tadi, Nona Julia.
0: Bang Panji. Kok tertawa Nona Julia? Emang masih Nona manis gitu.
1: Ya. sambil-sambil lano lah, sambil-sambil ngeledek silakan.
0: Oke, okay, dasar ya.
1: Terus gaya timur, gaya timur silakan.
0: Oke, okay, terus
1: Bang Panji lagi tadi, Bang Miko tadi, Embera, Juan Arif, Pak Alek beserta Ibu Kori, Bang Jante, Nona Ria, Nona Maria, Bang Zulfaizar, Pak Azadin, Atok Dahlan, Bang Ramlan, Kang Irwan, Pak Irwan Erkantung, Bang Ramadan, Bang Leman, untuk semua-semualah selamat siang dia lah. Okay. Buat Mbak Rita, terima kasih.
0: Baik.
1: Aktivitas sampai tuntas.
0: Sampai tuntas.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yota. Ini lagu siapa yang belum saya hadirkan ini ya? Oke deh, baik. Yang pengen gabung lagi boleh di belakangnya Pak Yota. Ini saya teleponnya, ya Allah, ini belum saya matikan. Oke. Baik, yang pengen gabung lagi Bu Kori, ayo telepon lagi. Mau dong di telepon sama Bu Kori. Halo, para persada, selamat siang jelang sore.
2: Halo, para persada, selamat sore.
0: Hai, hai. Atuh, atuh.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Separuh sihat, separuh sakit.
0: Lah kuat kaki ya?
2: Belum kuat lagi, diam kursi roda.
0: Lagi di kursi roda. Allah. Tapi pacak pakai tongkat.
2: Ya pacak pakai tongkat, Lom.
0: Lom, oh, gini kursi roda lah berarti yo.
2: Kursi roda lagi.
0: Allah pun nak sabar-sabar dah, oh.
2: Sabar sih sabar.
0: Oh. Sabar. Oh, benerlah. Oke, okay, tuh sihat. Tapi anu hanya kaki yang tidak sihat kan, yang lainnya sihat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Badan sihat. Makan lagi selera kan?
2: Makan ini agak kurang lah.
0: Agak kurang kok.
2: Anda begawi, anda tak kurang lah makanan.
0: Oh, ngapa masak jam tu, geng? Oh, oh sedap begawi kurang makan. Oh, orang biasa ya, sedap begawi itu kuat makan dah.
2: Oh. Biasa orang kuat makan,
0: kau tak
2: kuat makan
0: dah. Tapi kalau misalnya orang tua ini biasa asam garam lah banyak makan dah. Nah, misal batuk pilek nih, makanan yang cocok nih kira-kira apa nih kalau atau Zizi nih?
2: Nah, itu makan rebus jahe kalau biasa kan.
0: Rebus jahe? Jahe kata?
2: Pakai gulai mirah.
0: Gulai kabung. Oh, wah nyaman man ya. Nyaman langsung ada perut panas, tenggorokan panas, ada pala lagi panas.
2: Makan anu ada sari kadang.
0: Oh, masa lagi makan tuh, dek big be tuh.
2: Big anak kan dek big
0: be. Soda tuh dosen wiga.
2: Makan lah kadang, cuma dek banyak.
0: Oh, kok dek berani minum tuh tok. Lah banyak pantang lah, nambah umur nih.
2: Umur
0: dekat
2: banyak
0: adik dah. Oh, lah berapa ni umur? 79 noh.
2: Lah 79 dah.
0: Benar? Serius?
2: Ah 79.
0: Hebat oh, ku nebak perasaanku kemarin kita ketemu baru 70 ni lah 79.
2: Man ko gisi hat RI malam Senin tadi dah daftar ko kan lah.
0: Oh, kira ketemu.
2: Kalau pagi sihat dulu tak lagi kira-kira.
0: Wih, kira ketemu ke Pak Irwan, ke Pak Azadin toh.
2: Ada baca lagi dek.
0: Tahu lah, pun dengar baik nak pada awak.
2: Tahu.
0: Oke, atau Zizi nak dengar lagu apa hari ni?
2: Lagu ne.
0: Lagu apa? 1.2 Emang ada lagu tu? Lagu kapan tu? Tahun kapan tu?
2: Tahun baru lah.
0: Hah, ada yo?
2: 1.2 Julia cantik siapa yang punya?
0: Oh, tu judul lah.
2: Mengprotes, mengprotes yang punya.
0: Mengprotes 1.1 1.2 lah. Kau nyari lagu ni. DJ DJ ni yo lagu.
2: Hah?
0: DJ lagu ni yo.
2: Aku kurang cukup pernah dengar.
0: Oh, pernah dengar 1.2 oh ni Maisa Kana lagu.
2: 1.2 Julia cantik siapa yang punya?
0: Oh, satu di sini ada 1.3 Bener toh, ini ada 1.3 koma, 1.2 koma, 1.2 koma.
2: Lagu,
0: oh, Lapuan Maisa Kana nih lagu lah. Aku cari kuano lah puter lah. Orang tua ini lagu Saro benar.
2: Cuma pantun 1.2 koma Julia yang cantik siapa yang punya?
0: Sik, Jul. Nanya nih atau kita Zul, siapa yang punya Zul?
2: Tanya ke Julia kala.
0: Tanya ke Julia. Lapuan kubungkus lagu atau ke siapa lagu nih tau?
2: Lagu kene apa? Jarang-jarang pendengar Pro 1. Ya semuain-semuain pendengar Pro 1 lah pokok.
0: Ya semuain-semuain lah oh. Au lapon bungkus abis oh.
2: Yo.
0: Au lah.
2: Udah sehat selalu.
0: Au tengah dak dia dak dia nok lah badan dak ngantal lah tengah badan itu.
2: Nak nopi apa ke benar nopi?
0: Nak nopi sehat alhamdulillah to.
2: Salam lo.
0: Au to lah ku salam to oh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam atau makasih atau Zaizi lah gabung ke kita oh, di kebersamaan untuk hari ini di belakang atau Zaizi. apa nih yang punya mang protes gitu ya. 1.2 koma. Oke, okay, lagunya kita hadirkan dari Maisa Kana. Oke. Okay. Yang pengen gabung lagi masih ada sebelum kita ke lagu di kebersamaan kita untuk hari ini. Oke, okay. Udah ada WA terus nih ya. Oke okay nih. Siang Bareta request lagu dari Luna Maya Tak Bisa Bersamamu dari Enda Ramadhani di Pangkal Pinang. Makasih. Oke, okay, kasih kembali Mbak Enda. Oke, okay, oke, okay. Mana teleponnya? Oke, okay, oke. Okay. Ya, kita terima. Halo, selamat siang, jelang sore.
3: Selamat siang, menjelang sore. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
3: Baterainya kuat nih Mbak Lamareta.
0: Kayaknya baru di charge ya baterainya ya.
3: Baru di charge soalnya setengah marah dari mulai justru sampai dia baru dapat.
0: Masa sih?
3: Iya, gerinjing lah. Dan jempol lagi rinjing, betul terus.
0: Masa sih? Ah, saya nggak yakin, iya, Bude Sumi. Iya,
3: sampai mencet dulu. Selalu jawabannya, teleponnya nggak nyambung.
0: Oh.
3: Apa tema kita?
0: Tema kita makanan dan minuman yang cocok kalau buat yang lagi flu. Apa nih kira-kira? Flu, batuk, gitu.
3: Kalau aku udah lain ngopi lah Mbak Reta.
0: Aduh, kopi.
3: Siang malam ngopi, pagi ngopi, sore malam ngopi.
0: Mulu ngopi, mulu ya.
3: Kalau makan apa aja hantam, kalau ada ketemu apa aja bantai.
0: Bantai, wah. Wow. Maksud... Oh gitu, jadi gak ada pantangan gitu ya.
3: Enggak, hantam terus.
0: Hajar gitu ya, selama hajar. Halal. Selama halal.
3: Kita harus sendiri takut.
0: Yang penting halal Bude ya. Ah asik. Ini asik nih yang sama Budi nih. Jadi sama Budi. Jadi Budi ini enggak milih-milih gitu ya.
3: Enggak, bantai asik. Pokoknya.
0: Ini
3: Mas Panji bantai pada adik Mas Panji. Ngopi, ayo ngopi bareng aku Mas Panji. Rene santainya wakmu. Ayo lah Mas Panji.
0: Oke. Okay. Budi pengen denger lagu apa hari ini?
3: Aku mau lagu spesial aku aja lah ya.
0: Apa?
3: Biasalah.
0: Enggak mau saya.
3: Hujan yang tersisa.
0: Bisa enggak? Bisa enggak?
3: Aku minta ini udah persengah bulan.
0: Enggak masa sih? Beneran serius?
3: Ya, bener serius, serius.
0: Tahu-taunya baru kemarin.
3: Enggak tahu-tahu. Kemarin Bang Jante yang minta. Ayolah.
0: Kemarin Bang Jante yang minta, hari ini Bude Sumi yang minta.
3: Aku udah lama enggak minta lagu itu soalnya.
0: Oh iya deh, kalau udah lama.
3: Nah, boleh ya? Heeh,
0: boleh.
3: Sekali-sekali atuh sayangku.
0: Iya deh, kalau udah lama ya. Oke, okay, lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat siapa sih Bang Yokta ya udah masuk. Ada atau Zaidi ya, salam kenal deh Bude Sumi ya. Buat Mas Panji di Pasger ya, John Ari, Bang Reza juga di Pasger, Adi Pangkal Pinang ya. Ada Bunda Rindu di Ampuy. Ada Bu Lin juga di Pangkal Pinang ya. Bang Berlin juga di Pangkal Pinang. Buat Bang Ramadan di Papua. Bang Jais di Riau ya. Ada Sayudin di Makassar. Salam sehat selalu. Mbak Ayu di Maluku. Bang Leman di Tanggamus ya. Bang Gente di Belitung Timur. Bang Niku Pulik minta lagu ya. Buat Bang Topan Rebero di Belitung. Semoga sehat selalu ya Bang Topan. Bang Tia juga di Belitung ya. Reza di Belitung ya. Ada siapa lagi nih? Ada Bang Surbaijan ya di Sengir. Siapa lagi? Ya suami di Puput ya. Pak Rahim 86 selalu menyala abangku.
0: Oke.
3: Okay. Buat Atera, Koniko tadi ya. Buat Nur Hadi, buat Pak Romlan, Pak Romlan di Muntabak ya. Buat Bang Irwan di Air Kantung, Berkah Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Buat Bang Panji spesial lagu itu tadi ya. Bang Panji yuk, katanya lo ke rumah aku. Aku tunggu.
0: Ditunggu.
3: Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia ada Putra Samba, semoga bahagia selalu ya Julia. Tante ini undanganmu Julia. Kalau kamu menikah aku pergilah kalau kamu sama Putra Samba tapi.
0: Terus?
3: Untuk siapa lagi? Udah Sultan ya, udah lama gak kedengar suaranya. Abang Yokta, Mbak Ato Dahla di Bakar Barat. Ada tuh Zaidi di Bakar Tengah ya. Pak Aljadin ya. Pak Aljadin, iya buat siapa lagi ini? Soal sama kita banyak, pokoknya dari A sampai Z. Maaf kalau tidak tersenggol, harap malu faktor U tadi ya.
0: Iya. Oke.
3: Lahir batin buat semua teman-teman.
0: Siap.
3: Di Pro 1. Semoga semuanya sehat lahir batin ya.
0: Baik.
3: Buat yang lagi siaran, selamat cuap-cuap. Pulang hati-hati ya, semoga selamat sampai di rumah. Salam sayang buat semua keluargamu ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Semoga semuanya saya lahir batin di Jumat yang
0: barokah. Amin.
3: Yang barokah dari Allah dilimpahkan kesehatan lahir batin lah intinya ya.
0: Oke.
3: Oke sayangku, ada lagunya ya?
0: Ada.
3: Terima kasih atas waktu dan lagunya.
0: Kutanam
3: padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
3: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
0: Asik.
3: Kebun cumi dari parit lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
0: Terima kasih Bu Desumi.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kamu?
0: Apa?
3: Enggak digombal.
0: Oh enggak, kayaknya belum gabung.
3: Undangan dan enggak gabung katanya.
0: Oh gitu, iya oke okay deh.
3: Oke
0: okay
3: deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teleponnya saya tutup ya, mohon maaf. Karena kita dibatasi waktu, lagunya masih panjang berderet yang harus dihadirkan. Baru sadar mbak Sumi, salam juga untuk Budi Sumi dari Bang Yota. Julia, ya ayah dan ibu dong yang punya Amang protes. Hahaha. Dari Parambe, Kelana. Siang Bareta dari Rame Kelana request mau masuk, kalah kecepatannya dengan yang lain, tolong puterin lagu dari Armada Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Salam buat semuanya, buat Baretanya sukses selalu di udara. Oke Pak Rame Kelana, makasih banyak udah gabung sama kita di kebersamaan untuk hari ini. Baik, kita langsung lagu pendengar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu yang benar. Oke, kita langsung hadirkan lagunya. Tetap bersama Pro 196,4 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Selamat pagi, siang menjelang sore ya pendengar. Kembali menyapa Anda di kanal informasi dan inspirasi, tentunya dalam sajian Bangka Belitung sore. Saya Mutiara Okta akan menemani Anda nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini, kita akan berbincang langsung. Nah, kali ini kita bakal ngobrol soal UMKM Go Digital bersama dengan narasumber kita yang sudah ada, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Sungai Liat, Yuli SV, owner spesialis Sunkist 25. Halo, assalamualaikum Mbak Yuli.
2: Waalaikumsalam Kak Mutia.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Ya, ini menjadi satu kebanggaan juga untuk RRI Sungai Liat bisa ngobrol langsung, bisa menghadirkan langsung narasumber kita di studio Pro 1 RRI Sungai Liat. Terima kasih sebelumnya ya Mbak Yuli sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sela kesibukannya tentunya ya. Karena biasanya kalau owner bisnis nih kan memang sih bekerjanya tuh bekerjanya diri sendiri, nggak ada yang mengatur, tapi karena kita lah yang mengatur itu justru susah mencari waktunya.
2: Benar banget itu Mbak Uti.
1: Tentunya pendengar, kami juga beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung, nantinya kami buka interaktif telepon di 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Nantinya Anda tentu bisa bertanya langsung gitu ya, strategi marketing, tips-tips memulai usaha, nanti langsung ke Mbak Yuli SV, owner spesialis Sunkist 25. Oke, mungkin kita akan mengawali langsung ke latar belakang atau kilas balik dulu deh, sejak kapan sih spesialis Sunkist 25 nih udah ada gitu Mbak?
2: Oke, baik, terima kasih Kak Mutia dan alhamdulillah untuk pertama saya mengucapkan terima kasih dulu sudah diundang ke RRI ya. Luar biasa sekali dan saya sangat bersyukur bisa sharing di sini bareng Kak Mutia dan pendengar RRI. Sebenarnya kalau Kak Mutia bertanya tentang awal dari spesialis Sunkist 25 itu muncul karena dari diri sendiri suka sama jeruk, Kak.
1: Oke. Ya, menarik jeruk ya.
2: Ya, sukanya buah jeruk gitu kan. Karena dari pribadi itu sukanya jeruk. Dan ketika mencoba waktu itu kita sharing ya, Kak. Waktu itu pertama kali spesialis Sunkist 25 ini sebenarnya di balik ini ada dua orang, Kak. Ada dua orang, saya dan adik saya namanya Hesti Prastiwi. Nah, jadi memang kita berdua ini sudah lama ingin memulai usaha, membuka usaha gitu kan. Nah, cuma masih bingung. Mau usaha apa nih?
1: Oh, ada di tahap bingung
2: ada gitu ya? Ada tahap bingung juga, enggak langsung jadi usaha, enggak langsung muncul, enggak. Cuma muncul di tahap yang kayak kita mau usaha apa ya? Kan yang jualan udah banyak.
1: Betul.
2: Terus mau jualan ini udah ada, itu udah ada. Nah, akhirnya ketika itu kenapa 25 itu mulainya inovasi itu keluarnya di tahun 2025, Kak. Simple. Jadi itu aja sih sebenarnya. Nah, jadi waktu itu ketika mau memulai, akhirnya saya sama si partner saya ini berpikir, kenapa kita nggak jualan jeruk aja ya, Sunkist gitu kan? Karena kalau di jujur aja ya, kalau untuk di Pangkal Pinang khususnya Kak, pertama kali pencetus jualan jeruk Sunkist itu spesialis Sunkist 25. Kita yang pertama kali. Dan pada akhirnya itu sekarang udah banyak kan, udah banyak yang mungkin nggak tahu ya, saya ditiru kita nggak tahu ya. Nah, cuma mungkin udah banyak sekarang. Nah, tapi untuk yang pencetus pertama kali yang jualan itu Sunkist 25, Kak. Ya, itu yang pertama kali. Nah, karena di awalnya itu kita cuma jualan Sunkist, jeruk Sunkist 25 itu di mix sama Yakult, Kak, awalnya. Dan akhirnya, karena itu saya sering coba di rumah. Nah, akhirnya kita coba dan seiring berjalannya waktu kita terus berinovasi, akhirnya banyak menciptakan varian Sunkist gitu kan. Dari mulai Sunkist mango, Sunkist campur dengan nanas gitu kan. Nah, jadi memang ada ceritanya Kak di balik semua perjalanan, menu dan lain-lain itu ada gitu kan.
1: Okay, menarik.
2: Gitu sih Kak. Jadi
1: menarik.
2: Jadi memang simple dan unik sebenarnya.
1: Iya.
2: Baru mau memulai itu.
1: Okay, sebenarnya kalau seandainya Sunkiss kita tahu ya,
2: yeah,
1: ini buah jeruk gitu. Tapi belum apa ya? Mencari titik awalnya ini, mencari titik mulanya ini, usaha apa yang akan dibuka gitu ya. Saya akan apa nih branding saya, produk apa yang itu berarti yang menjadi cukup apa ya, cukup tantangan di awalnya tuh itu ya Mbak?
2: Ya benar, karena dari awal tuh kita tuh pengennya menciptakan mindset para orang-orang yang khususnya di Pangkal Pinang ya, waktu Pangkal Pinang dan Bangka, kita pengennya orang pengen Sunkiss taunya itu 25.
1: Okay.
2: Itu yang harus kita pengen dari awal kita branding Kak. Jadi ketika orang mau minuman Sunkiss nih, nah minuman jeruk Sunkiss, taunya itu pokoknya 25 yang ada. Nah, itu yang dari awal harus kita ciptakan dulu sebenarnya. Nah, dan seiring berjalan waktu akhirnya orang ya walaupun ada Sunkiss-Sunkiss yang lain, orang tetapnya ya ingat Sunkiss 25 gitu. Nah, itu yang mungkin sulit ya, cuma itu prosesnya lumayan itu Kak.
1: Lumayan. Jadi untuk bisa melekat di ingatan gitu ya.
2: Ya, melekat di ingatan.
1: Baik, baik itu yang udah pernah beli ataupun yang baru mau nyoba gitu.
2: Ya,
1: kalau tanya Sunkiss ya ingatnya oh ya ada Sunkiss 25.
2: Iya, benar itu.
1: Baik.
2: Awalnya.
1: Menarik memang. Untuk menempuh bisa di titik kalau orang pengen Sunkiss keingetnya nih Sunkiss 25 gitu. Untuk ada di titik itu tentunya perjalanan panjang sekali ya Mbak ya. Apa aja kalau dari segi marketingnya gitu ya. Apakah dari mulut ke mulut juga atau juga melalui media sosial, melalui media apa saja pada akhirnya mempromosikan ini Mbak?
2: Sebenarnya kalau bicara tentang awal branding kita di Sunkiss 25 itu sebenarnya kita orang taunya itu dari Instagram.
1: Oke.
2: Ya, jadi memang ketika itu kita kan bikin usaha ini kan coming soon dulu nih Kak di awal. Jadi awalnya bikin tuh akun Instagram ketika itu.
1: Bikin akun. Dimulai dari nol ya?
2: Iya, dimulai dari nol. Okay. Itu bikin akun Instagram dan kita buat tuh dulu promosi dulu coming soon gitu kan. Sunkiss 25. Awal sebenarnya namanya 25 Food and Drink Kak sebenarnya namanya itu. Cuma di bawahnya itu ada Sunkiss spesialis Sunkiss 25. Nanti next-nextnya akan ada lagi gitu kan. Nah, awalnya itu dari postingan Instagram Kak. Nah, jadi memang di Instagram tahu-taunya ketika kita posting itu menarik karena kan di Pangkal Pinang ketika itu orang jualan untuk jeruk peras itu kan kebanyakan jeruk hijau yang lokal.
1: Iya, jeruk peras ya.
2: Jeruk peras yang orang ngomong kan nasi bukan Sunkiss. Nah, ini kok aneh, unik kok Sunkiss diperas-peras gitu kan. Kan orang kan tahu Sunkiss kan jeruknya mahal mungkin ya.
1: Iya, benar.
2: Dan
1: biasanya
2: mungkin
1: kan mending kita makan langsung.
2: Mending makan langsung. Kok ini diperas gitu kan.
1: Benar.
2: Jadi orang tertarik ketika itu tertarik dari 1, 2, 3 orang. Jadi customer, jadi pas coba mungkin cocok. Nah, dari situ Kak, mungkin dari Instagram sih awalnya.
1: Berarti emang dari awal juga emang promosinya udah by digital.
2: Udah by digital. Pasti.
1: Oke, saya cukup tertarik dengan ini, Mbak. Awalnya kan yang dijual adalah produk Sunkiss dicampur dengan Yakult. Itu tuh apakah memang dari ide sendiri atau juga pernah dapat resep-resep entah dari TikTok, dari Reels gitu. Apa pada akhirnya emang kayaknya karena saking hobinya dengan Sunkiss ini ngide aja bikin itu.
2: Jujur itu ide pribadi aja Kak. Itu konsumsi pribadi aja awalnya. Itu memang dari di rumah itu karena tadi di awal saya bilang hobi jeruk, suka sama buah jeruk. Akhirnya coba sama campur sama Yakult. Ternyata enak. Kayaknya kalau enak di kita insya Allah enak juga di lidah orang gitu kan. Walaupun selera beda-beda.
1: Betul.
2: Cuma kan namanya juga buah kan dia kan maksudnya relatif lah. Nggak terlalu gimana kan. Nah awalnya itu memang dari konsumsi pribadi Kak. Nah, dan inovasi-inovasi itu dibantu oleh yang tadi partner saya, si Hesti. Nah, akhirnya si Hesti bilang kita coba Kak ini. Kita coba yang ini, kita coba ini. Nah, akhirnya ketemulah varian-varian rasa yang hari ini menjadi menjadi favorit untuk teman 25 namanya,
1: okay,
2: Kak.
1: Oke, okay. Kalau best seller yang paling most favorite-nya teman 25 apa?
2: Sebenarnya ada dua, Kak.
1: Apa tuh?
2: Ada Sunkissed Coco sama Sunkissed Mango.
1: Sunkissed Coco nih campur kelapa.
2: Ya, betul. Cuma memang awalnya kita udah pakai buah kelapa asli nih. Cuma kan buah kelapa itu kita udah pernah coba, Kak. Buah kelapa kan rasanya beda-beda ya.
1: Betul.
2: Setiap pohon aja beda, rasanya beda-beda. Jadi memang akhirnya kami coba pakai Hedro Coco yang memang udah jadi kan. Nah, sama ada toppingnya nata de coco kayak coconut gitu. Nah, itu jadi favorit sih hari ini. Itu hampir tiap hari orang
1: berasa sih segernya ya. Asam-asam manis ditambah dengan air kelapa gitu ya.
2: Oke. Betul.
1: Nah, satunya lagi tadi
2: mangga, Kak.
1: Mangga.
2: Itu buah mangga itu di mix sama Sunkissed itu enak banget.
1: Wow.
2: Sebenarnya kalau kita pribadi sih kayak di rumah juga bisa untuk buat itu. Cuma kan tetap aja ada yang berbeda.
1: Betul.
2: Dari Sunkissed
1: Berlin. Pertama adalah kalau ada yang repot, mending beli langsung jadi aja, tinggal serut-serut gitu. Oke, okay, jadi awal mulanya ini membaca peluang yang karena kita tahu ya UMKM kan banyak sekarang ya, Mbak,
2: ya.
1: Produk-produknya juga banyak, minum-minuman apalagi, tapi mencari letak pembedanya itu tadi ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, keren.
2: Itu Pak, itu memang lumayan lumayan sulit sih ketika itu.
1: Ya. Kalau untuk sejauh ini untuk penjualan biasanya Sunkissed 25 kemana aja menyasarnya nih, Mbak?
2: Sebenarnya kalau kemana aja tuh kita bahkan jujur aja udah pernah DPDRI itu pesen, Kak.
1: Wow.
2: Ya jujur aja.
1: Oke. Okay.
2: Udah pernah pesen juga Sunkissed 25. Itu beliau baik beliau mau fly ke luar, ke kantor di luar kan, di Senayan ataupun di Bangka Belitung pun setiap kunjungan kerja itu pasti minumannya Sunkissed 25, Kak.
1: Oh,
2: sudah okay. Sampai itu sih sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, cuma kan memang enaknya itu bukan apa, Kak, karena kita ini harganya juga terhitung relatif lah ya, nggak terlalu ini juga. Orang kalau tahu jeruk Sunkissed ya orang tahu mahal.
1: Betul.
2: Jadi dengan harga yang mungkin start from 20.000 mungkin udah worth it orang ngerasain. Nah, dengan kita punya pilihan
1: masih bisa kita jangkau,
2: masih bisa jangkau gitu kan. Nah, jadi memang kalangan kita memang banyak sih, semua kalangan bisa menikmati sih.
1: Okay.
2: Sebenarnya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau untuk dapat stok Sunkissed-nya, pasokannya ini sendiri. Karena kita tahu ya Sunkissed ini kan kalau menurut saya juga bukan buah yang
2: impor,
1: akan dengan mudah kita dapat,
2: ya,
1: kan?
2: Iya, betul. Sebenarnya itu peluang bukan peluangnya, itu ke problem juga sih sebenarnya, Kak, ya. Jujur aja. Karena kita tuh pernah libur, Kak, tutup outlet itu satu minggu karena Sunkissed-nya nggak ada.
1: Nggak ada stoknya.
2: Mau nggak mau, terus kita mau harus, dan inilah kenapa 25 itu menarik. Ketika orang jualan jeruk Sunkissed yang hari ini, saya tahu itu bukan Sunkissed, Kak. Jadi ketika memang kita buahnya itu nggak ready, kita nggak akan buka, Kak. Karena orang taunya kita 25 Sunkissed gitu loh. Ketika kita jual misalkan mohon maaf, jualnya misalnya jeruk Medan atau jeruk apa, kan orang akan berpikir, oh ini bukan ini gitu loh. Jadi itu yang harus kita jaga sih.
1: Oke, brandingnya tadi.
2: Brandingnya. Okay. Dan itu memang problemnya di situ memang sih, Kak. Okay. Di Sunkissed. Kalau ini kan Sunkissed kan impor ya, Kak?
1: Betul, kan susah.
2: Jadi
1: ya, Mbak ya.
2: Di Indonesia pun enggak bisa nanam, Kak. Bukan hanya di bukan Bangka loh, Indonesia itu enggak bisa nanam Sunkissed. Karena saya sudah pelajari itu kan. Jadi kita tuh Sunkissed kita tuh ada dari Cina sama Australia. Nah, jadi ini kadang-kadang customer kita nih ada yang memang pengennya yang Sunkissed-nya asem, ada yang pengen Sunkissed-nya yang manis. Ya.
1: Okay.
2: Jadi memang berbeda ya, Kak.
1: Nah, selera masing-masing.
2: Beda selera masing-masing. Justru pernah kita dimarahi customer gara-gara Sunkissed kita terlalu manis. Padahal kan Sunkissed itu kan asem seharusnya. Harusnya itu asem kan Sunkissed itu. Nah, cuma kita pernah dimarahi, dikomplain waktu itu karena Sunkissed ini terlalu manis. Kok Sunkissed kok manis gitu. Cuma memang kita kita kan jualnya murni ya. Mm-mm. Jadi bisa dilihat juga proses pembuatan dan lain-lain.
1: Iya,
2: ya, langsung diperas di situ, dipotong di situ gitu kan. Okay. Cuma lagi-lagi memang untuk yang Sunkist Cina sama Australia juga dia berbeda
1: beda ya karakteristiknya.
2: Beda.
1: Oh, apa beda. Tuh yang bedanya, Mbak?
2: Kalau yang Australia itu dia manis.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang Cina ini dia agak asam.
1: Asam. Oh, okay.
2: Dan untuk perawatannya juga susah-susah, Kak. Kalau Sunkist ini.
1: Uh-huh.
2: Jadi memang kalau aku bilang sama si Hesti sih memang skincare-nya harus susah gitu loh.
1: Susah ya.
2: Karena dia harus dingin terus, Kak, enggak bisa. Kecuali memang ada jenis Sunkist tertentu gitu kan, yang kayak dari Aussie mungkin dia bisa gitu. Jadi memang susah-susah gampang sih, Kak.
1: Okay.
2: Kalau untuk stok sih mungkin di mana ada reseller kita misalnya di Bangka, Belitung, itu pasti kita ambil.
1: Uh-huh.
2: Tapi itu pun kita harus ngefilter juga Sunkist-nya.
1: Okay.
2: Bahkan kita udah sampai ke Palembang, Sumatera, Kak, untuk Sunkist
1: itu. Nyari.
2: Iya, udah pernah saya ke sana sambil memang hunting Sunkist,
1: riset langsung
2: gitu udah saya pernah ke Palembang.
1: Keren.
2: Makanya jadi memang serius gitu untuk teman 25 gitu ya memang soal rasa kan soalnya
1: betul. Karena orang udah taunya ini nih Sunkist rasanya kayak gini, sekalinya enak ya kita harus berkelanjutannya rasanya seperti itu ya, Mbak ya. Oke, ini kali ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Halo Kak, dari Dide di Sungai Liat, pernah ngeliat konten orang jualan Sunkist kayak POV penjualnya gitu. Gimana dengan Sunkist 25? Apakah ada juga konten-konten yang sejenis yang dilakukan?
2: Of course, tentu ada
1: ya?
2: Dong.
1: Apa-apa
2: ada.
1: Jenis,
2: tentu
1: jenis
2: ada
1: kontennya.
2: Dong. Jadi memang sebenarnya ada kontennya itu. Kan kita ada akun untuk 25 food drink-nya, Sunkist-nya, sama akun pribadi kan, akun pribadi saya sama pribadinya Hesti Prastiwi gitu kan. Nah, di akunnya 25 food drink ini memang dia memang untuk seluruhan ya. Jadi memang promosi seluruhan di situ untuk kita kadang-kadang event di mana, terus udah ngasih tahu promo apa gitu kan. Nah, ada juga konten di TikTok-nya Hesti Prastiwi ini dia memang buat konten itu proses pembuatannya, Kak.
1: Mm-mm.
2: Nah, jadi memang ada beda, cuma kadang juga dimasukin di konten IG kita juga sih.
1: Okay.
2: TikTok ada, IG ada, semuanya ada kok.
1: Wow, keren. Kalau ide konten apakah dari Mbak Yuli sendiri atau dari Kak Hesti?
2: Kalau ide konten sebenarnya kita tuh berdua kan ada job desk-nya, Kak.
1: Oh, gitu.
2: Iya, sebenarnya ada job desk-nya. Kebetulan saya itu memang bagian branding, Kak. Bagian branding. Nah, kalau Hesti bagian produksi manajemen gitu kan, keuangannya dan lain-lain. Kalau saya memang branding, promosi, jor-joran pokoknya ide konten, ide tulisan itu saya sebenarnya.
1: Wow,
2: jadi
1: keren.
2: Jadi dua job desk kita berbeda.
1: Okay. Jadi job desk-nya
2: bagi-bagi tugas, Kak.
1: Okay. Ya, pendengar kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kita 94301 atau melalui WhatsApp juga bisa Anda sampaikan ya pesan WhatsApp Anda atau pertanyaan ke 0811717911. Kali ini kita masih di Dialog Interaktif Ekonomi Digital UMKM Go Digital bersama owner spesialis Sunkist 25 Yuli SW. Ini menjadi menarik juga, Mbak Yuli, karena pada awalnya juga udah diceritain ya sisi-sisi menariknya. Terus kalau perjalanan selama setahun ini ya naik turunnya sejauh ini seperti apa-apa aja yang mungkin drama yang masih keinget banget sampai sekarang tuh, boleh nggak dibagi ceritanya, Mbak?
2: Sebenarnya kalau untuk drama itu banyak banget ya, Kak.
1: Tentunya ya,
2: apalagi
1: bisnis ya.
2: Apalagi kita yang usahanya barengan.
1: Uh-huh.
2: Ya, tentunya egois tetap ada.
1: Oke.
2: Gitu kan. Tapi makanya saya sama adik saya itu maksudnya saya bilang ke orang-orang itu kalau kerja partner itu enggak melulu buruk gitu kan. Ternyata asik juga.
1: Okay.
2: Walaupun ya memang tadi saya bilang egois kan. Cuma balik lagi, kita ngebangun ini dari awal artinya kita harus tuntaskan gitu kan. Nah, kalau untuk dramanya itu memang kita yang paling membuat kita capek itu ketika untuk hunting Sunkist sih, Kak.
1: Okay.
2: Jujur aja. Karena itu udah kita sampai ke Palembang itu. Udah memang Sunkist, kalau Sunkist enggak ada itu udah kita pusing gitu. Ya, bener, itu aja sih sebenarnya kalau
1: si utamanya ya,
2: itu yang utama. Iya. Kita kalau mau jualan yang mohon maaf buah tetap jeruk, walaupun banyak sebenarnya kak jenis jeruk kan banyak. Jadi kalau yang bukan Sunkist kayak rasanya kayak bersalah banget nggak sih? Iya. Kayak karena kan kita spesialis Sunkist nih. Masa kita jualan yang bukan Sunkist. Nah itu yang menjadi yang harus kita apa ya ngerasa tuh oh kita harus gimana caranya harus Sunkist gitu. Bahkan kita sempat beli Sunkist itu sampai 80% itu harganya bisa naik loh.
1: Wow.
2: Itu kita tetap ambil.
1: Berani,
2: walaupun sedikit tapi ibaratnya memang kita tetap memberikan yang terbaik buat Taman 25.
1: Keren.
2: Itu aja sih.
1: Mantap. Oke, Mbak Yuli saya izin ya, mau ngebahas soal awal-awalnya kemarin ya. Kita mungkin kilas balik lah titik mulanya. Biasanya kalau anak-anak muda ya, saya juga sering sih dengar dan juga lihat konten. Biasanya katanya anak muda apalagi Gen Z ini beraninya tuh ide-idenya aja udah bagus loh, udah bikin akun loh, udah bikin coming soon loh. Tapi enggak dilanjutin. Sampai coming soon itu doang gitu loh, Mbak. Apa mungkin ada saran gitu ya, masukan untuk yang mungkin sedang merasakan juga yang struggle yang pernah Mbak Yuli alami dulu, di mana titik-titik akan memulainya itu tadi gitu. Mungkin ada yang aduh maju enggak ya? Maju enggak ya? Maju mundur ya. Cantik akhirnya. Silakan, Mbak.
2: Oke. Jadi sebenarnya kan sekarang itu sudah eranya digital.
1: Betul.
2: Ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan beruntungnya kita yang anak muda sekarang ini kita ada di era yang serba apa-apa digital.
1: Betul.
2: Gitu kan. Nah, yang simpelnya gini, digital itu memang sangat penting ya, sangat penting karena kalau dulu ya kak, dulu tuh kita lihat toko masuk, kita ke toko nih, masuk lihat produk beli.
1: Iya. Yeah,
2: kalau dulu ya kan. Tapi kalau sekarang itu kita udah scroll lihat konten, terus kita cari informasi, kita lihat review, bandingkan harga. Gitu kan.
1: Betul.
2: Kita chat orangnya, kita bayar.
1: Tanya-tanya dulu.
2: Iya, kita bayar, langsung pesan, kita langsung datang.
1: Iya, benar.
2: Jadi memang semuanya itu serba simple gitu kan. Nah, yang hari ini tuh anak muda tuh sebenarnya kayak yang mungkin yang ada di pikiran anak-anak muda aku dulu tem dulunya gitu kan. Mungkin untuk memulai bisnis itu berpikirnya harus dengan modal besar, Kak.
1: Oke.
2: Paling itu ya. Itu aku rasa mungkin rata-rata mungkin kawan-kawan pasti berpikirnya harus modalnya besar nih.
1: I see.
2: Besar nih modalnya. Cuma yang lebih dari itu sebenarnya berani aja dulu, Kak. Ya kan? Berani aja dulu dengan skill apa yang kita punya. Terus kita sekarang udah punya handphone, rata-rata udah punya handphone, smartphone. Betul. Lah, betul. Gitu kan. Udah smartphone, terus yang penting ada internet, kreativitasnya. Terus yang paling penting itu konsistensi, Kak. Itu aja. Jadi yang hari ini itu bisa dimulai ya dari genggaman. Kayak kita punya skill apapun itu bisa gitu kan. Gak banyak kok sekarang orang yang mohon maaf gak punya outlet tapi udah jualan online open order di rumah.
1: Benar.
2: Banyak kok.
1: Iya, benar.
2: Dengan modal yang simple aja kayak kayak di rumah, kayak masak gitu kan. Yang mau pesan digital. Sebar di WhatsApp.
1: Iya.
2: Yang mau pesan nasi bakar hari ini gitu apa kan. Nah, jadi memang sebenarnya berani mulai aja dulu, Kak.
1: Okay.
2: Urusan kalau pengalaman kita ya, Kak. Urusan ada enggak orang beli itu kayaknya gak mungkin. Karena apa? Karena setiap penjual pasti ada pembelinya, Kak.
1: Iya, iya.
2: Itu aja, Kak. Dan seiring berjalannya waktu itu kita kan ada prosesnya tuh.
1: Iya.
2: Nah, mungkin yang tadinya yang mungkin ada kurang-kurang yang kita perbaiki pelan-pelan, kita bangun
1: seiring berjalan.
2: Seiring berjalan.
1: Oke.
2: 25 food drink spesialis Sunkist itu awalnya, Kak, kita jualnya di pinggir jalan, Kak.
1: Oke.
2: Kita malahan gak jualan di pinggir jalan, gak punya outlet dengan satu meja.
1: Oke.
2: Ya jujur aja dulu, awal itu kita jual hampir 10 bulan yang lalu ya. Itu kita jualan satu meja kecil dengan di pinggir jalan. Itu pun tendanya berproses. Yang saat ini gak boleh lagi pakai tenda karena gak boleh lagi jualan di trotoar kan.
1: Iya, benar.
2: Ada aturannya juga dari Satpol PP kan di Pangkal Pinang udah ditertibkan sarang kang gak boleh.
1: Okay.
2: Akhirnya lepas tendanya, sekarang kita cuma satu meja. Hari ini kita jualan. Nah, alhamdulillahnya sebulan yang lalu kita berani ngambil outlet, buka cabang kedua.
1: Okay. Oh, di mana
2: nah, ini,
1: tuh, Mbak?
2: Ini alamatnya di Karya Agung, Kak. Di Bukit Merapen, Jalan Sole Ode dekat Bukit Merapen. Cabang 2 itu ada, kita udah berani ngambil outlet, ada ngambil ruku 1.
1: Okay,
2: nah, akhirnya dari keren. Yang tadinya kita dari situ, kita yang namanya bisnis kan kita pengennya grow up, Kak.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya baru sebulan sih, Kak, belum lama kan. Di situ yang untuk cabang 2-nya. Akhirnya yang pusat kita pindah di situ. Yang alamat yang pertama di Jalan Mas Jami itu cabang yang kedua.
1: Baik. Gitu.
2: Pusatnya pindah karena udah tempat kan.
1: Karena
2: tadi kan udah di pinggir jalan tuh. Enggak bisa. Susah kan. Nah, itu sih awalnya, Kak.
1: Iya.
2: Jangan takut memulai aja sih, Kak. Banyak hal yang harus kita lakukan.
1: Jadi misalnya buat anak-anak muda yang udah bikin akun gitu ya, udah bikin akun bisnis, rencananya udah posting lagi coming soon-nya, tapi belum dimulai-mulai, ya baiknya mending dimulai aja gitu.
2: Dimulai aja. Nanti akan seiring berjalannya waktu itu akan tahu loh, Kak. Kurangnya di mana. Nanti mau memperbaikinya di mana gitu loh. Akan tahu dengan sendirinya, Kak. Akan merasakan dan nanti semangatnya akan timbul ketika ada satu orang nih kita posting nih hari ini. Misalnya ada orang beli nih, Kak. Saya pesen misalnya contoh bakso bakarnya 1 porsi ya. Nanti besoknya semangat tuh. Aku harus pesen nih gitu kan. Karena kita juga gitu,
1: majunya,
2: Kak.
1: Ya.
2: Iya, jadi kayak memang punya apa ya, punya semangat tersendiri sih. Jadi yang tadinya mungkin kadang-kadang enggak menutup juga ngerasa tuh yang kayak sepi pembeli itu pasti ada. Cuma jangan pernah nyerah. Ya, namanya juga jualan kan ada pasang surutnya, enggak mungkin ramai terus toh. Jadi memang harus apa ya? Memang harus bisa membaca peluang juga sih, Kak. Apa yang orang butuhkan hari ini, itu yang kita tawarkan gitu kan.
1: Dan saya lihat juga kayaknya owner-owner bisnis nih kayaknya harus punya mental yang tangguh juga. Saya lihatnya kayak Mbak Yuli. Terus juga owner-owner yang lain tuh pasti mereka enggak yang sekali dua kali jatuhnya tuh enggak. Pasti udah beratus-ratus kali bangkit gitu ya, Mbak, ya.
2: Berkali-kali memang. Cuma jangan berhenti aja, Kak. Okay.
1: Kuncinya itu ya.
2: Iya, kuncinya itu. Dan ketika pun ingin berhenti pun ya harus diingat kita mulai ini kayak saya kan punya partner di bisnis kan. Kayak kita mulai ini kayak susah-susah banget loh dari awal. Udah nangis-nangis, udah emosi gitu kan, udah sering berantem gitu kan. Tiba-tiba mau putus tengah jalan tuh kayak
1: sayang banget.
2: Kayak sayang banget ya, waktu udah banyak terbuang gitu tuh. Jadi memang dan akhirnya alhamdulillah hari ini tuh ngerasanya itu malahan jadi prioritas, Kak. Jadi yang tadinya punya kerjaan di luar, investasinya di bisnis. Punya penghasilan dari luar, investasinya di bisnis.
1: Keren.
2: Ini sekarang itu sih.
1: Justru
2: lebih penyemangatnya
1: semangat.
2: Di sini. Ya? Walaupun kecil usaha sendiri, Kak. Walaupun kecil ya kita lah ownernya gitu kan. Itu aja sih.
1: Oke, mendengar kami juga masih beri ya kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp ataupun telepon interaktif. Mungkin sebelum nanti melanjutkan ke obrolan lebih lanjut, nanti saya mau tanya-tanya soal Go Digitalnya sih, kalau si Sunkist 25 ini sejauh apa. Untuk itu tetaplah bersama ya setelah satu single Bara Suara Terbuang Dari Waktu yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI, Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dalam sajian Bangka Belitung sore kali ini dalam dialog interaktif ekonomi digital dengan owner UMKM Sunkist 25 yang masih setia menemani Anda tentunya ya dimanapun Anda berada. Pendengar, kali ini kita bakal ngebahas lebih ke go digitalnya gitu. Kalau untuk ngebahas strategi-strategi marketing gitu-gitu, dari Mbak Yuli sendiri, apakah ada pelatihan yang pernah diikuti gitu atau otodidak aja gitu, Mbak?
2: Oke, sebenarnya kalau untuk pelatihan khusus sebenarnya nggak ada, Kak.
1: Nggak ya?
2: Sebenarnya nggak ada. Okay. Cuma karena memang sekarang bahasnya kan dunia dalam genggaman. Betul, semuanya okay. Udah dalam digital, Kak. Yeah. Dalam satu smartphone. Mm-hmm. Jadi semuanya untuk ngakses apa-apa tuh mudah. Mm-hmm. Kita bisa belajar dari situ. Yeah. Tergantung kita menjadi smart people atau enggak, mm-hmm. gitu kan. Di smartphone, gitu okay. kan. Nah, kalau saya sih memang melihat semua itu memang lewat handphone ya, yeah. lewat dari konten-konten yang punya skill marketing, mm-hmm. lewat konten-konten yang memang dia belajar untuk bagaimana branding untuk usaha okay. gitu kan. Memang saya belajarnya dari situ.
1: Okay.
2: Sebenarnya itu
1: belajarnya
2: sih.
1: Ya apapun akses yang bisa apapun kita capai gitu ya,
2: yeah.
1: akan dicari gitu mm-hmm. ya ilmunya ya dari mm-hmm. situ.
2: Oke. Okay.
1: Okay. Kalau untuk penggunaan ini ya materi promosi gitu ya melalui digital, menurut Mbak Yuli kalau kita serba pakai digital nih, apa justru bikin murah atau justru bikin mahal gitu? Karena ads yeah. ads itu kan nggak murah ya?
2: Iya yeah, betul. Iya yeah, benar. Sebenarnya digital ini sangat membantu banget okay. ya Kak, bagi saya mm-hmm. pelaku UMKM.
1: Yeah.
2: Promosi lebih mudah,
1: okay.
2: gitu kan? Itu yang pertama. Karena kan digital ini kan digunakan untuk membuat usaha kita itu kan ngerasa lebih dikenal, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Lebih mudah ditemukan,
1: betul.
2: Lebih mudah dibeli, lebih efisien, yeah. gitu kan? Dan pada akhirnya itu kayak lebih mampu membuat kita tuh lebih cepat berkembangnya, mm-hmm. sebenarnya. Nah, cuma UMKM Go Digital itu kan usaha yang untuk kita memanfaatkan teknologi nih,
1: mm-hmm,
2: yang
1: betul.
2: Dalam proses bisnis. Nah, yeah. karena bukan hanya marketing aja, Kak. Banyak hal sebenarnya.
1: Uh-huh.
2: Kayak yang spesialis Sunkist 25 lakukan.
1: Uh-huh.
2: Itu kan contoh nih, kita dipromosi.
1: Hmm.
2: Kita dipromosi ada banyak platform, Kak.
1: Okay.
2: Dipromosi. Ada Instagram, mm-hmm. TikTok, mm-hmm. terus Facebook gitu kan. Bahkan sampai ke WhatsApp gitu
1: juga ya.
2: Ya. Okay. Jadi memang itu. Terus kalau kita di penjualan itu kita ada marketplace, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Ada marketplace-nya, ada katalog digital kayak kita punya di di GrabFood,
1: mm-hmm.
2: Shopee Food gitu kan, sama Gojek.
1: Yeah,
2: nah,
1: yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: memang untuk penjualannya di situ. Terus kayak untuk pembayaran kita lebih simpel lagi, Kak. Hmm. Sekarang udah apa-apa Kris.
1: Iya.
2: Apa-apa Kris gitu kan. Nah, terus belum lagi orang yang pakai Dana. Kita juga kan kita untuk pembayaran itu kita punya Kris dari Dana, OVO, GoPay
1: jadi,
2: gitu kan.
1: Semuanya memang, dibuka. Engkak.
2: Semuanya dibuka, Kak. Okay. Karena lah kita balik lagi kita pengen mempermudah teman 25 hmm. customer yang pengen mudah nih belanja gitu kan,
1: betul,
2: mudah
1: betul.
2: Jajan. Jadi semuanya tuh digital. Kayak di pencatatan kita nih, Kak.
1: Uh-huh.
2: Kayak pencatatan kita tuh juga ada aplikasinya.
1: Oh, okay.
2: Ya, semuanya digital, Kak. Okay. Karena menurut kita sih lebih terarah, lebih hmm. lebih apa ya? lebih rapi, lebih terarah dan memang lebih detail sebenarnya, Kak.
3: Jadi
2: pembukuan semuanya by digital, Kak. Wow, memang keren, lebih keren. Dan lebih rapi, lebih okay, enak malahan, ya? Lebih efisien.
3: Oke, baik. Mungkin kita boleh ke penelpon terlebih dahulu ya, Mbak, okay, ya. Nanti boleh, kita boleh bahas lanjut lagi soal go digitalnya. Selamat siang menjelang sore.
4: Yo, selamat sore Mbak Muti.
3: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dari Ramadan.
3: Oh iya, Pak Ramadan, selamat sore, Pak. Apa kabar?
4: Sore, ya, kabar baik.
3: Iya.
4: Narasumbernya juga sehat. Usahanya tambah sukses.
3: Amin. Ya, amin. Amin, rabbal alamin. Ya, silakan Pak Ramadan, apa yang ingin ditanyakan ya, gitu
4: saya
3: mungkin?
4: Mau tanya itu ya bagaimana membangun atau strategi branding terpercaya. Jadi misalnya menentukan branding yang punya ciri khas yang unik begitu, yang punya nilai tambah atau keunggulan spesifik produk yang tidak dimiliki oleh kompetitor, gitu kan? Kemudian konsistensi visualnya, jadi dan juga bangun reputasi online gitu. Yeah. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kan membangun brand terpercaya itu kan harus bukan apa strategi digitalisasi, bukan hanya sekedar punya apa ya media sosial atau apa, buka toko online saja kan, tapi ya UMKM kan atau seorang owner itu kan harus membangun apa ya ekosistem digital yang profesional kan, yang konsisten dan apa berorientasi pada itu pelanggan gitu ya atau customer, jadi membangun identitas brand yang profesional, brandingnya itu
3: gimana
4: banyak melakukan itu
3: baik.
4: Apa ya punya apa diri tersendiri yang berbeda dengan kompetitor lain gitu jadi kredibilitasnya itu sudah tidak diragukan lagi.
3: Siap. Jadi dari terus segi brandingnya gitu ya untuk meyakinkan customer gitu ya, Pak ya.
4: Agak berbeda dengan kompetitor.
3: Kemudian
4: memperkuat konsistensi
3: visualnya. Baik. Pak Ramadan, kita langsung ya. Habis ini kita
4: itu
3: dengarkan.
4: Terima kasih ya.
3: Terima kasih sore. Pak Ramadan. Yo. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, itu Mbak Yuli, tadi ada pertanyaan dari pendengar Pak Ramadan ya, soal strategi brandingnya biar customer tuh percaya, ada rasa percaya terbangun di situ, terus juga biar enggak apa ya percaya, customer nih ngelihat ada hal yang berbeda dengan UMKM lain lah gitu. Apa yang dilakukan untuk nge-branding itu, Mbak?
2: Ya, sebenarnya kita kembali lagi dengan ciri khas kita ya sebagai UMKM. Walaupun sebenarnya kita yang hari ini kompetitor mungkin yang disampaikan Pak Ramadan tadi banyak ya,
3: nggak sedikit, banyak.
2: Cuma memang harus ada satu hal yang membedakan kita, Kak. Nah, kalau dalam strategi untuk branding, sebenarnya aku tuh punya tips, Kak. Jadi sebenarnya rata-rata kan kita sekarang ini tertuju dengan video yang selalu viral, Kak. Jadi memang yang video yang selalu viral, yang contohnya gini, misalnya kita buat satu video konten, itu viral sampai mungkin 10.000 follow viewers gitu kan, 10.000 viewers. Nah, tetapi tidak otomatis 1.000 viewers itu belum tentu mendapatkan 100 pelanggan, Kak.
3: Iya, baik.
2: Karena hanya sekedar viral gitu kan, hanya sekedar viral. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya, Kak, yang dari sekedar viral ya. Mungkin ini saya sharing ya, menurut saya pribadi. Itu ada di reach, trust, transaction, and repeat order. Jadi memang artinya kita dikenal dulu, Kak. Kita dikenal, dikenal, dipercaya, membeli, dan yang paling penting terakhirnya orang kembali membeli lagi.
3: Repeat order.
2: Order. Jadi memang jangan hanya mengejar viewers, Kak. Jujur aja 25 spesialisan KIS nggak ada follower, Kak. Dari nol. Hari ini pun follower kita gak nyampe 200 kak.
3: Okay.
2: Tetapi ketika kita berbicara insight, orang apa namanya, orang kepo nih kan, orang ngunjungin. Karena memang gitu kak, orang ngunjungin tapi gak ngefollow gitu kan. Memang.
3: Benar.
2: Nah jadi memang ada. Kita membaca engagements untuk media sosial kita juga. Kalau di 25 spesialisan KIS itu untuk insight kita aja dari 20 sampai 50 ribu kak.
3: Wow.
2: Iya, itu insight ke akun ya untuk di Instagram aja.
3: Belum
2: di TikTok.
3: Walaupun dengan followers nggak sampai 200.
2: Followers nggak nyampe 200.
3: Keren.
2: Nah itu. Cuma itu yang tadi yang aku bilang kak. Yeah. Jadi memang harus ada reach, trust, transaction, and repeat order, gitu kan.
3: Baik.
2: Dikenal, dipercaya, membeli, terus kita kembali membeli lagi.
3: Oke, luar biasa.
2: Karena UMKM ini jujur aja dia ada beberapa kesalahan menurut aku kak. Ada beberapa kesalahan yang ketika mereka pengen masuk di digital. Yang pertama itu dia hanya mengejar followers.
3: Baik.
2: Ya kan? Okay. Nah, yang tadi aku bilang followers banyak pun belum tentu dapat omset yang besar.
3: Okay.
2: Gitu kan?
3: Yeah.
2: Terus yang kedua itu semua platform itu ingin digunakan sama sama UMKM ini gitu kan. Nah, sebenarnya Kak ya, itu kita menggunakan semua media platform itu bagus sebenarnya. Cuma balik lagi kita harusnya ada yang lebih penting itu harusnya pilih platform itu di mana pelanggan kita berada kak.
3: Oke.
2: Contoh nih, emak-emak yang suka main Facebook, yang followernya banyak di Facebook posting semuanya.
3: Oke.
2: Gitu kan? Kalau kita kan memang gen milenial, Gen Z gitu kan, targetnya kan
3: muda-muda
2: gitu kan, yang memang Instagram gitu kan. Memang sebenarnya marketnya itu ada masing-masing loh kak. Kita harus pelajari dulu market pelanggan kita ini ada di mana mereka.
3: Okay.
2: Di Facebook kah, TikTok kah? Mungkin ada yang pengen konten yang lebih secara segi visualnya bagus, mungkin ada di TikTok gitu kan. Belum lagi yang emak-emak mungkin yang gak ngerti sama sosial media, chat aja, posting aja di WhatsApp bisnis gitu kan. Jadi banyak hal. Itu sih, terus gak konsisten kak. Yang ketiga itu gak konsisten. Jadi hari ini aktif nih sosial medianya, sebulan kemudian hilang.
3: Waduh.
2: Yang tadinya ada promonya 3 hari cuma 1 hari 2 harinya hilang kak.
3: Okay.
2: Jadi konsumen gak tahu lagi nih mau promo, lanjutan promonya gimana gitu kan.
3: Baik,
2: nah,
3: baik.
2: Jadi memang minimal kita harus aktif juga sih sebenarnya kan. Terus yang keempat itu tidak memiliki identitas.
3: Oke, tidak memiliki identitas nih dalam artian gimana nih,
2: Mbak? Nah, dalam artian itu kayak logo, logo UMKM, terus dari warna, foto, bahasa gitu kan, Kak. Jadi kayak cara komunikasi kita gitu kan. Itu kita harus mempunyai ciri khas, Kak. Kalau kalau kita kan, kalau kita di spesial ke 25 tuh ada bahasnya, ada kata-kata halo teman 25 gitu kan, halo teman 25.
3: Sapaannya.
2: Terus kalau kita misalnya dari logo kita taunya jeruk Sunkist, ya udah jeruk gitu kan. Orang taunya jeruk Sunkist. Orang tahu Sunkist dari warna, warnanya apa? Oren tuh enggak mungkin merah kan. Orang taunya oh oren. Jadi memang semua itu ada identitinya semua, Kak. Itu yang memang terlihat terdengar sederhana, cuma itu fatal menurut aku.
3: Iya. Kadang kita nggak kepikiran untuk gak itu
2: kepikiran
3: ya, Mbak.
2: Nggak kepikiran untuk itu kadang. Jadi kadang, mohon maaf, kadang-kadang kan ada yang memang dia jual, misalkan UMKM jualannya bakso bakar misal, tapi yang dibuat sama dia misalnya sosis bakar. Memang bakar, tapi kan beda-beda apanya,
3: jenisnya.
2: Beda, nah, itu kan tidak menampilkan identitas dia sendiri gitu loh, Kak. Nah, kalau kita memang itu yang harus kita tampilkan gitu dari segi logo, warna. Kalau saya memang sedetail itu, Kak. Dari warna, dari apa namanya itu? Tema untuk postingan di digital pun di media sosial manapun itu saya harus punya warna gitu loh, harus punya tone warna sendiri gitu loh. Jadi orang tahu, oh oren spesialis Sunkist 25
3: gitu loh. Ingat langsung gitu,
2: Loh, oh ini Sunkist yang kemarin di sana ya, oh kemarin yang ikut event ini ya, Sunkist ini. Nah, jadi orang udah tahu, eh 25 nih gitu. Jadi memang langsung
3: ke mindsetnya tuh udah keset kesana ya, gitu kesana. Ya Mbak ya.
2: Gitu.
3: Pentingnya tuh tadi.
2: Ya, terus kadang kita nih juga membalas pelanggan ini Kak. Jadi kan
3: komunikasi ya?
2: Komunikasi pelanggan. Cuma kan kadang memang ada yang memang dia fast respon, ada yang responnya cepat, ada yang memang slow respon kan. Jadi sedangkan pelanggan ini pengennya detik itu juga gitu.
3: Kayak kita langsung nanya langsung
2: dijawab pengennya detik itu juga. Nah, ada baiknya memang kita harus fast respon dimanapun gitu kan. Gitu. Dan terus harus tahu juga mencatat data, Kak. Misalnya kayak kita produk best sellernya apa nih? Nah, terus kayak pelanggan kita nih aktifnya apa nih, di mana, pengennya apa? Produk misalnya promosinya gimana nih baiknya. Nah, itu memang harus semuanya itu di apa? Dipikirkan gitu kan. Harus memang sebenarnya sedetail itu, Kak.
3: Iya, ternyata banyak itu, ya.
2: Banyak hal
3: perintilannya.
2: Jadi memang tapi itu berproses, Kak.
3: Betul, betul.
2: Berproses, enggak mungkin langsung instan kan. Nah, jadi itu sih, Kak, menurut aku sih.
3: Kalau dari segi digitalnya,
2: segi digitalnya banyak hal sebenarnya, Kak.
3: Iya. Oke. Tapi kalau sejauh ini yang masih menjadi tantangan gitu ya, Mbak, ya, kalau dari segi digitalnya, selain tadi untuk pasokan gitu ya, stok Sunkist, karena kita tahu Sunkist ini enggak mudah dapat ya, karena dia harus kita datangkan dari luar langsung gitu ya. Benar. Selain itu, kalau dari segi pemanfaatan digitalnya, apalagi yang menjadi tantangannya?
2: Sebenarnya kalau untuk tantangan digital ini apa ya, kayaknya lebih banyak kita tuh

0: Jadi yang tadi kan kita kan harusnya Sankis misalnya spesialis Sankis 25 nih memang pengennya tuh estetik gitu kan, pengen estetik terus rapi. Makanya saya sama partner saya si Hesti tadi itu sering-sering beda pendapat juga. Karena kalau dia bikin konten yang seenaknya gitu kan. Kalau dari kalau saya kan yang harus benar-benar dari mulai warna, font, template, rapi gitu kan. Nah, cuma justru yang kenyataannya gitu ya? Justru yang video dia yang banyak ditonton gitu loh. Jadi memang itu juga tantangan sih menurutku ya.
1: Iya, benar.
0: Terus lagi sekarang ini kan kompetitor kan jadi gini kak, kita promosi nih di media sosial. Okay. Kan. Tahu-taunya next kita nanti nanti ada nih. Ternyata si yang kompetitor oh si A ini ternyata pakai jeruknya 2 misalnya.
1: Oke. Okay.
0: Itu kan sebenarnya tujuan kita, tujuan kita untuk ngonten, untuk memberitahu kepada apa namanya itu kepada teman 25 itu proses pembuatan kan enggak mikir sampai ada kompetitor yang harus ngejiplak gitu loh Kak. Itu loh Kak, paham enggak sih?
1: Iya, jadi
0: kayak kayak memang jadi kan
1: tujuan,
0: kayak
1: tujuannya kita pada akhirnya lain gitu ya,
0: Okay. Itu tantangan sih karena yang harusnya kita memang tujuannya memang ngasih tahu produksi kita gini nih. Terus kalau bikin konten kan harus dibikin takarannya ini ini dan dan itu ya kita nggak tahu ya mungkin namanya juga kompetitor kan Kak. Jadi memang nah di situ mungkin. Jadi jadi kayak maju mundur juga ya tetap tapi tetap gas gitu gimana pun memang udah ada pasti akan beda kan. Memang pasti akan beda cuma dari mulai desain desain tempat dan lain-lain alat gitu kan equipment kita semuanya itu kayak bisa ditiru gitu kan cuma kan balik lagi tetap beda nah itu sebenarnya jadi problem ya Kak buat kita juga tantangan juga
1: karena kecewa juga ya Mbak ya udah bikin konten bagus-bagus niat-niat malah enggak ini impressionnya kurang
0: ya,
1: gitu ya
0: benar itu
1: di
0: sih.
1: Saat partner kita bikin konten yang
0: ya itu tadi
1: satset gitu ya
0: tidak jeduk nggak jelas kan malah banyak gitu kan yang nonton memang itu beda memang
1: Oke, kita ke menelpon berikutnya ya mungkin ada yang masih ingin bertanya selamat sore
2: Mbak multi satu lagi saya lupa
1: ya. Oke, masih Pak Ramadan
2: boleh ya
1: boleh
2: satu menit tanya sedikit saja. Tadi mbaknya bilang ada repeat order. Jadi itu penting juga. Kalau repeat order itu artinya menandakan kualitasnya sudah oke dan pasti orang merasa enak. Dan langsung dia pesan otomatis. Apakah dalam seminggu sering terjadi repeat order atau seberapa lama ada repeat order gitu?
1: Baik.
2: Lalu kualitas kapasitas apa itu bahan baku seperti apa nggak terus dijaga? Kalau kadang-kadang kalau diperlukan kan mungkin atau apa itu namanya alat produksi itu diperlukan diperbaiki terus gitu ya. Mungkin yang baru atau gimana. Jadi bahan bakunya kemudian ya repeat order itu tadi. Saya mau tanya ya. Apakah dalam satu minggu ada terus atau bagaimana sih? Kalau itu berarti oke, itu bagus. Sudah semoga akan terus berkembang ya. Kalau orang sekarang merasa terus enggak mau pesan lagi. Itu berarti dia merasa kurang enak atau tidak gimana ya begini ya
1: baik.
2: Nggak cocok gitu
1: itu aja makasih makasih Pak Ramadan ya soal repeat order nih Mbak menjadi pertanyaan dari Pak Ramadan adakah yang misalnya dalam seminggu berulang-ulang sampai berapa kali gitu
0: di Sankis 25 ya banyak Kak
1: banyak ya
0: alhamdulillah banyak
1: berarti memang kata tadi Pak Ramadan sempat mention apakah memang rasanya enak harus kita jaga terus atau gimana.
0: Sebenarnya ada yang lebih dari rasa Kak. Yang lebih dari rasa itu sebenarnya itu treatment. Pelayanan Kak. Kalau kita percaya yang kayak kita kan kayak kita nih duduk misalnya contoh kita duduk di warung kopi misalnya. Kita ketemu sama waiters yang jutek banget. Kita balik lagi gak Kak?
1: Males
0: kan? Apalagi kita cewek-cewek yang kayak gini kan males. Nah itu yang menjadi di 25 pun harus kita gak boleh gitu. Jadi di treatment Kak. Kita bagaimana kita melayani customer dengan yang hari ini kita

0: lagi bad mood banget, tetapi di depan harus kesalahan
1: smile
0: gitu kan. Yeah, jadi yeah, memang harus yang memang di treatment itu yang pertama kak, yeah, menurut kita kan. Okay. Karena pengalaman kita ya kak, mungkin setiap UMKM berbeda. Okay. Cuma di kita itu treatment.
1: Okay.
0: Terus kedua kualitas.
1: Mm-hmm.
0: Yang tadi aku bilang di awal, kalau kita orang taunya kita Sunkist, kita jangan pakai jeruk Medan.
1: Yeah.
0: Orang akan nggak mau lagi ya,
1: okay,
0: dia jeruknya ganti. Apa karena dia udah banyak laku pakai jeruk yang murah ya gitu.
1: Oh, iya.
0: Kan gitu, jadi
1: iya, customer kan mikirnya kemana-mana ya,
0: mbak.
1: Ya, iya,
0: yang iya, padahal kita pun kita menginisiasi itu karena nggak ada jeruk, tapi kita jualannya murah gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya,
0: jadi tapi nggak semua customer berpikir positif gitu kan, dengan macam-macam gitu kan.
1: Nah,
0: okay, pertama menjaga kualitas itu kak. Terus bagaimana dengan apa maksudnya dengan customer yang memang kita nggak mungkin lah usaha itu baik bagus terus
1: selalu,
0: kan pasti
1: iya,
0: ada komplain, pasti yang ada yang banyak yang ada yang nggak suka gitu kan. Nah tapi it's okay kak, yang penting kita yang aku bilang tadi dua tadi, pelayanan dan kualitas produk kita memang harus itu sih yang memang dijaga.
1: Okay.
0: Benar-benar treatment itu penting banget loh kak.
1: Oke, okay, menjadi hal penting yang banget, penting gitu, dan perhatian gitu ya untuk melayani sepenuh,
0: ya,
1: gitu,
0: sepenuh hati. Melayani sepenuh
1: hati.
0: Kayak apa ya?
1: Branding
0: apa? Ada latih gitu. Ada okay, jadi
1: memang itu. Ya oke, okay, Mbak Yuli, karena kita juga udah di penghujung waktu, nggak berasa ya?
0: Yes.
1: Udah hampir 1 jam kita ngobrol, seru sekali, banyak banget insight-insight yang juga saya baru dapat gitu ya. Mungkin sebagai penutup, Mbak Yuli boleh sampaikan ada saran gitu ya, masukan untuk UMKM yang baru memulai juga gitu.
0: Mungkin terakhir ya kak,
1: yeah,
0: mungkin ya. Jadi sebenarnya dengan digital itu kita bisa merubah konsep kak. Dari usaha saya berada di Bangka itu menjadi usaha saya berasal dari Bangka dan pasarnya jauh lebih luas. Dan saya punya pesan buat untuk seluruh anak muda, anak muda yang hari ini sedang merintis usaha atau mau OTW coming soon gitu kan. Terus jangan terlalu sibuk membandingkan kayak awal perjalanan kita itu sama hasil akhir online kak, gitu kan. Jadi mulailah dari apa yang kita punya, mulai dari kemampuan yang kita kuasai, gunakan teknologi yang ada gitu kan, bangun sedikit demi sedikit, belajar, perbaiki. Karena di era digital saat ini yang paling penting itu bukan siapa yang memulai dengan paling besar kak, tetapi siapa yang mau terus belajar dan beradaptasi lalu konsisten. Itu aja sih kak.
1: Oke, okay, konsistensinya
0: ya, itu
1: yang
0: aja
1: kita cari. Oke, okay, Mbak Yuli terima kasih banyak udah berbagi, okay, banyak banget sharing-sharingnya hari ini. Daging semua isinya ya, obrolan kita sore.
0: Alhamdulillah,
1: keren sekali, sukses terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: 25 spesialis Sunkist. Pokoknya kita tunggu gebrakan-gebrakan yang lebih kerennya lagi. Sukses selalu buat Mbak Yuli dan juga partnernya ya.
0: Ya, siap.
1: Oke, okay, deh. Amin. Terima kasih Mbak Yuli sudah berbagi ilmu tentunya buat kita dan pendengar. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda telah berpartisipasi juga di Dialog Interaktif Ekonomi Digital edisi kali ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih Mbak Yuli. Kita
0: ya, sama
1: lagi
0: sama
1: di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: 101.
1: Pendengar, saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi berikutnya dalam sajian Warta Berita Daerah Belajar Sumba. Untuk itu tetaplah bersama di 96,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 18 September 2026. Yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan pendengar, kita selanjutnya menuju RRI Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering dryer. Program ini menjadi salah satu fokus Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk mendorong kemandirian petani. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Lah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mendorong kemandirian petani di Provinsi Lampung, salah satunya memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering atau dryer. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurlela mengatakan Mikroba Center Lampung saat ini mampu memproduksi 80 ton POC untuk memenuhi kebutuhan 2 kali masa tanam. Pupuk tersebut akan didistribusikan ke 500 gabungan kelompok tani atau gapoktan yang mencakup 190.851 petani di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan luas lahan mencapai 175.788 hektar. Selain POC dikatakan Jihan, pemerintah Provinsi Lampung juga mengalokasikan bantuan dryer senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Tahap awal sebanyak 24 unit dryer berkapasitas 20 ton akan disalurkan ke desa-desa termasuk daerah yang belum memiliki fasilitas pengeringan seperti di Lampung Barat, Suoh.
1: Ini salah satu program prioritas dari Pak Gubernur untuk bisa menjadikan Lampung swasembada pupuk dan kita bisa realisasikan, mewujudkan apa yang jadi cita-cita negara kita, salah satunya hilirisasi. Nah, ini adalah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan dryer-dryer.
2: Menurutnya, dryer tersebut tidak hanya untuk padi, tetapi juga membantu pengeringan komoditas lain seperti jagung dan kakao. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan petani dapat menyimpan hasil panen lebih lama dan menjualnya dengan harga yang lebih menguntungkan. Dia juga menegaskan hilirisasi pertanian di Lampung harus diperkuat agar nilai tambah hasil pertanian dinikmati oleh petani lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh, terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku, pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk sejadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada dua kali, ada tiga kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Ginilah ngerawat kendaraannya, kayak mesinnya gitu, kayak perutnya gitu, jadi kontrol nampak mata gini pas wah gelombanglah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah cepat-cepat teduh pula lah ya, sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar gak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah pecah kliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Wai Kanan.
1: Kawasan transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Suma Mukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk berusaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama Resma, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekan Baru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan, keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam berikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin, sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dari mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai, juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Wai Tuba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan, Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres KAU rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres KAU. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres KAUR AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres KAUR AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten KAUR. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres KAUR AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berkenal pot brong guna merespon aspirasi anggota DPR KAUR terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Tuhan.
1: Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Insinyur Taufik mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
2: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
3: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
2: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
3: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindak, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Itu makanya secara teknis kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
2: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
3: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal. Ya, itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah. Nilai tambah dalam bentuk produk olahan. Olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah. Sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya, dia juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
2: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
3: Oh, jadi gini, saya bicara secara umum dulu bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33.000 hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah. Masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan. Bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya, tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar. Ya, pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizky Amidoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar masih dalam sajian Bangka Belitung. Sore tadi sudah kita ikuti bersama sajian informasi sore dalam informasi Warta Berita Daerah Belajar Sumba yang sudah dihadirkan tadi dari RRI Bengkulu. Dan kali ini kami hadirkan kembali informasi dari portal rri.co.id, Qatar memasok 1,3 juta liter bahan bakar untuk Gaza. Qatar mengumumkan bantuan sekitar 1,3 juta liter bahan bakar untuk jalur Gaza. Bantuan itu diberikan guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan menjaga layanan vital tetap beroperasi. Bantuan ini terutama ditujukan untuk mendukung sektor kesehatan di Gaza. Dan Qatar menandatangani kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memfasilitasi pengiriman bahan bakar ke Gaza. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari respon Qatar terhadap kebutuhan kemanusiaan dan layanan penting di wilayah tersebut. Bantuan bahan bakar tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah rumah sakit dan juga pusat kesehatan agar tetap dapat beroperasi. Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut sekitar 2,1 juta warga Gaza bergantung pada layanan kesehatan yang membutuhkan pasokan bahan bakar. Pasokan energi menjadi kebutuhan penting bagi fasilitas kesehatan untuk menjalankan berbagai layanan medis. Oleh karena itu, bantuan terbaru Qatar ditujukan untuk membantu menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit dan pusat kesehatan di Gaza.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta bersama Pro 1 RRI. Sungai Liat kembali hadir. Pendengar masih dalam sejen Bangka Belitung sore edisi Jumat 18 September 2026. Beredar video di media sosial Facebook yang memperlihatkan petugas yang terlibat cekcok dengan pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh aparat TNI dan Polri karena lokasinya berdekatan dengan koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021 silam. Video aslinya adalah memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersitegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Rekaman serupa juga pernah dimuat oleh Tribun Kaltim Official, VOI.id, dan Kompas.com Reporter on Location pada Juli 2021. Oleh karena itu, video yang beredar di media sosial Facebook memperlihatkan ketegangan petugas yang terlibat cekcok dengan seorang pemilik toko yang diklaim dipaksa tutup oleh aparat TNI Polri karena lokasinya berdekatan dengan Kopdes Merah Putih adalah video hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

penuh informasi dan inspirasi. Satu.

Ya pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung sore. Kali ini kita membahas soal Kimpul yang akhir-akhir ini juga cukup banyak dibahas. Kimpul menjadi salah satu umbi lokal yang mulai diminati sebagai alternatif pengganti singkong maupun kentang. Dan umbi Kimpul ini bernama ilmiah Santosoma sagittifolium yang termasuk dalam keluarga talas-talasan atau Araceae. Dan meski memang belum sepopuler umbi lainnya, Kimpul punya beragam kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Dan umbi ini juga mudah ditemukan di pasar daerah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, Kimpul ini pada awalnya melejit berkat salah satu konten wanita yang lebih banyak membahas soal diversifikasi pangan gitu ya. Dan pada akhirnya banyak yang mengenal Kimpul mengganti berbagai olahan karbo dengan Kimpul ini. Dan beberapa fakta unik gitu ya, manfaat Kimpul yang dapat diperoleh jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Yang pertama, ini dapat menjadi sumber energi bagi tubuh karena Kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi sumber energi tubuh. Kemudian juga karbohidrat ini diubah menjadi glukosa untuk digunakan otot dan organ selama menjalankan aktivitas. Berikutnya, Kimpul ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Selain karbohidrat, Kimpul juga punya kandungan serat pangan yang membantu menjaga sistem kesehatan khususnya pencernaan, serta membantu makanan bergerak lebih mudah melalui usus sekaligus mengurangi risiko sembelit. Dan manfaat berikutnya, melancarkan metabolisme tubuh dan juga menjaga tulang serta gigi. Dengan kandungan B6 yang ada di Kimpul, ini punya peranan penting dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Vitaminnya juga membantu memecah protein, karbohidrat, dan juga lemak menjadi energi untuk menunjang aktivitas lainnya. Selain itu, Kimpul juga mengandung magnesium, fosfor, dan juga kalsium yang berperan untuk pembentukan serta pemeliharaan tulang. Ketiga mineral ini juga dapat membantu menjaga kekuatan gigi sepanjang kebutuhan nutrisi tubuh lainnya juga terpenuhi. Lalu Kimpul ini bisa dimanfaatkan untuk diet rendah gula karena Kimpul punya indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih, sehingga di kondisi ini membuat kenaikan kadar gula darah berlangsung lebih perlahan setelah Kimpul dikonsumsi, berbeda dengan nasi. Dan yang berikutnya, manfaat konsumsi Kimpul dengan cara yang tepat adalah mendukung kesehatan jantung karena Kimpul ini mengandung kalium yang dapat membantu menjaga keseimbangan cairan serta tekanan darah dalam tubuh. Asupan kalium yang cukup ini juga punya peranan penting untuk membantu mengatur detak jantung karena kandungan ini dapat mendukung pencegahan tekanan darah tinggi dan juga mengurangi risiko gangguan jantung. Namun tetap perlu disertai pengolahan dengan pengolahan sehat dan juga pola makan seimbang. Kimpul ini dapat menjadi alternatif sumber karbohidrat lokal dengan kandungan nutrisi yang cukup beragam. Konsumsinya juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan diolah dengan cara yang tepat tanpa berlebihan.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Ya, benar, pukul 17 lewat 31 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore Anda. Sekaligus kita juga menanti kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 5 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Pro 1

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi SAW. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong.
Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18.46 waktu Indonesia Barat. Tentunya tadi kami sudah hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga kita sudah bersama-sama ikuti kumandang azan maghrib yang bersama-sama telah kita dengarkan juga. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda yang menjalankan dan juga selamat berkumpul menikmati waktu bersama keluarga tercinta di rumah. Tentunya di edisi kali ini sudah menanti weekend kembali, besok sudah Sabtu pendengar. Tentunya banyak sekali doa-doa, harapan-harapan yang tentunya selalu kita panjatkan dan juga menjadi mimpi-mimpi untuk kita semua, soal harapan yang tentunya selalu ingin diraih dan juga tentang mimpi yang selalu ingin kita genggam. Kali ini kami hadirkan single menemani Anda di petang hari ini dari Batas Senja dengan judul Nanti Kita Seperti Ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan sajian informasi berikutnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3. Untuk itu, pendengar, tadi juga kami sudah hadirkan lagu-lagu pilihan menemani Anda dalam Bangka Belitung sore. Hingga nanti saya menemani Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya. Untuk itu, tetaplah bersama. Saat lagi kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter,
1: dan kemudian 52 anggota tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
4: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
4: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
6: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
7: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
6: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
7: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
8: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
7: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
9: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
10: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
9: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
11: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
9: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan
13: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
12: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
14: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410 dan pesertanya cukup beragam. Yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekran asda provinsi, kabupaten kota, umum dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
13: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
15: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
16: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
15: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
17: Dan juga hari ini Bu Kup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
15: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
19: Kepala SMK Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
18: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
19: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
20: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
19: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
21: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
22: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
21: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh coach. Pokoknya
22: besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, Tuhan kembali buat kita, dan pasti kita akan baik dan berani
21: pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Tadi setelah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, saat ini kita akan beranjak dalam Mimbar Agama Buddha. Dan tentunya kali ini kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan judul Pemuda Aktif Berkarya dalam Agama Buddha. Selamat mengikuti.
2: Namo Buddhaya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilindungi oleh Tri Ratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Senang sekali, saya Indra Gotama Putra, selaku penyuluh agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Bangka, dimana bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Buddha di RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar RRI yang berbahagia, pemuda selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Di tangan generasi mudalah, di mana generasi-generasi mudalah yang menyatukan suatu bangsa, organisasi, dan bahkan perkembangan nilai-nilai spiritual itu berada. Dan hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sangat relevan dengan dinamika anak muda saat ini, yaitu pemuda aktif berkarya dalam agama Buddha. Bagaimana anak muda Buddhis tidak hanya sekali menjadi penonton, tetapi juga menjadi aktor utama yang membawa kemajuan dan perdamaian di lingkungan sekitarnya. Sahabat Dharma dan pendengar RRI yang berbahagia, seringkali timbul anggapan bahwa ajaran agama atau tempat ibadah hanyalah relevan bagi orang-orang tua yang sudah pensiun ataupun mereka yang sedang mencari ketenangan di usia lanjut. Padahal, jika kita melihat catatan sejarah dan kitab suci, pemuda justru memiliki peran yang sangat sentral dalam perkembangan Buddha Dharma. Pada zamannya Sang Buddha, banyak sekali pemuda dan pemudi yang memiliki semangat luar biasa untuk belajar, berlatih, dan menyebarkan ajaran kebenaran. Sang Buddha sendiri memulai pencarian spiritualnya di usia yang sangat masih muda, yaitu pada usia 29 tahun dan mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun. Di mana rentang usia ini adalah usia yang sangat produktif. Dalam segala wadah sutta pun Sang Buddha pernah memberikan petunjuk praktis bagaimana seorang muda harus bersikap terhadap keluarga, sahabat, dan masyarakat. Buddha menekankan pentingnya kerja keras, keahlian, kedisiplinan, dan hubungan sosial yang harmonis. Ini membuktikan bahwa ajaran Buddha tidak pernah menyuruh generasi muda untuk pasif atau mengasingkan diri dari dunia. Namun sebaliknya, Dhamma mendorong kita untuk menjadi pribadi yang aktif, terampil, dan berdaya guna. Lantas, apa makna arti dari aktif berkarya bagi pemuda Buddhis di zaman modern saat ini? Berkarya bukan hanya sekedar bekerja mencari nafkah atau meraih jabatan tinggi. Dalam perspektif Buddhis ini, berkarya adalah manifested dari sama kamanta atau perbuatan benar dan sama ajiwa atau pencaharian benar, yang dimana tindakan nyata yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang banyak tanpa merugikan makhluk lain. Ada tiga bentuk karya nyata yang bisa dilakukan oleh pemuda Buddhis hari ini. Pertama, berkarya melalui pengembangan diri atau atahita. Sebelum kita bisa membantu orang lain, kita pun harus bisa memperkuat diri sendiri terlebih dahulu. Pemuda Buddhis pun harus membekali diri dengan pendidikan, keterampilan digital, kepemimpinan, dan yang tak kalah penting adalah penguasaan diri melalui meditasi dan pemahaman Dharma. Pemuda yang tangguh secara mental dan spiritual tentu tidak akan mudah goyah atau tidak akan pernah terbawa arus yang menuju ke arus negatif di zamannya. Dan yang kedua, berkarya dalam organisasi dan wihara. Wihara dan organisasi pemuda seperti Gema Budi, Sekber, atau Pemuda Budayana, Hikmah Budi, dan organisasi pemuda Buddhis lainnya adalah wadah. Wadah di mana Kawa Chandra di muka menyatukan seorang pemuda-pemuda Buddhis bergabung di dalam organisasi tersebut. Disinilah pemuda belajar berorganisasi, mengasah empati, mengelola kegiatan sosial, dan merawat toleransi. Mengabdi di wihara bukan hal yang kuno, melainkan sarana terbaik untuk mempraktikkan paramita atau kebajikan. Ketiga, berkarya untuk masyarakat dan bangsa. Aksi nyata pemuda Buddhis harus dirasakan oleh masyarakat, tentunya oleh masyarakat luas tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras. Ketika pemuda aktif dalam kegiatan donor darah, bantuan bencana, aksi peduli lingkungan, atau edukasi masyarakat, disitulah nilai-nilai metta atau cinta kasih dan karuna atau kasih sayang benar-benar hidup dan bercahaya. Pendengar RRI ataupun sahabat Dharma dimanapun berada, tentu perjalanan ini tidak bebas dari hambatan. Di era digital saat ini, pemuda dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Apa saja tantangan yang membuat pemuda itu merasa malas untuk bergerak? Ya tentunya rasa malas di dalam diri sendiri yang susah untuk membangun atau memompa semangat untuk berkarya, untuk berinovasi. Kemudian ada godaan dari hedonisme, rasa tidak percaya diri, hingga sikap apatis. Ada kalanya pemuda pun merasa ragu dan menanyakan pada diri sendiri, apakah karya kecil saya ada artinya? Ingat bahwa dalam Dhammapada bait 122, Sang Buddha pun pernah mengatakan, janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil. Dengan berkata, kebajikan tidak akan membawa akibat bagi diriku. Bagaikan tempayan yang terisi penuh oleh tetesan-tetesan air yang jatuh sedikit demi sedikit. Demikian pula lah orang bijaksana memenuhi dirinya dengan kebajikan, walaupun ia mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Yang dimana kita dianjurkan untuk jangan ragu untuk memulai dari hal kecil. Satu ide kreatif untuk kegiatan sosial, satu unggahan konten positif di media sosial itu dapat menginspirasi, atau satu aksi di mana kepedulian itu di lingkungan sekitar dapat membantu atau dapat berdampak positif bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Jika dilakukan semuanya secara konsisten, tentu saja akan membawa dampak perubahan yang sangat besar. Pemuda-pemuda Buddhis, di mana kita dianjurkan untuk saling bergotong royong, berkarya, saling memberikan motivasi dengan aktif di wihara, dengan aktif sebagai pemuda-pemuda Buddhis di wihara, tentunya akan menambah suatu wawasan, pengalaman, ataupun akan menambah suatu karya-karya terbaik bagi dirinya sendiri, bahwa ada suatu peninggalan, ada suatu sejarah yang sudah dibangun pada dirinya sendiri dan untuk wihara tersebut atau organisasi pemuda Buddhis yang lainnya. Sebagai penutup dari Mimbar Agama Buddha hari ini, mari kita bangkitkan kembali semangat kebersamaan dan pengabdian. Untuk para pemuda Buddhis dimanapun yang berada, teruslah bergerak, berinovasi, dan berkarya. Jadikan Dharma sebagai kompas moral dan pedoman hidup Anda. Jadikanlah pemuda yang tidak hanya menuntun perubahan, tetapi menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Tentunya mengarah ke positif bagi diri sendiri. Bangunlah daerah kita, harumkanlah bangsa kita, dan jagalah keharmonisan masyarakat dengan karya-karya nyata yang berlandaskan cinta kasih. Ketika kita mampu berorganisasi dengan baik, mau mengikuti suatu kegiatan-kegiatan yang diadakan baik itu di intern maupun di luar internnya, itu akan memiliki dampak-dampak positif bagi diri sendiri maupun di orang sekitarnya. Akhir kata dari saya, Sawisata Bawantu Sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih atas perhatiannya para pendengar RRI dan sahabat Dharma. Sampai jumpa pada program Mimbar Agama Buddha berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Namo

Ya, pendengar, itu tadi mimbar agama Buddha yang telah kami hadirkan di edisi kali ini Jumat 18 September 2026. Tentunya saat lagi juga Bangka Belitung sore akan berakhir. Tentunya setelah ini masih ada Bangka Belitung malam menemani Anda bersama dengan rekan saya Dodi R. Pramana. Nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Sembari menanti Bangka Belitung sore, kami hadirkan single-single pilihan menemani Anda menjelang malam ini, pendengar. Dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Bangka Belitung sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Kami hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung Malam edisi 18 September 2026. Tentu bersama saya Dudiar Pramana, saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan juga rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu sandiwara atau drama radio berjudul Merdeka dari Hoax, produksi RRI Mataram.
1: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Nah, ini deh, ya Allah.
2: Assalamualaikum Pak Amir.
1: Salam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih. Bambi.
2: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
1: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
2: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
1: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Kak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
2: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
1: Iya, Kak Rani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
2: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Hei Narani. Bu Sari. Sida kenapa Bu? Marak ketakutan loh Sida. Marak napi.
1: Bukan begitu Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Tapi Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Narani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Narani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Baik, berikutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif di malam hari ini, yaitu dialog interaktif Dokter Menjawab.
1: RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam dialog interaktif.
0: Pendengar, mudah-mudahan kita semua di malam hari ini tetap sehat dan tentu tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita malam hari ini, tentunya di spesial dialog kita ada Dokter Menjawab edisi hari ini 18 September 2026, dengan tema di malam hari ini ubah narasi, mulai bicara, membuka ruang aman untuk menyelamatkan jiwa. Dan sudah hadir narasumber kita di studio program 1 RRI Sungai Liat, ada Dr. Zikrina Istifarani SPKJ, anggota ID Cabang Bangka. Assalamualaikum, selamat malam dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dudi.
0: Baik, kabar baik ya dokter ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya dokter ya.
2: Iya.
0: Baik, tentunya di malam hari ini kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di interaktif nantinya di 0717943301, kemudian di WA di 0811717911. Baik, dokter, kita langsung mungkin membahas sedikit tentang tema kita ini ya. Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar yang mendengarkan kita di malam hari ini, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mengubah narasi, mulai bicara, dalam mungkin konteksnya dalam kesehatan jiwa, dokter. Boleh, silakan, dokter.
2: Ya, Bang Dudi, ubah narasi dan mulai bicara ini adalah tema yang berkaitan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, okay, yang seharusnya kita peringati hari Kamis kemarin tuh, tanggal 10 September 2026.
0: Yeah.
2: Nah, pada tema kali ini, jadi dalam 3 tahun ini temanya sama Bang. Jadi berkaitan dengan changing the narrative on suicide. Artinya kita harus mengubah cara kita memandang, membicarakan, maupun memahami isu dari bunuh diri itu sendiri. Saking pentingnya sampai 3 tahun itu temanya tetap itu saja. Tuh, karena kita tahu bahwa kalau isu mengakhiri hidup atau bunuh diri itu adalah isu yang tabu di masyarakat kita. Kalau kita ngomong tentang bunuh diri, sehingga kalau misal ada nih teman-teman kita yang ngomong, oh saya mau mengakhiri hidup atau saya mau pergi saja dari dunia ini, terus pasti respon kita nanti, ih ngapain sih ngomong gitu, gitu. Atau ih jangan ngomong gitu dong, gak baik, kita ngomongin yang lain aja gitu. Jadi dialihkan, bukan ditanyakan apa yang menyebabkan kamu memikirkan hal seperti itu, atau apa yang membuat kamu merasa gak nyaman di dunia ini gitu. Itu sih pentingnya tema saat ini yang kita diskusikan.
0: Baik. Nah, tapi kalau kita berbicara ataupun membahas tentang berbicara, kemudian didengarkan, ini pasti menjadi hal penting untuk saat ini, terutama bagi orang-orang yang punya masalah psikologis. Sebenarnya mengapa berbicara dan didengarkan itu bisa menjadi hal yang sangat penting dok, ketika kita berbicara orang-orang yang sedang menghadapi masalah psikologis? Apa memang butuh dia didengarkan, butuh dia berbicara, atau seperti apa nih?
2: Ya, jadi ada beberapa langkah sederhana yang sudah digaungkan oleh pemerintah, yaitu kita tanya, lalu kita dengarkan, kita temani, dan kita hubungkan. Jadi tanya ini sebenarnya ketika seseorang mengalami depresi ataupun menarik diri dari lingkungan, seharusnya kita bukan menjadi orang yang tidak peduli. Justru harus kita menanyakan, oh gimana kabar kamu hari ini, gitu. Oh, apa sih masalahnya? Saya hadir di sini loh untuk kamu, gitu. Jadi tanyakan dan jangan berasumsi. Lalu yang kedua itu dengar. Dengar tanpa menghakimi. Kadang-kadang mereka itu sebenarnya tidak butuh solusi, Bang. Jadi mereka itu lebih butuh untuk didengar, okay, agar tidak dihakimi gitu. Jadi dia mulai bicara biasanya dengan keluarga dulu, setelah itu dengan teman maupun dengan profesional. Lalu yang ketiga itu yang bisa kita lakukan adalah menemani. Ketika seseorang ini ingin mengakhiri hidup, kita itu penting loh hadir di situ. Jadi kita jangan membiarkan klien atau pasien ini sendirian. Karena itu bisa terjadi eksekusi lah bunuh diri ini. Lalu yang terakhir, ketika sudah didengarkan, sudah ditanyai, sudah ditemani, ternyata masalah mentalnya juga tidak membaik. Artinya kita harus menghubungkan dia dengan profesional kesehatan, yaitu psikiater maupun psikolog, sehingga dia bisa mencurahkan isi hatinya dan juga diberikan pengobatan yang lebih komprehensif gitu.
0: Baik. Tapi justru ini yang jadi pertanyaan juga, banyak orang yang masih menganggap masalah kesehatan jiwa, terutama dokter ya, sebagai sesuatu yang mestinya disembunyikan gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara hal itu, sebenarnya seberapa besar stigma mempengaruhi seseorang untuk mencari pertolongan? Apalagi orang-orang kan menganggap, ah, kalau ada orang kayak gini kita jauhin aja lah, takut. Nah, kayak gitu dok.
2: Iya, itu tadi, stigma masyarakat itu sangat tinggi di kita saat ini. Tapi alhamdulillahnya makin kesini itu kesehatan mental itu makin digaungkan. Jadi orang dengan depresi maupun dengan cemas, bahkan orang yang tidak bisa tidur pun sudah menghubungkan dirinya dengan profesional kesehatan gitu. Beda tuh dengan dulu. Misalnya kalau dulu ada orang yang ngamuk ataupun berhalusinasi, dibilang kesurupan gitu ya, atau hal-hal mistis lainnya gitu ya. Apalagi kita di Bangka gitu ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh dari orang lain yang mengatakan bahwa gangguan jiwa itu karena kamu tidak bersyukur, atau karena kamu terlalu menganggap suatu masalah itu adalah masalah yang berat. Padahal sebenarnya mungkin masalah dia memang berat, tapi kita gak tahu gitu. Sebenarnya sebab dari gangguan jiwa itu kan ada banyak ya. Jadi ada faktor biologi, memang di otaknya ada suatu senyawa kimia yang tidak seimbang. Lalu misalnya contohnya dia ada penyakit fisik yang kronis gitu, yang panjang, yang menyebabkan dia sakit mental. Lalu secara psikologisnya mungkin dia orangnya pencemas atau putus asa gitu. Lalu secara spiritual mungkin dia juga rendah, atau secara sosial juga mungkin sebabnya ada masalah-masalah tertentu nih di keluarganya, misal masalah ekonomi, masalah dengan suami ataupun anaknya. Jadi menurut saya stigma itu harusnya sudah tidak ada lagi saat ini, karena sudah terbukti, banyak terbukti bahwa penyakit mental itu ataupun gangguan mental itu ada sebabnya dan bisa diobatin gitu.
0: Baik, secara ilmiah juga sudah terbukti begitu ya?
2: Iya, jadi secara ilmiah kalau di luar Indonesia gitu ya, orang dengan gangguan jiwa itu dia diukur kayak kita ngukur hormon di badan gitu ya. Misal kita ada tiroid nih, kita ukur hormonnya. Tapi kalau orang dengan gangguan jiwa, kita ukur tuh kadar zat kimia di otaknya. Ternyata tuh emang ada gangguan gitu. Bukan berarti cuma karena kamu ada masalah dengan suamimu ataupun keluargamu dia jadi depresi, itu enggak. Tapi ada sesuatu hal di otak yang memang sudah terbukti secara ilmiah terganggu gitu.
0: Baik. Wah, ini juga menjadi apa ya, pelajaran baru tentu bagi kita semua. Apalagi mungkin ini kita sambung juga pertanyaannya. Ada seseorang dengan sifat yang overthinkingnya mungkin berlebihan ya dok ya. Apa-apa selalu dipikirkan, apa-apa selalu over lah pikirannya begitu. Overthinking lah. Nah, apakah overthinking ini juga bisa menjadi salah satu pemicu begitu timbulnya masalah psikologis atau seperti apa nih dok?
2: Ya, jadi overthinking itu kan bahasa anak sekarang tuh, kita tuh mikirin apa aja dipikirin gitu ya. Apa aja bikin cemas gitu ya, apa aja bikin sedih gitu. Nah, ternyata si overthinking ini termasuk dalam sebab gangguan jiwa itu di kategori psikologis. Jadi kita semua itu punya kepribadian ya mas. Contohnya misal cemas, dari dulu memang orangnya tuh pencemas, apa-apa dicemasin gitu. Sebenarnya dia bukan overthinking, tapi memang pribadi dia itu pencemas. Dia gak bisa menghidupi keluarganya sedikit, dia overthinking. Dia ada masalah dengan atasannya, dia cemas gitu. Jadi apa-apapun dipikirkan, dan ini bukan hal baru sebenarnya. Sudah ada dari dulu, cuman karena gangguan mental ini baru viralnya itu ataupun digaungkannya sekarang, jadi muncullah si kata-kata si overthinking ini. Sebenarnya itu lebih ke psikologis, kepribadian, ciri kepribadian seseorang gitu.
0: Baik, baik. Nah, untuk mengetahui ataupun juga apa ya, kita lebih aware begitu, Dok. Apa saja mungkin perubahan perilaku yang sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu sedang mengalami tekanan psikologis? Mungkin kita pernah mendengarnya atau melihatnya begitu, Dok.
2: Jadi gejala gangguan jiwa itu sebenarnya bisa dilihat, bisa dirasakan dengan orang tersebut, dan juga bisa dilihat oleh orang-orang sekitar. Nah, jadi kita balik lagi nih, misal contohnya nih orang mau mengakhiri hidup ataupun mau bunuh diri, itu ada fase-fasenya, Mas. Jadi contoh yang pertama, oh dia tuh baru punya niat gitu ataupun ide bahwa oh saya pengen mengakhiri hidup nih gitu. Yang kedua, setelah adanya ide tuh dia punya komitmen yang konsisten, atau namanya intent. Intent itu artinya dia sudah memikirkan itu udah lama, udah dia yakini bahwa dia memang benar-benar mau mengakhiri hidup, dan itulah salah satu, satu-satunya jalan yang dia inginkan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga, tahap planning. Tahap planning ini adalah ketika dimana seseorang dengan gangguan jiwa itu merencanakan, oh saya punya metode ini untuk mengakhiri hidup dan waktunya ini dan caranya begini gitu. Nah, setelah planning, nah dia nanti akan bisa mengeksekusi. Jadi sebelum eksekusi pun dia nanti biasanya memberikan tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda kritis. Contoh misal ada orang bikin status, untuk apa hidup hari ini gitu. Atau ya udah, saya inginnya menyelesaikan seluruh masalah ini dengan cara mengakhiri hidup gitu. Itu kan banyak pesan-pesan yang mereka itu sebenarnya sampaikan, cuma orang-orang di sekitar mungkin tidak sadar dan tidak aware dengan pesan tersebut. Lalu untuk gejala-gejala gangguan jiwa itu sebenarnya ada banyak yang bisa dilihat. Contoh misalnya kalau yang udah parah, dia ngomong-ngomong sendiri gitu, atau dia berperilaku aneh tidak seperti biasanya, atau misalnya dia depresi, dia menarik diri dari sosial gitu. Nah itu kita mesti hati-hati. Bahkan ketika orang dengan depresi itu bisa dia gak bisa tidur atau tidurnya berlebihan, ataupun makannya itu tidak mau makan ataupun makannya berlebihan gitu. Jadi itu juga salah satu ciri-ciri mereka mengalami gangguan mental gitu.
0: Baik, baik. Kita ke pendengar dulu, Dokter. Ini ada Mutia di WA kita sudah bergabung. Selamat malam, Dokter. Seringkali saya lihat di medsos ada konten yang mengatakan kalau malas mandi itu salah satu ciri kita memiliki masalah psikologis. Apakah benar?
2: Wah, yeah. Silakan, Dokter. Saya mesti tanya dulu nih, malas mandinya berapa kali gitu ya? Atau nggak mandi sama sekali gitu ya? Jadi ya memang kita juga pada saat kita mewawancara pasien dengan gangguan jiwa, kita pasti tanya perawatan dirinya seperti apa. Salah satunya adalah mandi. Tetapi malas mandi itu bukan satu-satunya gejala ketika kita mengalami gangguan jiwa gitu ya. Kan kita bisa tanya, ini malas mandinya kenapa? Emang gak ada air karena kemarau gini? Atau memang dia nggak mau mandi gitu? Ya udah, saya memang dari dulu mandinya sekali sehari, Dok, gitu ya. Berarti memang bukan gangguan jiwa, udah kebiasaannya seperti itu gitu. Gimana kayak orang-orang bule yang memang nggak mau mandi gitu, jarang mandi, apakah kita bilang dia gangguan jiwa? Kan enggak. Jadi lebih ke perawatan diri. Bagaimana sih cara dia merawat diri? Apakah selama ini tuh berbeda? Contoh dulu, oh dia sering merawat diri, pakaiannya rapi, baik gitu. Setelah dia mengalami gangguan jiwa, ternyata dia gak mau lagi nih ngerawat diri, atau udah males untuk ngerawat diri, atau dia sudah males makan. Kan makan itu termasuk dari perawatan untuk diri dia sendiri gitu ya. Nah itu yang kita tanyakan ke dia. Jadi lebih ke gangguan jiwa itu sebenarnya biasanya bukan satu gejala, tapi suatu sindrom. Artinya sindrom itu adalah banyak gejala Nah, banyak gejala yang dia tampilkan ataupun yang kita tanyakan, baru setelah itu kita mendiagnosis bahwa orang ini gangguan jiwa gitu.
0: Baik, artinya konten-konten itu juga jangan serta-merta ditelan mentah-mentah gitu ya, Dok, ya.
2: Ya, nanti...
0: Tapi memang kadang-kadang kita lihat, Dokter, konten-konten itu ada yang menemukan ingat dirimu kalau malas mandi itu salah satu tanda psikologis gitu.
2: Sebenarnya bagus ya itu konten edukatif supaya dia itu jadi rajin mandi gitu ya.
0: Baik-baik. Ya, terima kasih Mutia ya. Mudah-mudahan ini terjawab juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan yang masih ingin bergabung kami undang kembali. Ini kita sambung lagi, Dokter, beberapa pertanyaan juga. Nah, ini mungkin yang tentu harus diketahui juga oleh masyarakat. Bagaimana membedakan seseorang yang mungkin mengalami stres atau kesedihan biasa dengan kondisi yang memang harus membutuhkan penanganan lebih serius, agar bisa membedakan. Nanti tiba-tiba ada keluarganya yang sedih biasa diajak langsung ke profesional gitu, Dok, atau seperti apa nih? Silakan, Dok.
2: Iya. Jadi kita itu ada namanya ODMK dan ODGJ. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Apa bedanya? Ketika orang dengan gangguan jiwa, kesedihan maupun kecemasan ataupun semua yang tidak nyaman itu sudah mengganggu fungsi dia sehari-hari. Contohnya dia kerja nih, udah gak bisa kerja lagi. Contohnya dulu dia bisa tuh nganterin anaknya, sekarang udah gak mau lagi. Dia menarik diri, diam aja di kamar. Nah itu berarti dia sudah terganggu tuh fungsinya. Tetapi lagi-lagi ketika kita mendiagnosis suatu gangguan jiwa, itu harus ke profesional kesehatan, baik itu psikiater maupun psikolog. Nah ketika seseorang mengalami masalah kesehatan, otomatis dong tidak semuanya pergi ke profesional kesehatan. Artinya ada beberapa yang mereka itu, kan kita setiap manusia punya masalah ya, tapi dia bisa tuh menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Oh misalnya dia terkait masalah ekonomi gitu, oh ternyata keluarganya bisa bantu, oke berarti dia masalah ini tidak berlarut-larut sehingga tidak mengganggu kehidupan dia ataupun fungsi dia sehari-hari. Tapi kalau masalah ekonomi ini sudah mengganggu dia sampai dia depresi, sampai dia sedih berlebihan, sampai dia tidak mau bekerja lagi, nah itulah yang dinamakan gangguan. Gangguan ini ketika orang tersebut sudah tidak bisa mengatasinya sendiri, artinya dia butuh profesional kesehatan gitu.
0: Baik. Baik, Pak, itu ya, jadi ada hal memang yang sangat membedakan begitu ya, Dok, ya,
2: ya.
0: Dari kesedihan fungsi, kesedihan biasa dengan kesedihan yang memang benar-benar sudah perlu penanganan begitu ya,
2: ya.
0: Baik, kita lanjut ke tema kita. Oh, ini ada yang ingin bergabung di interaktif kita. Kita undang terlebih dahulu. Selamat malam, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Assalamualaikum, Bung Zul Faizar. Ya, Bung Zul Faizar di Sengir. Silakan, Bung Zul.
3: Ya, selamat malam Bu Dokter.
2: Ya, selamat malam Bung Zul ya.
3: Iya, ada apa tuh yang penyakit jiwa ini kadang-kadang ya apa-apa yang terganggu nih Bu Dokter ya, apa otaknya dan sebagainya dan sebagainya, ada gangguan otak ke sana apa bagaimana. Kadang-kadang orang gangguan jiwa ini bisa sembuh Bu Dokter, tapi seberapa yang saya lihat ini di dekat saya ini enggak bisa sembuh-sembuh Bu Dokter. Nah, ini apa penyebabnya Bu Dokter ya, udah berapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa tapi tidak sembuh-sembuh juga. Ini mohon penjelasannya Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Zul Faizar di Sengir. Silakan, Dokter, ya. Ditanggapi.
2: Yang pertama itu apa yang terganggu? Tadi sudah saya katakan bahwa ketika seseorang mengalami gangguan jiwa itu bukan sebabnya itu bukan cuma dari masalah-masalah sosial, tapi di otaknya itu emang ada yang terganggu. Contoh misal pasien dengan depresi itu ada area otaknya yang mengecil. Lalu misalnya pasien depresi ini itu ada zat kimia di otak namanya serotonin. Si serotonin itu juga menurun. Kenapa menurun? Nah, karena itu tadi masalah-masalah yang ada di dalam dirinya itu sudah tidak bisa dia perbaiki, sudah tidak bisa dia selesaikan. Akhirnya adaptasi dari tubuh seperti apa? Dia menurunkan zat kimia tersebut. Bagaimana cara menaikkannya kembali? Nah, menaikkannya kembali ini harus dengan obat. Gitu. Itu untuk depresi maupun cemas ya. Lalu misalnya pasien halusinasi, oh ternyata di otak itu ada zat yang namanya dopamin. Nah dopamin ini anggaplah zat kimia di otak itu berlebihan tuh dia muncrat-muncrat gitu. Karena dopamin inilah yang menyebabkan halusinasi. Nah, itu tadi halusinasi ini bagaimana dia bisa diobati? Ternyata dia bisa ditekan dengan obat. Kalau misalnya saya cuma ngobrol dengan Bung Zul misalnya, atau tetangga Bung Zul tadi, zat kimia di otak ini tidak bisa di otak-atik. Jadi memang harus pakai obat gitu. Bagaimana cara menurunkan darah tinggi? Kan gak bisa secara konseling aja gitu ya. Pasti ada, harus ada suatu zat yang masuk ke dalam badan. Dan ingat bahwa zat ini tidak menyebabkan ketergantungan, karena kami bukan pengedar ya. Jadi kalau dikasih obat gangguan jiwa, ya minum aja dulu. Dan ada beberapa gangguan jiwa yang sembuh. Ada banyak yang sembuh. Jadi bukan berarti dia harus minum obat terus menerus. Nah, perihal tetangganya Bung Zul ini tadi, kan tiap gangguan jiwa itu derajatnya beda-beda ya. Ada yang ringan, ada yang sedang maupun berat. Ketika adanya gangguan jiwa berat, artinya dia harus minum obat teratur. Itu yang pertama kali, karena zat kimia di otak itu tidak bisa ditekan hanya satu kali dengan minum obat. Jadi dia harus setiap hari minum obat. Kalau obatnya berkurang, yaitu tadi zat kimianya tinggi, akhirnya muncullah halusinasi, akhirnya muncullah dia misalnya perilakunya aneh, lalu ada bicara sendiri dan lain-lain. Nah, untuk gangguan jiwa berat ini memang biasanya tidak bisa sembuh. Sama seperti hipertensi kan gak bisa sembuh juga, tapi bisa kita kontrol dengan obat. Nah, begitu juga dengan gangguan jiwa. Mengapa sih gangguan jiwa ini memang benar-benar gangguan medis gitu? Karena dia ada yang bisa sembuh, ada yang gak bisa sembuh. Kalau dia gak bisa sembuh, bukan berarti kita berdiam diri, gak mau ngapa-ngapain, gak minum obat. Nah, dia bisa dikontrol. Kalau kita mengontrolnya dengan obat yang baik, otomatis perilaku dia, perasaan dia, pikiran dia juga baik gitu.
0: Baik, baik. Nah, mudah-mudahan terjawab ya, Bung Zul Paizar di Senggir, Bangka Selatan. Silakan yang ingin bergabung kembali di WA kami undang di 0811 7179111, atau di telepon interaktif kita 0717943001. Kita rehat sejenak dulu, dokter, sebelum lanjut lagi di dialog dokter menjawab malam hari. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Bu, tahu nggak?
7: Wah, datang-datang mau gosip nih.
6: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
7: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
6: Terus apa, Bu?
7: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
6: Oh iya, Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
7: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
6: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
7: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
6: Oh gitu.
8: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
9: Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
0: Ya, Anda masih bersama kami pendengar di dialog interaktif Dokter Menjawab dengan tema Ubah Narasi Mulai Bicara, membuka ruang aman untuk menyelamatkan jiwa. Bersama narasumber kita ada Dr. Zikrina Istiparani, SPKJ, anggota IDI Cabang Bangka. Kami undang Anda untuk bergabung di interaktif kami. Baik, kita ke WA. Ini ada pendengar kita yang ingin bergabung melalui telepon WA. Ada Ibu Kori ya di Sungai Liat. Selamat malam Ibu Kori. Halo.
10: Halo, selamat malam Bang Dudi dan Ibu Dokter Jiwa ya.
0: Iya, Bu Dokter Zikrina ya. Baik, silakan Ibu Kori.
10: Oh, Zikrina, selamat malam Ibu.
11: Malam.
0: Ya, ya, silakan Ibu.
10: Ini Ibu Kori, ya saya ingin nanyain ya, apakah sakit jiwa itu Bu ya disebabkan oleh stres atau karena tekanan batin atau karena penyakit keturunan? Dan apakah penyakit jiwa ini bisa disembuhkan, Dok? Baik. Itu aja pertanyaan saya ya. Makasih dokter dan baik. Bung Dudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Kori di Sungai Liat ya. Silakan dokter mungkin ditanggapi.
11: Iya, Bu Kori, tadi menanyakan sebab ya, sebab gangguan jiwa itu apakah diturunkan baik. Gitu.
0: Dokter
11: apa?
0: Ada yang ingin masuk okay. lagi sepertinya kita tahan dulu ya.
11: Oke. Okay.
0: Baik, baik. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
12: Halo, selamat malam, Bung Doni.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, siapa ini? Bung Jante ya?
12: Benar sekali.
0: Ya, Bung Jante di Belitung Timur.
12: Assalamualaikum, Dok. Selamat malam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, silakan
12: ini
0: Bung Jante.
12: Apa nih bagian psikolog jiwa ya?
0: Ya, Dokter Zikrina.
12: Oh, Zikrina, selamat malam Dok.
0: Ya, ya. Silakan.
12: Nah, tadi Bodok ada sempat menyebutkan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ini. Kalau yang berat itu mungkin gimana ya? Udah gila kalau dia. Kalau orang gila nih, Ibu Dok, saya tadi yang ketemu, nggak sama perilaku dia, Dok. Ah, yang gini-gini dia pernah tu tidak sama dia. Yang di, mungkin Bang Dodi mungkin pernah lihat yang tunjuk pandan Bodi di pasar tu sedikit. Dia jalan-jalan di pasar tunjuk pandan. Dia ketemu kantong plastik diambil. Lihat ke tempat tumpuk sampah ada yang perlu dia diambil. Ketemu yang bekas botol rokok dia diambil. Yang ada juga saya lihat beda-beda tu. Enggak sama, benar ke Bodok kalau orang sakit jiwa nih kalau udah gila enggak sama perilaku dia. Coba itu aja pertanyaan saya Bodok.
11: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Jati.
12: Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dodi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Jati di Belitung Timur. Ada dua pertanyaan, Dokter, silakan ditanggapi.
11: Iya. Untuk yang pertama tadi Bu Kori.
0: Iya, Bu Kori di Sungai Liat.
11: Yang pertama, apakah gangguan jiwa itu bisa diturunkan ya? Jadi memang ada, setelah diteliti memang gangguan jiwa itu bisa diturunkan. Jadi ada sekitar, ada yang 25%, ada yang 50%, tergantung dari apakah yang mengalami gangguan jiwa itu ibu atau ayahnya, atau ibu plus ayahnya, ataupun keluarga yang lain. Jadi secara faktor biologi, itu tadi yang saya bilang bahwa kita itu harus lihat gangguan jiwa ini bukan cuma masalah sosialnya aja, gitu. Jadi di otak pun bermasalah dan itu bisa diturunkan ke orang ke keturunannya ya. Tapi tidak semua keturunan orang dengan gangguan jiwa itu juga gangguan jiwa gitu. Tergantung dirinya sendiri. Kalau pribadinya baik, lalu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, otomatis gangguan jiwanya tidak akan ada. Berbeda dengan misalnya ibunya ataupun ayahnya yang mengalami gangguan jiwa. Jadi memang faktor biologi itu ada, tapi belum tentu seseorang itu juga mengalami gangguan jiwa ketika ada keturunan lain yang gangguan jiwa gitu. Lalu yang kedua tadi, apakah bisa sembuh? Tadi juga sudah saya jelaskan, ada gangguan jiwa yang bisa sembuh Bu. Jadi tidak semua gangguan jiwa itu harus minum obat banyak, lama gitu. Ada yang ringan sedang itu dia bisa sembuh dan bisa berfungsi seperti orang normal gitu. Tapi kalau gangguan jiwa berat, nah yang bisa dilakukan adalah mengontrol perilakunya. Nah ini juga menjawab pertanyaan Bung Janti tadi ya. Jadi gangguan jiwa itu kan ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau yang ringan sedang tuh contohnya misalnya yang cemas, yang depresi gitu ya, yang bipolar gitu ya. Kalau yang berat itu adalah gangguan jiwa yang memang harus terkontrol untuk minum obat. Jadi gangguan jiwa berat ini dia memengaruhi kapasitas dia berpikir. Jadi contoh kalau ringan sedang itu otaknya ada sesuatu hal yang meningkat, tadi ada yang menurun juga zat kimianya. Tapi kalau gangguan jiwa berat ini otak, ada bagian otak itu yang sudah tidak berfungsi gitu. Atau ada yang mengecil, atau ada yang fungsinya itu menurun dari hari ke hari gitu. Makin lama gangguan jiwa tersebut untuk diobati, makin dia tidak bertemu profesional dengan cepat, itu kerusakan di otak ini akan makin rusak. Sehingga dia tadinya mungkin ringan sedang gangguan jiwanya, tapi karena dibiarkan oleh keluarga, oleh masyarakat, dia bisa berat. Ya itu tadi, misalnya dia tidak punya keluarga gitu ya, dibiarin aja sama keluarganya jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Tidak diobatin gitu ya. Tapi Bung Janti, sebenarnya kita nggak boleh ngomongin orang gila sekarang ya.
0: ODGJ jadi sekarang ya,
11: sekarang harus pakai ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa gitu.
0: Baik. Silakan yang ingin bergabung tadi, kami undang kembali di telepon 0717943001 ya. Kita undang kembali pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
13: Selamat malam, Bu Dokter. Nambah lagi Bu Dokter ya.
0: Wah, Bung Zul Faizar tadi. Boleh, ya. Silakan Bung Zul.
13: Ya, ini Bu Dokter ya. Katanya dia gangguan otak Bu Dokter ya, tapi dia bisa milah-milahan dulu Bu Dokter ya. Ada, saya lihat tuh orang terhormat juga kelihatannya, lagi duduk di motor ditendang sama dia Bu Dokter, masuk bandar kan baik. Jadi saya segan dia. Saya kayak kasih nasihat, jangan begitu, saya bilang enggak boleh kayak gitu. Ya maaf apa tuh, assalamualaikum dia bilang enggak gitu Bu Dokter. Ada dua begini nih ya, modelnya kayak gini semua. Dia segan sama saya Bu Dokter. Berarti dia bisa milah-milah masih kan otaknya. Ini bagaimana Bu Dokter ya, kalau kita bilang dia rusak otaknya tapi dia bisa milah-milah. Tapi kalau kita bilang dia ini sehat, tidak sehat juga. Mohon penjelasannya Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bung Zul
0: lagi di Sengir tadi. Silakan.
11: Kurang puas berarti dia. Jadi tambah pertanyaan gitu ya. Jadi tidak semua gangguan jiwa itu dia enggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi orang dengan gangguan jiwa itu pun kalau misal dia memukul orang lain, misalnya memukulnya karena emosi gitu ya, dia bisa dipidana gitu. Bukan berarti gangguan jiwa juga dia tidak bisa berpikir. Dia masih bisa berpikir kok, masih ada yang bisa bekerja. Bahkan ada yang gangguan jiwa yang menuju ke berat gitu, dia minum obat terus kontrol teratur di rumah sakit jiwa, dia bisa bekerja seperti biasa. Misalnya dikasih atasannya tugas, dia masih bisa melakukan itu gitu. Jadi tidak semua bagian dari otaknya rusak Bung Zul. Jadi kalaupun dia memang gangguan jiwa berat, otomatis ada perilaku-perilaku ataupun adab-adab yang mungkin dia masih bisa cerna gitu. Tidak semuanya berat. Kalau yang ringan sedang, ya itu dia bisa mencerna dengan baik, dia bisa berperilaku dengan baik, walaupun kadang-kadang juga dia kambuh ya, kita bilang. Nah, itu tergantung dari pengobatannya sendiri. Kalau obatnya baik, kontrolnya bagus, keluarga juga support, mendukung, nah itu biasanya gangguan jiwanya tidak berat, dan dia masih bisa melakukan fungsinya sehari-hari, gitu.
0: Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi nih ke tema kita. Ini tadi di tema kita ada istilah ruang aman begitu ya dok ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ruang aman? Nah, kemudian ketika ada teman atau keluarga yang mulai menceritakan masalahnya, apa respon pertama yang sebaiknya kita berikan dokter? Silakan.
11: Ya. Ruang aman itu artinya itu tadi, waktu kita ngobrol nih dengan orang dengan mau mengakhiri hidup nih ya, konteksnya kan ya. Jadi ruang aman itu artinya kita bisa diajak untuk bercerita. Kadang yang dibutuhkan itu kan mendengar ya. Nah, aman artinya ketika dia mengungkapkan sesuatu itu tidak dihakimi gitu. Contoh misal apa namanya, dia mengatakan bahwa dia bermasalah dengan suaminya gitu. Nah, ternyata orang ini, orang yang diceritakan itu langsung menghakimi, oh kamu gak boleh tuh masa sama suami kamu, berdosa tuh kamu gitu. Padahal yang sebenarnya dia pengen itu adalah dia didengarkan dan direspon, oh apa sih masalah kamu dengan suami gitu, apa yang bisa kita lakukan sehingga masalah tersebut selesai gitu. Nah, aman inilah yang bisa mencegah seseorang untuk bisa mengakhiri hidup. Kalau dia merasa gak aman, kalau dia merasa bahwa diri dia tidak ditemani, orang tersebut tidak hadir, otomatis eksekusi gangguan jiwa ini akan lebih meningkat gitu. Dan parahnya lagi nih, waktu hari Kamis kemarin tanggal 10 September itu ternyata ada berita setelah kita memperingati hari gangguan jiwa itu, di hari itu juga ada orang yang mengakhiri hidup, yaitu mahasiswi FK. Bayangin, tenaga mau calon jadi tenaga medis nih, teman-temannya itu otomatis dia orang yang teredukasi gitu. Ternyata dia tidak aware dan tidak aman di situ. Tidak ada orang yang membuat dia aman, sehingga dia tidak bisa bercerita apa sih masalahnya gitu. Sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidup gitu.
0: Baik-baik. Yang tadi itu respon pertama mungkin.
11: Oh iya, ya, respon kita pertama ketika ada orang yang ingin mengakhiri hidup, tanyakan apa sebabnya. Jadi apa sih yang membuat kamu mau mengakhiri hidup gitu. Lalu sebenarnya orang dengan keinginan untuk mengakhiri hidup itu, dia belum tentu loh pengen mati. Bisa aja dia tuh pengen menyelesaikan masalah ini, ya udah selesai gitu. Saya mati, masalah ini selesai dok gitu. Iya, masalah kamu di dunia selesai, tapi di akhirat kan enggak gitu. Jadi kita harus tanyakan dulu apa sebabnya. Setelah itu kita lihat apakah sebab ini adalah masalah yang bisa kita perbaiki ataupun selesaikan atau enggak. Lalu yang kedua, ketika orang tersebut sudah ada tanda-tanda mau mengakhiri hidup, otomatis kita harus kasih tahu ke keluarga dan orang terdekat. Karena apa? Orang dengan keinginan untuk mengakhiri hidup itu, dia bisa aja tuh ngelihat tali itu sebagai sesuatu hal yang men-trigger dia atau mendorong dia untuk mengakhiri hidup. Jadi apapun yang barang-barang yang tajam maupun yang bisa men-trigger dia untuk mengakhiri hidup itu kita jauhkan. Kita sebagai keluarga nih misalnya, kita jauhkan benda-benda tersebut. Yang kedua, jangan tinggalkan dia sendirian. Saya selalu bilang, kalau dia mau mengakhiri hidup, otomatis itu sudah gawat darurat, otomatis harus dirawat inap. Tapi ada nih keluarga yang, jangan dok, jangan dirawat inap gitu, mungkin anak saya ini masih anak-anak, kasihan gitu kan, ketemu dengan orang lain yang tidak dikenal di rumah sakit gitu. Oke, tapi ibu jangan pernah tinggalin anak ibu sendirian. Ibu harus cuti gitu. Dalam 2 minggu pertama ibu harus cuti, dan ibu tidak boleh meninggalkan anak ibu sendirian. Jauhkan dari benda-benda tajam. Lalu yang terakhir, misal memang orang tersebut sudah tidak bisa lagi ataupun keluarganya udah tidak bisa lagi membuat dia tenang, atau menurunkan kecemasannya atau menurunkan kesedihannya, otomatis dia harus dirawat inap, harus wajib dibawa ke rumah sakit. Karena dari undang-undang pun kita diperbolehkan untuk merawat inap paksa orang tersebut kalau dia udah ada kondisi kegawat daruratan gitu. Kita cuma harus inform concern ataupun meminta persetujuan ke keluarga, karena ini bahaya nih, dia bisa mengakhiri hidup. Atau kalau kita lihat ya, baru-baru ini kan ada yang bukan cuma ibunya yang mengakhiri hidup, tapi dia juga membunuh orang lain gitu. Nah itu yang paling berbahaya gitu. Jadi harus tetap dibawa ke rumah sakit kalau udah benar-benar memang gak bisa ditolong gitu.
0: Baik. Di akhir mungkin dokter, kita berbicara juga peran keluarga mungkin ya. Seberapa besar peran keluarga, terutama untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar membuat seseorang yang mungkin punya masalah psikologis ini merasa aman, kemudian juga merasa tentram untuk bercerita begitu. Tadi sudah terjawab salah satunya, kalau memang dia tidak bisa dikontrol lagi, kita bisa memaksakan untuk membawanya ke profesional begitu ya. Tapi mungkin peran keluarga ini seperti apa nih dok, kalau kita lihat begitu?
11: Ya, kalau zaman dulu ya, kita itu kalau merasa tidak nyaman disuruh apa, Bang Dudi?
0: Istirahat kali ya?
11: Diem.
0: Jadi, ya, diem ya.
11: Kayak apalagi laki-laki ya.
0: Yeah.
11: Oh ya, salah satu epidemiologinya gangguan jiwa bunuh diri itu paling sering pada laki-laki loh.
0: Oh, tiga kali laki-laki ya,
11: tiga kali lebih besar pada laki-laki.
0: Hmm.
11: Karena mungkin ya zaman dahulu ya, kita belum ada parenting seperti sekarang. Itu biasanya orang tua mengatakan, ya udah kalau ada masalah jangan terlalu sering mengeluh lah.
0: Okay. Gitu.
11: Jangan diomongin lah ke siapa-siapa, malu gitu. Sering kan, apalagi kalau laki-laki, aduh saya laki-laki nih, ya udahlah saya nggak usah ngomong ke orang lain gitu, saya telan aja masalah saya sendiri. Nah itu adalah ruang yang tidak aman sebenarnya. Yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana keluarga kita itu bisa mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu, sehingga dia merasa bahwa oh ini keluargaku nih hadir loh di sini. Seringkali pasien-pasien yang ke praktek maupun ke rumah sakit jiwa, terutama anak-anak, itu dia sendiri, Bang Dudi.
0: Oke.
11: Karena itu tadi, waktu dia ngomong ke keluarganya bahwa saya butuh psikiater nih, saya butuh psikolog, mereka bilang ngapain sih ke psikolog, ngapain ke psikiater, emang kamu udah gila ya gitu. Emang kamu udah gak bisa lagi menyelesaikan masalahmu. Nah artinya dari situ pun kita bisa lihat bahwa oh ternyata itu merupakan ruang yang tidak aman ya bagi mereka. Dan dia mencari itu di tempat lain gitu. Bagus sih dia mencari itu di tempat lain, takutnya dia gak cari, dia selesain masalah itu sendiri gitu. Nah itulah peran keluarga itu sangat penting. Lalu itu untuk orang yang baru berobat. Nah setelah orang itu berobat, misalnya dia harus minum obat teratur gitu setiap hari, peran keluarga ini adalah pengawas minum obat. Jadi ketika obat itu diberikan ke pasien, saya pasti ngomong, ini obatnya gak boleh diminum oleh pasiennya sendiri. Obat harus dipegang oleh keluarga. Karena kalau dikasih ke pasien sendiri, ini pasien bisa minum banyak.
0: Iya.
11: Dia nggak tahu, ya udah saya minum banyak aja biar saya cepat sembuh gitu. Nah, nggak taunya dia overdosis gitu. Jadi peran keluarga inilah yang mengawasi dia minum obat, memberikan dia minum obat gitu. Tapi setelah dia stabil, oke, dia bisa minum obat sendiri. Jadi memang sangat penting bagi pasien-pasien dengan gangguan jiwa.
0: Baik. Gitu. Artinya memang peran keluarga ini tidak hanya ketika sudah mengalami, tapi di fase awal juga sangat penting juga dok ya. Harus aware, harus lebih peduli gitu ya. Jangan sampai tumbuh narasi-narasi yang stigma-stigma negatif juga begitu kepada keluarga yang mempunyai masalah psikologis. Di akhir juga dokter, mungkin pesan dan harapan di dialog kita malam hari ini, dan juga sesuai dengan tema kita juga malam hari ini, silakan dokter.
11: Pesan dari saya inilah

0: kita menjudge mereka, menstigma mereka itu udah zaman dulu gitu. Sekarang tuh nggak ada lagi. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini, untuk pencegahan mengakhiri hidup ataupun bunuh diri itu, yang bisa kita lakukan tadi ada 4, yaitu tanya dulu, dengarkan, lalu temani, dan juga hubungkan ke profesional kesehatan. Jadi ada 4 itu yang saat ini juga digaungkan oleh Kementerian Kesehatan yang harus bisa kita lakukan ketika bertemu orang dengan gangguan jiwa gitu.
1: Baik, terima kasih dokter, yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baru dan ilmu baru bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, dijelaskan oleh dokter, ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga dokter Zikrina Istiparani selalu sehat ya dokter ya.
0: Amin, agar, sehat fisik mental ya.
1: Iya tentu ya. Agar terus bisa memberikan yang terbaik juga bagi masyarakat juga ya, begitu ya dokter ya.
0: Ya.
1: Tentu kami akhiri kebersamaan dalam dialog interaktif malam hari ini. Setelah ini kami masih akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.

0: Tentang rindu, ruang berbagi, rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar program 1 RRI Sungai dan Kepulauan Bangka Belitung. Ruang Rindu hadir kembali menyapa Anda di hari ini 18 September 2026. Di Ruang Rindu kami tentu mengundang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar ya, di malam hari ini di telepon 0717943001 atau di WA 0811717911. Yang tema kita adalah lagu apa yang membuat kamu rindu dengan masa lalu. Bolehlah kita bahas ya di malam hari ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Bang Dudi.
0: Ya, selamat malam Julia di Air Ruai ya.
1: Ya, mana Ruang Rindunya?
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, pendengar setia di RRI Sungai Liat ya.
1: Pro 4 pokoknya semuanya.
0: Iya, mantap, luar biasa. Kemarin juga hadir dalam kopdar pendengar kita ya, sekaligus memberikan sertifikat penghargaan gitu ya untuk pendengar-pendengar ya, kita. Mantap, luar biasa. Kalau begitu. Iya, terima kasih Julia selalu mendengarkan ya. RRI ya.
1: Nih, kabar Bang Dudi?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Cuman agak kering ini ya. Airnya udah kering semua kayaknya kita ya. Nggak tahu kalau di RUI aman ya airnya?
1: Aman kok, aman, masih banyak airnya.
0: Oh, masih aman di sana ya, alhamdulillah. Ya, rezeki berarti.
1: Ada kekeringan. Malah mandinya jebur-jebur.
0: Iya, karena masih banyak air ya.
1: Masih.
0: Oke lah Julia, langsung ke tema aja lah ya, tema kita. Lagu apa yang membuat kamu rindu dengan masa lalu?
1: Semua lagu pokoknya.
0: Lagu, oh, semua lagu.
1: Lagu dari Iwan Fals, lagu dari Rosa, pokoknya semuanya. Lagu dari Ungu apalagi?
0: Oh, boleh dari Ungu apalagi, karena suka
1: pokoknya
0: dengan Ungu.
1: Semua lagu itu mengingatkan akan masa lalu.
0: Widih. Masa lalu itu untuk dikenang dan diingat ya, dan dijadikan pelajaran ya.
1: Bukan yang sedihnya, bukan yang pahitnya masa lalu itu.
0: Yang senang-senangnya.
1: Iya, masa bahagianya bersama beliau lah pokoknya ya.
0: Iya, oke lah.
1: Masa lalu beliau itu bukan hanya mantan suami, tapi mantan teman juga. Gitu.
0: Teman-teman yang dulu gitu ya.
1: Iya, teman dulu. Aduh, mengingatkan aku dengan kalau lagu ini ya. Persahabatan bagai kepompong. Itu ngingetin sama sahabat masa lalu. Ya Allah, kata Julia kan, aduh, inget banget sama masa lalu gitu.
0: Iya, gak terasa
1: ini,
0: gitu ya.
1: Ini yang waktu TK kan, lihat kebunku penuh dengan bunga. Tapi kata orang sudah ini, lihat kebun kucing penuh dengan buaya darat.
0: Diplesetkan lagunya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, oke lah kalau gitu. Mungkin salah satu lagu yang bisa kita putarkan malam hari ini nih, lagu-lagu tapi lagu nostalgia nih, apa nih?
1: Iya, nostalgianya lagu ini ya. Apa ya? Oh, ini aja. Lagunya dari Poppy Mercury.
0: Oh, Poppy Mercury. Yang mana?
1: Iya. Yang apa ya? Yang apa lagi judulnya tuh ya?
0: Apa? Ayo.
1: Yang gini. Nanti dulu, Bang.
0: Cinta, cinta bukan cinta.
1: Coba Abang di-taken lagunya.
0: Ada cinta. Oh, ntar, sebentar. Poppy Mercury ya?
1: Iya, Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Banyak apa? Ini lagunya.
1: Apa, Bang?
0: Surat undangan ada.
1: Poppy Mercury?
0: Iya. Mau surat undangan?
1: Oh, relakan aku. Ada enggak?
0: Relakan?
1: Aku.
0: Sebentar. Sabar ya, kita cari-cari dulu ya ini ya.
1: Iya.
0: Poppy, mana kau Poppy? Relakan aku ya.
1: Iya. Ada enggak, Bang?
0: Relakan aku. Bentar, kita cek.
1: Gimana lagunya tuh ya?
0: Antara kau dan dia. Antara emang kau antara kau, dia dan aku. Kalau relakan aku enggak ada.
1: Ya, itu aja deh.
0: Ini ya, antara kau, dia dan aku gitu ya.
1: Nah, itu selingkuh tuh namanya.
0: Iya, mau diubah? Mau diganti yang lain? Boleh?
1: Ini aja deh. Lagu itu yang hati cepat terluka dan takkan kecewa karena
0: hati
1: cintanya berakhir duka.
0: Hati siapa tak luka itu.
1: Aja deh.
0: Oke, hati siapa tak luka dari Poppy Mercury. Silakan salam sapanya.
1: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Malam ini lagi teleponan nih.
0: Asik ya. Bung Putar Sambang kok enggak datang acara Kobdar ya? Katanya ya, masih di Bangka kemarin.
1: Lagi sakit, Bang.
0: Oh, lagi sakit.
1: Iya, lagi sakit kemarin. Nah, terus untuk keluarganya juga ya, semoga sehat selalu, kita sembuh ya, Bang Putra. Terus untuk Bu Kori dan Om Aleknya, terus untuk Bu Desumi dan Kang Ahmad Irwannya, untuk Pak Irwan Air Kantung ya. Aduh. Pokoknya bersama Ibu Erna Rajaningsinya, terus untuk Mas Panji, untuk Pak Azadin juga, untuk Putra Banten, untuk Om Ramdik Lana ya, untuk siapa tuh namanya tuh, Pak Ikam, Pak Zahlan, Bang Reza, Pak Ramadan, Pak Leman, Pak Romlan bersama istrinya, terus Pak Zulfaizar, Maria, Bu Rindu Ibe, Bu Rindu Ampuy, Bu Aminah Labu, terus Nyai Jamila, Tok Beltin ya, terus siapa lagi ya Bang yang belum disapa nih? Untuk Bang Niko ya, tadi siang ya gabung loh sama Mbak Reta.
0: Bang Niko ya, gabung ya.
1: Semoga malam ini gabung ya.
0: Iya, tapi
1: udah lama ya.
0: Kok Niko katanya, tapi nggak gabung kemarin ke Kopdar kita.
1: Iya, karena ini katanya Bang keluar kota katanya.
0: Oh, lagi keluar kota.
1: Iya, nggak tahu benar apa enggaknya.
0: Iya, mungkin dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang itu keluar kota juga.
1: Enggak, katanya keluar kota itu keluar pulau.
0: Oh, keluar pulau ya. Iya, kalau keluar pulau jauh katanya. Gitu. Oke.
1: Oke deh Bang.
0: Yo, siap. Tolong terima kasih.
1: Ya lagunya.
0: Siap.
1: Untuk semua aja deh pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat ini ya, semoga sehat selalu semuanya harapannya, dan semoga diberkahi kebahagiaan Bang Dudi bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yo, sama-sama.
1: Aduh, gemes deh sama Bang Dudi kemarin.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Julia di RY ya, sudah bergabung bersama kita. Di belakang Julia ada siapa? Halo. Ruang Rindu. Oke, mantap. Ada Embera. Apa kabar Embera?
2: Lagi sakit Bang, sakit.
0: Oh iya. Terbaring berarti Embera sekarang? Baring terus ya. Itulah Embera kemarin enggak bisa datang ya. Kemarin enggak bisa datang di Kopdar ya. Kenapa?
2: Diberi orang.
0: Apa enggak kedengeran?
2: Demi orang
0: mainan bintang. Iya. Enggak ya. Apa-apa, yang penting sekarang masih bisa gabung lah ya sama kita.
2: Amin.
0: Iya, siap kalau gitu. Lagu kenangan masa lalu. Apa nih?
2: Bukan itu Bang, masih enggak. Lagu apa?
0: Yang mengingatkan Embera dengan masa lalu nih, lagu apa kira-kira?
2: Sekolah.
0: Oh, kisah kasih di sekolah. Kenapa teringat masa sekolah gitu ya? Iya.
2: Bukan sekarang. Wali dangdut ya.
0: Oh, itu. Dangdut juga mengingatkan masa lalu gitu. Oh iya. Kalau lagu Wali kenapa mengingatkan masa apa itu?
2: Indah, bagus.
0: Mengingatkan masa-masa Embera lagi jatuh cinta.
2: Cinta Julia, orang lagi
0: dulu orangnya. Oh, dulu ya. Dulu jatuh cinta sama Julia, sekarang enggak lagi.
2: Oh.
0: Oh iya iya iya. Oke, kalau gitu lagunya Kisah Kasih di Sekolah aja lah ya. Kisah Kasih di Sekolah, mau lagunya yang itu? Oke, siap. Salam sapanya silakan.
2: Salam Julia, cantik kok.
0: Mhm.
2: Julia dulu salam gua buat Impori Omalek. Buat Mustan. Buat Bunda Sumi. Pak Yuni Lampu, Yuni Mbi, Mustan. Buat Bang Yan. Buat Man. Anji, Niku, Donadi, Blan-blan. Buat Samit, Nidil, Nidil nomor 6, Radin, Pengara, buat Nota, buat Umur, buat Kenton, buat Maria, buat itu.
0: Siapa lagi?
2: Buat Bung Wiru. Buat Kala, Kang Julia, buat Abi, buat Mama Kusara, buat Bang Odi, selamat malam satu.
0: Oke, siap, terima kasih.
2: Halo.
0: Oke, siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Embera di Sinar Jaya belakangnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, ada Bude Sumi di Pangkal Pinang. Apa kabar Bude?
3: Sehat Bang Rudi.
0: Alhamdulillah.
3: Dirimu gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah Bude, saya juga luar biasa.
3: Amin, yang penting saya selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke lah Bude, lagu kenangan di masa lalu yang mengingatkan masa lalu nih, apa nih lagunya?
3: Aku sih kalau nanyain lagu kenangan masa lalu sih, aku Rinto Arahat. Ayah judulnya.
0: Oh, teringat dengan ayah.
3: Kangen sama bapak, sama suami kan, mm-hmm. Yang selalu membimbing kita dari kecil sampai ketua, ya enggak?
0: Iya benar.
3: Itu aja lah.
0: Hanya lagu itu yang mengingatkan dengan masa lalu ya.
3: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Malam ini mau muterin lagu itu?
3: Iya, mau lagu itu lah aku.
0: Oke, ayah ya.
3: Ayah dari Rinto Arahat.
0: Oke, siap. Salam sapanya Bude.
3: Salam-salamnya Mbak Julia dan Putra Sambas ya, semoga bahagia selalu. Ambera tadi semoga cepat sehat ya Ambera.
0: Amin.
3: Buat Ibu Kori dan Mbak Alek, semoga sehat selalu juga. Di Pangkal Pinang kita ada Bunda Rindu di Ampu ya, Bang Bedwin, Bang John Arif ya, Bang Reza, buat siapa lagi, Bang Panji ya di Pasigaram. Oh bukan Bang Panji ya, Mas Panji dia orang Jawa. Mas Panji di Pasger ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bang Ramadan di Papua ya, Bang Jaiz di Riau, ada Ayu di Maluku, ada Tayudin di Makassar ya, apa di mana beliau nih. Buat siapa lagi? Bang Roman ya di Mutaba, ada Bang Gente di Belitung Timur, buat Bang Topan Ribeiro juga di Belitung, semoga sehat selalu. Ada Maria ya, Ria ya di sana di Belitung. Maria di Tuatunu, buat Bang Zulfaiza di Sengir ya, buat ya suami di Puput, Pak Brahim 86 selalu menyala abangku, Sergio Yanas di Sempan ya, buat Bang Yokta di Bangka Barat, atau Dahlan juga di Bangka Barat ya, Pak Yokam, Rame Kelana di Semabung ya, ada Putra Banten juga ya, ada ini apa namanya, saya dulu mengenang-enang dulu. Atau Bertim ya, Pak Aljadin, Mbak Triono, Niko, ayo gabung Niko, Nur Hadi ya. Buat semua-semualah pokoknya dari A sampai Z bungkus abis. Salam sehat lahir batin. Maaf kalau enggak tersenggol maklum Baktul U ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, Kang Irwan juga, Bang Irwan di Air Kantung ya. Lupa aku.
0: Siap, makasih Budi.
3: Selamat malam Bang Rudi ya.
0: Oke, siap, makasih Budi.
3: Bapak Rudinya selamat bertugas, pulang hati-hati. Salam sehat selalu buat keluargamu di sana ya.
0: Oke, makasih
3: semoga
0: Budi.
3: Semoga selamat pulang dan pergi sampai rumah lah, pokoknya aman ya.
0: Amin.
3: Semoga besok ada rezeki yang barokah dari Allah, kesehatan yang barokah ya Bang Rudi.
0: Amin.
3: Ada lagu?
0: Ada Budi.
3: Oke, deh, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Ku tanam padi, tunggulah lalang.
0: Cakep.
3: Lalang ku cabut, tunggu beruntun.
0: Cakep.
3: Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Rudinya yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
3: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita ke WA ya. Ada Bung Yota ingin bergabung bersama kita. Halo, Ruang Rindu, Bung Yota. Halo.
1: Halo, malam.
0: Ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap, Bung Yota ya. Apa kabar, Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, Bang Dudi.
0: Sehat ya?
1: Sehat tuh, dak lah kalau sehat.
0: Iya, masa penyembuhan ya.
1: Kalau badan sih sehat, badan kan.
0: Tapi sekarang sudah bisa ini, mulai berdiri atau belum?
1: Belum
0: ya. Oke lah, mudah-mudahan mudah-mudahan berangsur-angsur lah ya. Oke, okay. Bung Yota, lagu yang mengingatkan di masa lalu apa nih kalau Bung Yota nih?
1: Tadi tuh di lagu-lagu Obi itu ada sebenarnya yang kena istilah waktu kita muda-muda dulu kan. Tapi lah ada lagu Obi tadi.
0: Obi Mesak ada kisah kasih di sekolah tadi.
1: Apa yang nih? Apa nih? Aduh, tuh dangdut apa-apa yang lagu dulu dong. Dinding Pemisah yang Mary Andani. Pop rasaku.
0: Dari siapa?
1: Mary Andani. Dinding Pemisah. Air matamu kasih. Yang tuh.
0: Dinding Pemisah ya. Sebentar, kita cek dulu apakah ini lagu. Bolehlah, Dinding Pemisah ya.
1: Ibarat lagi masa-masa flashback dulu kan, kita tuh kan nak dengan cewek, kadang-kadang kita juga ngeri-ngeri kan.
0: Ngeri kenapa tuh?
1: Istilah kan Dinding Pemisah tuh dulu tuh termasuk istilah tuh anggaplah beda keyakinan kan, sedangkan kita juga lagi monyet. Sedangkan kita juga agak monyet-monyetan kan.
0: Gitu. Iya.
1: Ada juga tuh mengingatkan. Tapi yang paling masalah. Apa itu? Yang lagu dari Tommy Jepisa tuh yang Suratan tuh sebenarnya.
0: Oh, itu yang paling berkesan juga di masa lalunya.
1: Berkesan juga.
0: Oh, iya. Kenapa itu?
1: Kalau yang tuh banyak benar ya, semua judul kena.
0: Semua judul kena ya.
1: Lagu Suratan tuh sadar kita lah berapa tahun kemudian kan. Nah, sebenarnya tidak cocok dengan apa nih lirik-lirik itu. Tapi istilah tuh cuma irama, ritme irama tuh kan.
0: Iya.
1: Pas istilah tuh pas ngapel cewek pertama dulu.
0: Oh, teringat pengalaman ngapel pujaan hati pertama, ya.
1: Pertama. Sudah tuh selama berkeluarga nih, ku kan sering dulu Bang Dudi pulang pergi antara dari Kelapa nih kan ke Jebus kan. Boleh dibilang tiap hari itu kadang-kadang tuh biar di dalam helm, mulut dalam helm tetap mengumandang lagu tuh kadang-kadang semotor-motor kan.
0: Oh iya. Sakingnya yang gitu ya.
1: Saking enak dia kan lagu tuh kan. Iya. Ingin ku menangis. Nah yang tuh.
0: Oh iya. Banyak berarti lagu kenangan masa lalunya ya. Iya, okelah. Berarti tadi requestnya yang ini tadi, Mary Andani tadi, Dinding Pemisah.
1: Yang Mary itulah. Oke. Kalau ini dulu Adela juga kan.
0: Oke, siap. Lanjut, salam sapanya.
1: Buat Bude Sumi, Julia, Pak Irwan, Endera, Nur Hadi. Oh, lama Bang Nur Hadi kenang udah dagi.
0: Iya, kemana ya?
1: Tak tahu juga lah aku. Apa nih? Aduh, tu siapa tuh? Pak Puji ya, Pak Puji, Pak Muji apa Puji ya? Pak Puji, Muji. Atuk Belti melalami juga. Salam juga buat Bang Jante, Ria di Pangkal nih, Panji, Juan Arif, Budi Sumi tadi lah. Bang Alek berta Ibu Korea, Bang Zulfaizar, Pak Azadin, Pak Ramadan, Pak Leman, Kang Irwan, Putra Sambas, buat semua-semua lah selamat malam.
0: Okay.
1: Buat Bang Dudi ya, buat Bang Dudi mat aktivitas sampai tugas sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Siap, makasih banyak.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Ibu Kori ya. Ruang Rindu, assalamualaikum Dudi. Ibu Kori request lagu Pelangi dari Yunisara. Salam buat Bang Alex, kemudian Julia, Pak Ramadan, Budi Sumbi, Kang Ahmad Irwan, Pak Irwan, kemudian Bung Janti, Bung Jota, Rambi Kelana, Pak Ramadan, Ria, Zulfaizar, Maria, dan lain-lain. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya Bung Panji, Ruang Rindu, assalamualaikum Bang Dodi. Salam sehat, lagunya Penuh Memori Ungu Demi Waktu. Wow. Salam teruntuk Bukori, Bang Alex, Embera, Bang Erwan, Rekantung, kemudian Mbak Julia, Maria, Budi Sumi, kemudian Bang Ramadan ya. Bang Niko udah kembali Bang, alhamdulillah. Azadin, kemudian Bang Yota, sehat lalu Pak Tajudin Makassar, Pak Puji, Pak Odo, Mbak Ria, Bel Tim ya. Kemudian Bang Reza, Bang Yul, Sengir, sehat selalu. Rambik Lana, Atuk Ayazi, Atuk Bel Tim, Atuk Ian, Bang Janti Belitung, Pak Ibrahim, Nurul, Fala, Bang Rara, Hiroshima, Bang Parhan, Bang Johan Arif, Putra Sambas, Putra Banten, dan lain-lain. Tanpa terkecuali pendengar Pro 1 Sungai Liat ya. Makasih Bang Dodi, sehat selalu. Makasih dari Panji Pasir Garam. Makasih juga ya Bung Panji ya. Lagunya kita hadirkan yang lain ya. Lagu Ungu kan masuknya di ini apa namanya, Pro Persada ya. Baik, kami hadirkan 3 pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di malam hari ini dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya. Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, kita undang lagi pendengar kita yang ingin bergabung di malam hari ini. Ada siapa? Halo, ruang rindu. Selamat malam. Ya, ada Bung Alex ya. Pak Alex.
1: Apa kabar, Rudi?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Alex gimana?
1: Sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat, Rudi.
0: Oke, luar biasa. Oke, Pak Alex, lagu yang mengingatkan akan masa lalu nih, kalau Pak Alex nih lagu apa?
1: Semua
0: nih?
1: Lagu suka Pak Rudi. Ingat terus Rudi.
0: Nah, salah satu lagu yang paling favorit ini apa nih kira-kira?
1: Ini lagu teringat selalu, lagu ini nih. Aku Selingat Selalu.
0: Aku Ingat Selalu, dari?
1: Dari Victor Huta Barat.
0: Dari Victor Huta Barat.
1: Nah, teringat selalu, semua lagu yang teringat, tapi yang teringat ini yang teringat dah. Dari tadi sudah teringat
0: dah. Oke lah. Malam hari ini mau lagu apa jadi?
1: Jadi, Aku Teringat Selalu lah.
0: Aku Teringat Selalu ya. Nah,
1: soalnya dari tadi aku mikir soal lagunya.
0: Oke, Aku Teringat.
1: Ada di tadi itu kamu pertama susah masukku.
0: Selalu.
1: Pengaruh sinyal kan?
0: Iya, Aku Teringat Selalu dari lagunya. Teti Kadi ya?
1: Bukan, Victor.
0: Ku Terkenang Selalu.
1: Apa ya itu?
0: Iya, Aku Terkenang Selalu. Oke, siap. Salam sapanya, salam silakan.
1: Salam bersyukur ya. Buat Embera, Julia, Bude Sumi, Bung Jante, Bung Yota, Zulfaizar, buat semua-semua yang sudah jual malam Dudi. Sebenarnya keluarganya sudah tidur Dudi kali ini.
0: Oke.
1: Kalau bangun tidur dulu tuh. Nih, aku tungguin banget nih. Nih, aku teringat lagunya, Sekenang Selalu jadi lagunya.
0: Oke, siap. Dudinya
1: selamat tugas ya Dudi ya.
0: Siap, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ya, Pak Alex di Air Barak belakangnya ada siapa? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mantap, ada Bung Zul. Apa kabar?
2: Hah?
0: Apa kabar Bung Zul?
2: Baik-baik, sehat Bung Dudi.
0: Alhamdulillah, ya. Tadi gabung di dokter, sekarang gabung lagi di Ruang Rindu. Oke.
2: Orang udah beres juga bisa hormat sama saya Bung Dudi.
0: Wah, mantap itu. Oke, lagu kenangan. Kalau lagu kenangan yang selalu teringat dengan masa lalu nih, kalau Bung Zulnya apa nih?
2: Lagu Hidup di Bui itu dari dulu itu Bung Dudi. Sebetulnya banyak ya, tapi itu terkenang sekali ya, teringat sekali Bung Dudi.
0: Kenapa tuh?
2: Nadanya tuh enak benar waktu itu kan keluar lagu itu tuh. Waduh, rame pokoknya orang yang dengar.
0: Apa?
2: Lagu tuh hati berubah juga Bung Dudi. Lagunya Penjara Tangerang dulu pertama Dudi, terus diganti Penjara Zaman Perang.
0: Ada yang diganti ya?
2: Iya, jadi berubah sedikit liriknya tuh.
0: Iya. Ya, jadi karena lagunya enak nadanya gitu ya, jadi.
2: Iya, enak nadanya tuh.
0: Jadi ini terus teringat terus ya?
2: Iya.
0: Oke lah, siap. Salam sapa, silakan.
2: Banyak buat ini, buat Bung Alek tadi, buat Ibu Korinya juga, buat Bule Dumi, buat Julia, buat Pak Irwan, Kang Irwan juga di Bandung, buat Bung Leman, buat Bung Jante, buat Mbak Ria juga di Belitung, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Ambon, buat Mas Panji, buat Embera ya, mudah-mudahan cepat sembuh Embera.
0: Amin.
2: Terus buat Bung Jante tadi, buat ini Bung Yota ya.
0: Mudah-mudahan
2: cepat sembuh juga Bung Yota ya. Parah nih kalau udah bisa berdiri ya Bung Bunuh dia.
0: Iya, harus cepat-cepat di ini ya, nih.
2: Doakan ini misalnya doa lah. Terus buat Bung Rambe juga, Bung Rambe Kelana ya. Buat Putra Banten di ini di Palembang ya. Terus buat Niko, buat Pak Anu atau Beltim. Buat apa lagi nih? Buat Annie ya, di yang tugas di rumah sakit di RSJ di ini Sungai Liat, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk berkahan dari Allah ya. Terus buat semuanya lah Bung Dudi ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Bung Dudinya mudah-mudahan selalu diberkahi Allah ya dalam menjalankan tugas dan di mana saja.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Zul Paisa. Baik, silakan lanjut di telepon ya. 0717943001. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Bung Janti. Tadi gabung di dokter, gabung lagi di Ruang Rindu. Mantap ini ya, pendengar setia juga nih.
3: Selamat malam, Dodi.
0: Iya, kabar baik ya, Bung Janti ya.
3: Iya. Ya.
0: Alhamdulillah, baik. Lagu kenangan masa lalu.
3: Ya. Bung Dodi.
0: Hmm.
3: Dulunya saya selalu lah pernah ketemu orang yang sakit gitu. Tapi dulunya aku sering beri kue, beri uang. Banyak orang yang ketemu. Dia bilang kan, jangan kasih uang atau orang gila. Dia bilang, orang ngomong gitu sama aku. Kan aku kasihan mulu. Jadi aku kasih kue, kasih uang juga. Tapi yang lain jaga aku.
0: Iya.
3: Apa bahasan
0: kita lagu kenangan di masa lalu, lagu yang selalu terkenang dengan masa lalu nih.
3: Kenangan di masa lalu
0: ya.
3: Masih remaja ya.
0: Oh, kenapa teringat apa tuh lagu remaja yang mana?
3: Oh, masih waktu pacaran masih remaja dong.
0: Oh, apa tuh lagunya?
3: Sepanjang jalan kenangan.
0: Oh, lah. Sepanjang jalan kenangan dari siapa itu?
3: Dari Teti Gadi.
0: Ya itu.
3: Dulunya aku pacaran dengan kakak namanya Amin. Amin yang Gemorong Barat, yang di Pasar Tanjung Pandan,
0: Bapak Dodi.
3: Aku pacaran dengan kakak dia dulunya. Orang Cina. Dulunya. Itulah enggak dapat dilupakan lah.
0: Oh, masa tidak terlupa.
3: Lalu itu, Bapak Dodi.
0: Oh, lagunya Sepanjang Jalan Kenangan gitu ya.
3: Iya, dari Teti Gadi, Bapak Dodi.
0: Iya, maksudnya lagu itu yang menjadi kenangan juga gitu ya.
3: Itulah yang sukar dilupakan lah.
0: Iya, tidak terlupakan gitu ya.
3: Walaupun Bapak Dodi begitu juga mungkin.
0: Iya, oke. Okay,
3: salam-salam sih untuk halo Bung Dole Pezar, selamat malam Bung Dul. Dan juga Mbak Julia juga. Dan juga Mbak Widya juga, Bedi Kori, Bedi Sumi, Bung Alek, Kang Iran Bandung, Iran El Kantung, Bung Leman di Tangamus Lampung, Pak Ramadan di Sorong, dan juga Pak Yota, Pak Udo, dan juga Pak Azadin, dan juga untuk Mas Panji juga, selamat malam Mas Panji, Embera juga. Untuk ini lama gak gabung aku untuk Beletim, Bono Di.
0: Kenapa?
3: Lama gak gabung dia tuh.
0: Siapa itu? Iya, atau Beletim kemana ya? Mudah-mudahan masih tetap sehat ya, ya.
3: Kan?
0: Oke lah.
3: Dan juga untuk Maria juga, Ria juga, dan juga untuk Bong Topan juga yang di Tanjung Pandan. Untuk semua-semua lah, Bono Di. Selalu lah. Bonudi, selamat siang Bonudi.
0: Yo, terima kasih.
3: Terima kasih Bonudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung ya di segmen ketiga ya, segmen ketiga. Nanti kita sambung di segmen terakhir. Kita akan ke WA lagi. Tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Berikutnya kita ke WA. Ini ada siapa yang ingin bergabung bersama kita ini? Ada Bung Rambe Kelana. Selamat malam Bung Dodi. Lagu kenangannya Mama dari Nika Ardila membuat hati terkenang kepada kebaikan seorang ibu dan ketulusannya. Salam-salamnya buat semua fans radio Pro 1 Sungai Liat, buat Bang Dodinya sukses selalu di meja siarannya. Selamat malam dari Rambe Kelana. Baik, terima kasih Bung Rambe Kelana sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Berikutnya ada siapa ini? Silakan yang ingin telepon di WA kami undang ya. Kita bisa ajak bergabung. Ada siapa ini? Selamat malam Abang, bisa nelpon pakai nomor WA ya? Bisa ya. Jadi silakan di WA kita 0811 7179111.

Baik, kami masih undang Anda yang ingin bergabung, silakan ya. Coba kita telepon dulu ya, yang ini ingin bergabung ini. Dari atas dulu, ini siapa ya, kita coba telepon dulu di 0811 7179111.

0: Baik, kita sapa ada pendengar yang bergabung melalui ada siapa? Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, ada siapa ini?
1: Sama Viola di Makassar.
0: Oh, ada Viola di Makassar. Oh, ini pendengar lama, tapi lama nggak gabung ya, Viola ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, kabar baik Viola di Makassar.
1: Alhamdulillah baik, Abang.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana kondisi di Makassar, aman ya?
1: Aduh, panas. Makassar mah panas banget.
0: Oh, panas ya. Oke lah, samalah. Mudah-mudahan cepat hujan lah ya di Indonesia, wilayah-wilayah Bangka, iya, Belitung, Makassar ya. Oke, Viola, lagu kenangan atau lagu yang mengingatkan dengan masa lalu apa nih kalau Viola nih?
1: Lagu Indonesia ya, Bang.
0: Hmm?
1: Indonesia.
0: Iya, Indonesia boleh. Yang menjadi pengingat masa lalunya, mungkin lagunya mengingatkan mengingatkan dengan sosok ibu atau mengingatkan dengan sosok.
1: Oh iya, kalau Eyang biasa dengerin lagunya Bukit Berbunga.
0: Oh, Bukit Berbunga. Oh, itu mengingatkan dengan Eyang berarti ya?
1: Iya, Eyang suka banget lagu.
0: Oke. Jadi malam ini mau denger lagu itu?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Ah, ini banyak versinya, ada dari ya, Uci Bing Slamet ya.
1: Uci,
0: iya,
1: Bang.
0: Uci Bing Slamet. Boleh, siap. Salam sapanya silakan.
1: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Berikan semuanya ya buat Abang. Apa Abang siapa?
0: Dudi.
1: Abang Dudi, selamat beraktivitas ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Viola di Makassar. Lanjut di belakang Viola yang masih ingin bergabung. Ada Bang siapa ini ya? Di 081380219112 ya. Bang siapa ini? Kita sapa dulu. Ya, kita sapa ada Bang siapa ini ya? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Bagi Rindu Mori Lawan Lagu.
0: Mantap. Dengan Bang siapa ini, Bang?
2: Dengan Pak Odo Jambi.
0: Oh, Pak Odo di Jambi. Kabar baik, Pak Odo?
2: Alhamdulillah.
0: Baik.
2: Ide
0: ya.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Di Jambi gimana nih kondisinya? Aman terkendali kah?
2: Kalau sekarang gelap.
0: Ya, gelap ya, karena malam gelap berarti.
2: Iya,
0: kalau siang terang gitu ya. Tapi maksudnya kondisi karhutla aman di sana enggak ada ya?
2: Kalau karhutla paling ada paling kecil-kecil ya.
0: Oh, kecil-kecil. Aman berarti.
2: Kalau ya. kalau asap itu paling-palingan apa namanya? Asap rokok lah.
0: Oh ya, kalau asap api enggak banyak berarti kena Jambi ya.
2: Kalau asap api sebabnya sekarang orang pakai gas.
0: Oh gitu. Ya, jadi api.
2: Enggak pakai tungku, enggak pakai tungku kayu lagi.
0: Iya, enggak sampai yang dari Palembang ke sana ya.
2: Jauh dari sini Palembang.
0: Oh iya, enggak sampai berarti ya. Aman.
2: Kalau asap kalau Jambi aman.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau untuk di Kabupaten Tebo lah.
0: Ya, terutama di Kabupaten Tebo ya.
2: Nah, itu kalau untuk apa namanya itu kadang tuh ada yang menyebarkan video short, itu. Paling-paling itu embun pagi-pagi itu.
0: Iya, embun itu ya.
2: Iya. Kalau asap alhamdulillah itu enggak seberapa.
0: Iya, kalau air.
2: Kalau cari air bersih ya susah.
0: Oh, air bersih justru yang susah ya.
2: Iya.
0: Oh, oke lah kalau gitu. Ke tema kita, lagu yang mengingatkan dengan masa lalu. Kalau Bang Odo ini apa nih?
2: Apa ya?
0: Teringat kalau dengar lagu ini keringat masa lalu kayak gitu.
2: Ya jelas lah kalau lagu itu jelas lagu itu kan teringatnya ya. Masa lalu pasti, sebabnya di masa lalu lagu itu rilisnya.
0: Nah, apa itu coba lagunya?
2: Apa ya, aduh. lagu ini aja lah. Saya mau request lagu apa? Kisah Cintaku.
0: Oh, langsung request ini berarti. Oh. Teringat Kisah Cintaku berarti ya, dari Panbers ya.
2: Bukan Kisah Cintaku.
0: Ya, Kisah Cintaku.
2: Di malam ada yang sesunyi ini.
0: Oh, Peter Pan itu tahun 2000-an. Bukan ya, dari Panbers ya.
2: Dari Jengjar Gisir enggak ya?
0: Dari siapa?
2: Krisye.
0: Krisye. Adanya dari Panbers, coba saya cek dulu ya.
2: Emang lagu itu.
0: Ini lagu. Ntar saya cari yang dari Krisye berarti ya. Maunya yang dari Krisye ya berarti ya. Oke. Ya,
2: kalau siap. kalau dari Panbers, kalau lagunya itu ya enggak apa-apa juga dari Panbers.
0: Oke.
2: Enggak usah repot-repot lah.
0: Aman lah. Silakan salam sapanya.
2: Salam tadi buat siapa ya? Pak Yota, selamat malam. Apakah masih di Bangka Barat? Siapa lagi ya? Bung Panji. Siapa lagi ya? Fotokopi yang paling banyak sapanya lah.
0: Okay.
2: Selamat malam ya kan?
0: Siap.
2: Moga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bung Odo atau Pak Odo di Jambi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada suatu hari.
4: Cermin, cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini, dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
5: Membantu orang di sekitar kita adalah

0: Mendengar lagu Bukit Berbunga miliknya Uci Bing, selamat menjadi penutup kita dalam Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini kami masih akan hadirkan pilihan lagu di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 di 96,4 FM di kebersamaan kita. Untuk hari ini kita menemani Anda dengan agak musik dan juga informasinya
1: Pro 1.
0: Ya, dan pendengar, tentunya rangkaian acara kita sudah persiapkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini di edisi 19 September 2026. Dan saya Reta Kurniawan beserta rekan operator kita bertugas, TNC pemancar Kima dan juga stasiun Rili, menemani Anda dengan serangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Dan tentunya pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, nantinya kita akan hadirkan untuk Anda tentunya dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Sebelum kita hadirkan untuk Anda Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan kita untuk hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu Murotal Quran pendengar, yang akan membacakan surah bahasa bersama saya Abdul Karim Al-Fatani Al-Bahagi. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita menjumpai Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan mendengar kebersamaan kita untuk hari ini, saya tidak sendiri, kita bersama narasumber kita yang saat ini sudah tersambung bersama kita di Masjid Agung. Ada Ustadz Satra Sudaryoso M.A.Hum dan tentunya didampingi oleh Haji Dedi ya, selaku operator Masjid Agung. Dan mendengar pagi hari ini kita masih membahas topik kemarin lanjutannya, yaitu mengatasi zahir dan batin kita. Saya sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustaz Satra?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, dan nantinya kita juga akan ajak Anda pendengar untuk gabung bersama kita. Line telepon 94301, SMS WA di 0811 717 9111. Anda bisa bertanya terkait tema yang kita bahas untuk hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari narasumber kita. Ustadz, kami silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar, penikmat kajian Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, kita panjatkan seraya memperbanyak kalimat alhamdulillah dengan i'tikad dan kesadaran mendalam kita bahwa segala yang kita punya, yang kita gapai, yang kita raih dari ujung kaki sampai ujung rambut milik Allah, dari Allah, titipan yang Allah suguhkan kepada kita. Kalau sudah begini pemahaman dan kesadaran kita, maka menjadi berartilah hidup kita dalam dunia ini. Tidak perlu menyombongkan diri dengan yang apa kita punyai. Tidak juga menggenggam, tidak mau berbagi. Karena sejatinya Allah maha memberi, maha membagi. Begitulah kita kepada sesama. Sekali lagi, kita banyak-banyak syukur. Di balik makna syukur, sesungguhnya kita sedang menghambakan diri kepada Allah, bahwa semua milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda mulia Habibunal Mustafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tiadalah seorang muslim setiap kali mereka menyampaikan salam dan selawat kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku sendiri yang menjawab salam dan salawat itu. Apa artinya? Bahwa Rasulullah secara ruhani setiap kali namanya disebut, setiap salam dan salawat itu ditujukan kepadanya, niscaya beliau sendiri yang menjawab, yang membalas dari salam dan salawat yang kita sampaikan kepadanya. Maka dari itu banyak-banyak salam dan salawat kepada Nabi. Assalamualaika ya Habibi ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, bahasan kita lanjutan yang kemarin mentreatment zahir batin kita. Kemarin lumayan panjang omelan kita tentang bagaimana kita ini begitu fokus mentreatment badan zahir, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan organ-organ dalamnya ditreatment sedemikian rupa. Rambut kalau dia keriting dicatok biar lurus, begitu Mbak Reta ya. Hidung kalau kurang mancung dimancungin, ditarik-tarik gitu ya dari kecil. Bahkan datang ke dokter bedah plastik gitu. Pipi kalau terlalu tembem dibikin agak tipis-tipis gitu ya, dengan kiat-kiat khusus. Kalau banyak jerawatannya di treatment khusus supaya mulus, supaya glowing, dikasih serum khusus bagi tubuh, bagi kulit. Itu yang banyak dilakukan oleh ibu-ibu gitu ya, kaum Hawa, yang memang identik dengan karakter mereka. Yang cowok gak mau ketinggalan Mbak Reta, kalau lengan tangannya gak berotot dibikin berotot, kalau perutnya tidak muncul apa tahu-tahu yang segi empat itu dibikin supaya six pack. Apalagi rambutnya kalau sudah mulai memutih dibikin hitam, jenggotnya, kumisnya kalau tidak tebal, kalau tidak identik dengan kemacuan, kelelakiannya dibikin tumbuh, dibikin subur, macam-macam. Siang hari dan malam kita mentreatment sedemikian rupa supaya zahir badan kita menawan, memukau, dan aduhai. Tapi begitukah kita dengan sisi batin kita? Padahal kemarin kita sudah sampaikan badan zahir itu ya paling beberapa tahun sih bisa dipandang, dilihat memukau. Paling hanya bertahun-tahun saja masa prime-nya gitu Mbak Reta ya. Prime-nya kita ini kan ya usia 20-an gitu ya, sampai 30. Masuk 30 ke atas sudah mulai tuh berubah apa namanya postur dan kontur badan kita, yang tadinya keras gitu ya, kulitnya kenceng, pipinya, wajahnya mulai ya kendor, keriput ya, sampai kemudian beruban, sampai kemudian tulang-tulangnya enggak kuat gitu ya. Ya, masuk usia 50 sudah mulai semuanya sudah mulai bermasalah kesehatan kita, badan tubuh kita. Hanya beberapa waktu saja masa prime-nya kita, menyalanya kita gitu. Cuman ya treatmentnya memang kita lakukan sejak mulai dari sebelum kita lahir, bahkan dilakukan treatment khusus oleh kedua orang tua kita. Minum susu yang sehat-sehat, ya makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang kompatibel supaya sang janin sehat, menyala gitu ya. Perkembangan fisiknya bagus sesuai dengan fase-fase waktu pekan, bulan, dan tahun-tahun yang berlaku begitu. Itulah kita mentreatment badan zahir kita sedemikian rupa agar postur fisiknya bagus, seimbang, menarik, bahkan indah dipandang. Dan itu butuh waktu yang panjang, anggaran yang cukup besar. Bagi mereka yang menjadikan badan zahirnya sebagai aset untuk menghasilkan uang, popularitas, dan segala macam, oh mereka investasikan besar-besaran di situ. Karena kalau mukanya sudah enggak glowing lagi, udah enggak bisa menghasilkan uang. Kalau badannya sudah tidak atletis lagi, ya juga sudah enggak bisa ngasilin uang. Saya tanya nih Mbak Reta, atlet, pemain sepak bola profesional misalnya, Kalau sudah mulai usia 30-an kan sudah mulai tuh menurun masa prime-nya. Kita lihat pesepak bola luar negeri gitu ya. Usia 30-an lebih, 35, 36 udah mulai pensiun. Masa prime, masa jayanya di usia-usia 20-an. Gak usah kita sebut lah nama-namanya ya. Nah itu investasi terhadap fisik. Cuman orang-orang beriman, di samping memang mentreatment fisik penting supaya sehat, supaya mendekat ke Allahnya juga maksimal, maka mereka juga bergiat-giat, bersusah payah untuk mentreatment batin mereka. Nah, ini jauh lebih penting. Karena perjalanan batin kita itu ya gak cukup di dunia, terus berlanjut dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Kalau jasadlah terpisah dengan ruh, ya sudah jasad mah jadi tanah, dimakan ulat belatung. Dan setiap hari bumi itu teriakin kita, manusia, tamshi ala zahri wa tudfanu fi batni, kata Syekh Ibrahim bin Adham, nasihat beliau kepada orang-orang yang datang meminta nasihat. Kata bumi, teriak nih setiap hari, setiap saat, manusia, ya ente ya berjalan di punggungku dengan gagahnya, dengan pongahnya, dengan kekuasaan power yang lo punya. Tapi ingat ya, satu waktu kalau sudah datang waktunya, ente lo ujung-ujungnya ya tetap dikubur, ya masuk ke liang lahat. Tudfanu fi batni, ente akan masuk ke dalam perutku yang gelap gulita, tetap gue makan lo, gitu kata orang Jakarta ya. Ujung-ujungnya ya tanah juga, karena memang tubuh ini unsur-unsur tertentunya ya dari tanah. Begitu identiknya kita dengan tanah, sehingga bumi atau tanah itu udah kayak soulmate gitu. Cuman kita aja gak sadar. Ya, kita gak sadar. Ujung-ujungnya waktu sudah berakhir, tutup buku. Ya tinggal nyebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian nasib alam berikutnya kita gak jelas. Ya. Nah, treatment zahir penting supaya apa? Agar kualitas rohani kita juga menyala, memukau, menawan. Jadi husnul zahir harus ditopang dengan husnul batin. Kebagusan sisi zahir kita, kemenawanan, kememukauan aspek tubuh kita harus berkorelasi secara memukau pula dengan bagusnya, menawannya aspek batin manusia. Karena itu Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang banyak sekali dalam Quran, dalam hadis, menyitir bahwa memerhatikan atau memelototi aspek batin itu ya asluddin. Bahasa redaksionalnya Imam Ghazali, apa kata beliau? Ma'rifatul qulubi wa haqiqatuha awsaf wa haqiqatu awsafihi asluddin. Ya, mengenal aspek ruhani terdalam diri kita dan hakikat daripada kalbu itu atau sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, asluddin adalah fundament dalam agama, hal pokok, perkara prioritas, hal penting. Itu catatannya. Ya kenapa? Ya karena memang tolak ukur ibadah, amal siang hari kita itu ya aspek batin ini. Kan Allah sebagaimana sabda baginda Rasulullah tidak memandang bagaimana rupa fisik kita. Ya, kita cakep atau kagak, badannya atletis atau tidak, ya. Besar tinggi, beruak betaji, cantik laksana ratu-ratu yang luar biasa zaman dulu misalnya. Allah enggak urus itu, Allah enggak pandang. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah enggak pandang, Allah enggak ngubris bagaimana fisikmu, tubuhmu, ya zahir badanmu, Allah enggak pandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah memandang, Allah memerhatikan apa itu kalbu kita, aspek ruhani, aspek batin kita. Makanya kita diperintahin sholat 5 waktu, bukan saja yang wajib tapi yang sunnah-sunnahnya. Puasa juga sama, bukan sekedar puasa wajib tapi puasa sunnah juga. Ya, zakat juga sama, zakat wajib ada zakat yang sunnah. Ya, sedekah maksudnya, sedekatul wajibah wa sedekatus sunnah. Berikut juga ada haji yang wajib, ada umroh yang sunnah, dan semua hal yang lain. Semua itu berkaitan dengan aspek ruhani yang harus kita penuhi, berkaitan dengan sisi batin terdalam diri manusia. Karena itu tolak ukur kita. Allah enggak lihat bagaimana jubah kita yang gede, yang bagus-bagus, bahkan dengan sutra sekalipun, sorbannya, peci putihnya, tasbihnya, Allah enggak pandang semua itu. Allah hanya lihat kolbunya, ada nama Allah kagak. Gerak takbirnya ketika lisan nyebut Allahu Akbar, sejalan tidak bahasa lisan dengan bahasa rohani yang ditunjukkan. Karena ada orang yang sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi batinnya yang enggak tunduk, enggak nganggap Allah itu besar. Masih nganggap kekuasaan itu besar, atasan itu besar, ya, pengaruhnya, harta benda itu besar, segala-galanya seolah-olah gitu. Popularitas itu besar, seolah-olah ya popularitas itu penting, kalau enggak populer enggak hidup kita. Nah, maka memerhatikan sisi batin kita juga menjadi perkara besar dan utama. Karena tolak ukur kita di situ dilihatnya. Oleh karena itu, ya sedang-sedang sajalah ngurusin sisi zahir kita. Ya, secukupnya, sesuai kebutuhan saja. Kalau mau sehat badan, ya memang harus kita treatment dengan treatment kesehatan, bagaimana badan supaya sehat. Kalau toh pengen membentuknya, ya silahkan monggo. Tapi dibalik membentuk badan fisik, juga jangan sampai dilupakan membentuk sisi batin kita, jauh lebih penting. Karena perjalanan batin kita itu tiada ending. Saat kita sudah berpisah dengan jasad ruh ini, sudah berlaku tuh hukum ruhani, hukum sisi batin kita. Ditanya, ya malaikat maut nanya nanti di kubur gitu ya, bukan malaikat maut ya, malaikat kubur tanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, ya, dan seterusnya. Intinya bahwa memerhatikan sisi batin hal penting. Lantas gimana cara fokus memperhatikan, menata aspek batin? Itulah kita kenal dalam agama, ya, dalam keilmuan Islam kita ada yang disebut dengan riyadhatun nafs, ya, melatih gitu, melatih sisi nafsiyah kita atau sisi batin kita, dan watahdzibul akhlaq, dan menata akhlak kita. Karena akhlak itu lahir dari atau buah dari sisi batin kita yang terdalam. Karena akhlak ini tidak dibuat-buat, bukan dibuat-buat, ya. Ya, seperti halnya kita di hadapan atasan gitu kan dibuat-buat. Kita di hadapan orang yang kita muliakan kadang-kadang dibuat-buat. Kita di hadapan calon mertua dibuat-buat baiknya akhlak kita. Nah, di hadapan Allah berani enggak kita buat-buat? Ya, kadang-kadang kita buat-buat sih di hadapan Allah. Nah, maka dari itu ada satu treatment khusus, ya, riyadhatun nafs. Riyadhah ini ya olahraga gitu, bahasa zahirnya, ya. Sebagaimana kita menata badan, maka kita berolahraga. Kalau pengen membentuknya, ya kita datang ke GIMS. Di situ ada coachnya, ada instrukturnya. Gerakan apa untuk membentuk otot tertentu, kiat-kiat apa supaya berkaitan dengan makanan dan minuman, supaya porsi ngebentuk badan kita itu bisa ideal dan maksimal dalam waktu beberapa bulan ke depan misalnya. Nah, riyadhatun nafs, olahraga ruhani, olahraga jiwa, olahraga batin, juga mesti berlaku ketentuan berkait kelindan dengan olahraga fisik. Ya, kalau kita olahraga tanpa ada instruktur, ya bisa bahaya. Kalau porsinya kita pengen membentuk tubuh gitu. Ya, kalau hanya sekedar olahraga, jogging atau apa, ya monggo-monggo saja. Tapi lebih mantap kalau kita didampingi oleh instruktur. Ya, pola makannya bagaimana, minumnya apa saja, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bagus untuk badan, mana yang tidak. Gerakan-gerakan apa untuk ngencengin otot, otot kaki, otot pinggang, otot semuanya. Kalau ada gurunya, kalau ada instrukturnya, lebih dahsyat efeknya. Nah, riyadhatun nafs, olahraga ruhani, juga dibutuhkan kehadiran sang guru, sang instruktur ruhani, supaya sampai ke Allahnya lebih cepat. Karena kalau sendiri, ya nanti muter-muter kita, gak tahu goalsnya apa. Nah, sebagaimana pentingnya riyadhah, ya badan, olahraga badan, riyadhatun nafs, olahraga rohani, juga sangat-sangat penting. Bagaimana kita membentuk kolbu? Kan gitu pertanyaan besarnya, supaya si kolbu terhubung ke Allah, supaya kenal Allah, kenal Rasulullah, sholatnya penuh makna, merasai hadirnya Allah, merasai kebersamaan dengan Rasulullah. Nah, itu kan perlu treatment khusus. Ada instrukturnya supaya enggak sesat kita. Siapa instruktur kita? Itulah yang disebut dengan guru-guru rohani kita. Bahasa ininya mursyid atau ustad atau kiai atau ulama, itulah guru-guru rohani kita. Nah, kegiatan riyadhatun nafs itu ada treatment-treatmentnya. Apa yang dilakukan? Ya, treatment apa, bagaimana beberapa bagaimana cara menyebut nama Allah, ya bagaimana dosisnya, itu sang guru ngerti ya keperluan rohani sang murid. Maka ada murid, ada guru gitu. Disitulah porsi kita satu sama lain. Untuk sampai ke Allah, kita perlu perantara-perantara para guru yang kenal Allah. Nah, guru ruhani kita yang paling utama ya Rasulullah. Rasulullah punya murid-murid, sahabat, sahabat punya murid, sahabat punya murid, terus sampai ke guru-gurunya kita. Disitulah kita bangun silsilah, ya, mata rantai keilmuan kita, keilmuan rohani kita sama, tidak berubah dengan apa yang Nabi contohin sampai ke kita hari ini. Maka dengan berguru kepada guru yang benar-benar guru, maha guru, ya kita terbimbing rohani kita. Jadi riyadhatun nafs kita itu gampang sampainya, usul ilallah yang azza wa jalla. Tidak sesat gitu kan, tidak nyimpang, tidak bilang anallah gitu. Itu kalau ayah kita punya instruktur batin yang mendampingi kita. Nah, kita kembali. Jadi menata sisi batin kita juga sangat, bahkan jauh lebih penting daripada sekedar olahraga fisik atau kegiatan membentuk badan otot kita saat kita hidup di dunia. Bagaimana itu bermula? Banyak treatment-treatmentnya. Kata instruktur games, kalau gunakan alat ini begini caranya, nanti pola makannya begini, perbanyak nutrisi ini, protein ini, itu kata instruktur games kita untuk membentuk tubuh supaya proporsional. Kata instruktur rohani kita, kata guru kita, siang malam perbanyak dengan zikrullah, ya. Mulailah dengan istighfar 100 kali sebagaimana contohnya Nabi. kemudian perbanyak la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, sang instruktur rohani punya treatment-treatment khusus memandu murid-murid, sebagaimana instruktur games memandu mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan nge-games mereka, nge-games, supaya goals-nya tercapai, al-wusul ilallahi azza wa jalla. Jadi untuk sampai kepada Allah, haruslah kita itu berguru atau didampingi oleh mereka yang sudah sampai ke Allah. Nanti kalau enggak berguru, nanti setan yang mendampingi kita. Nah tadi, sang guru dia punya treatment-treatment khusus. Kalau pengen membentuk otot, apa namanya, bukan, ya istilah kita aja ya, ketajaman mata batin, begini treatmentnya. Kalau pengen membentuk ketajaman intuisi, begini treatment-treatmentnya, sholat malam sebagaimana contoh Nabi, dan seterusnya. Intinya meng-create gitu ya, menata kelola sisi batin kita jauh lebih penting dari soal treatment-treatment zahir kita terhadap tubuh. Walaupun itu juga penting untuk menopang agar pencapaian sisi rohani kita bisa maksimal dengan ditopang sehat menyalanya badan kita saat ibadah kepada Allah ya Azza wa Jalla. Nah, begitu pendengar kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kenapa ini penting? Karena ujung-ujungnya kalau kita ada masalah, ujung-ujungnya balik lagi ke Allah. Ya, ketika kita dapetin trouble kehidupan, ujung-ujungnya sisi batin inilah jalan yang akan kita tempuh. Gitu ya. Ada masalah nih. Wah, kalut kita ya, enggak tenang diri kita nih. Ya supaya tenang, supaya damai, supaya bisa mengambil keputusan yang jernih, lagi-lagi melibatkan Allah, melibatin Allah, ngelibatin Allah. Ujung-ujungnya di situ kita kembali. Bahkan kalau toh kita masih jumawa dan sombong dengan kekuasaan kita, dengan apa yang kita punya sekarang, ya tetap ujung-ujungnya ya kembali ke Allah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujung-ujungnya minta juga tuh supaya orang-orang yang masih hidup mendoakan kita, atau paling tidak tetap kita dimandiin, disolatin mayatnya, jenazahnya, dizikirin, dibacain yasin, ditahlilin gitu. Ujung-ujungnya kesana juga, sehebat apapun kita, sepower apapun kita gitu, atau sefokus apapun saat di dunia kita mentreatment badan fisik kita, ujung-ujungnya kesana juga. Nah supaya kita tidak nyesel, tidak rugi, maka saat badan kita masih sehat, masih bugar, masih berotot, masih kuat, masih kokoh, kenapa tidak gitu? Kokohnya badan, sehatnya badan, kita perbanyak dengan riyadhatun nafsnya kita, ya olahraga rohani kita. Agar apa? Kehidupan dunia, badan sehat, badan fisik kita sehat, ya badan rohani kita juga menyala begitu. Itu Mbak Reta ya. Sekedar apa namanya penjabaran bagaimana mentreatment badan zahir dan juga treatment sisi batin kita. Untuk lebih khusus, datang kepada guru. Gimana sih ya, kalau kita mau kan seperti kita ngebentuk badan nge-games kan, datang ke instruktur, datang ke tempatnya. Kecuali kita memang sang instruktur, kita tahu cara bikin apa, cara khususnya gitu ya, ya dengan alat-alat yang ala kadarnya gitu. Tapi kalau kita masih awam, masih blank, masih kosong, datang ke instruktur rohani yang benar-benar instruktur yang legal gitu, yang bersertifikat, dan dia punya silsilah keguruan, sehingga treatment-treatment yang dilakukan sang guru sama persis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yang didapatnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang ke instruktur yang legal, jangan yang ilegal. Sebagaimana kita kalau kolbu kita sudah berpenyakit gitu ya, amradul qulub, ya datang ke dokter rohani. Ya, karena dokter rohani tadi bisa mentreatment bagaimana nyembuhin si kolbu yang sudah bermasalah gitu. Ya itu tadi dokter rohani kita tuh ya, itu yang disebut dengan al-mursyid atau guru atau kiai atau ulama-ulama khusus yang memang mereka wusul ilallah azza wa jalla. Itu Mbak Reta ya. Jadi kalau treatment khusus ya datang ke guru tadi, bukan lewat ceramah-ceramah kayak gini. Kalau ceramah-ceramah, kalau kajian gini kan hanya teori-teori saja. Praktiknya ya, ya kalau teori-teori kayak kita ini kan seperti instruktur ceramah tentang bagaimana sih gunain alat ini gitu. Bagaimana sih pola makan, minum supaya ngebentuk otot perut begitu kan. Ya itu teori-teori, tapi kalau gak dipraktekin ya, ya gak akan terbentuk tuh six pack perut kita gitu. Kalau gak pernah dipraktekin gitu ya. Nah itu Mbak Reta, jadi iya, perlu teori penting, praktik jauh lebih penting. Nah nikmatin bagaimana giat riyadhatun nafs dan datengin ke yang ahlinya. Saya kira itu Mbak Reta.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz. Setelah sudah memberikan tausiah singkat ya dari pembahasan kita pendengar untuk pagi hari ini ya, dengan judulnya menata sisi zohir dan batin kita. Kita ajak Anda untuk gabung bersama kami, line telepon 94301 08 11 71 79 triple 1. Anda bisa gabung bersama kami. Nah Ustadz tadi kan mengatakan bahwa perlu guru untuk menatanya gitu ya, bukan hanya mendengarkan ceramah gitu ya Ustadz ya. Nah ini mungkin kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, ada WA juga dari pendengar kita Ustadz, dari Mbak Sela di Seputaran Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Katanya jika seseorang ingin mulai menata sisi zohir dan batinnya, dari mana sebaiknya ia memulai gitu? Ini dari awalnya dari mana gitu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Satra, silakan.
2: Ya kalau zohir ya gak usah tanya ke yang ahli zohir, yang ahli badan. Kalau pengen ngebentuk badan, otot, datang nge-games gitu.
1: Nge-gym ya, gitu
2: struktur.
1: Ya.
2: Okay. Kalau pengen mukanya glowing, datang ke dokter skincare, kesehatan gitu ya.
1: Cekitikan gitu ya.
2: Dokter kecantikan. Kalau organ-organ tubuhnya supaya sehat, datang ke dokter-dokter yang organ tubuh secara spesifik gitu ya. Kalau penglihatan matanya sudah masalah ya, datang ke dokter THT. Gitu ya. Okay. Kalau kulit-kulit badannya bermasalah, gatal-gatal, datang ke dokter kulit. Itu kita treatment badan zohir kita, datang ke guru. Itu dokter itu kan guru-guru. Karena dia yang ngerti persoalan kulit detail-detailnya. Itu misalnya dokter ahli spesialis kulit gitu kan. Dia berlisensi itu, bukan sembarang. Ya. Jangan sok-sok kita sendiri-sendiri treatment khusus gitu.
1: Coba-coba ya. Gitu kadang-kadang ya.
2: Apalagi iya, baca Google gitu. Ya. Silahkan baca Google, konfirmasi sama dokter. Kalau kita berpersoalannya dengan aspek badan kita. Contoh nih, pengen cakep nih Mbak ya, pengen glowing mukanya. Coba-coba nih ya, enggak pakai serum ini tanpa treatment khusus dari si dokter yang ahli, bahaya kan? Apalagi misalnya,
1: tapi banyaknya kayak gitu sekarang Ustaz ya, coba-coba, apalagi harganya murah gitu.
2: Ujung-ujungnya kan, ujung-ujungnya mukanya merah bengkak-bengkak gitu kan. Yeah. Nyala dokter lah, nyala obat. Apa namanya, malpraktek ya, karena coba-coba tadi ya. Pengen langsing gitu, tahu-tahu kok jadi tambah gemuk gitu ya, gara-gara coba-coba gitu ya, produk-produk tertentu. Jangan sampai begitu gitu. Itu zahir badan. Kalau batin gimana?
1: Sebelum dijawab ada telepon Ustadz ya, kita tanggapi dulu ya. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Berapa pagi, Mbak Reta?
1: Iya, pagi.
3: Assalamualaikum juga, Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, boleh silakan dengan Bapak siapa di mana? Jante. Oh, Pak Jante. Baik.
3: Pertanyaan Pak Ustadz ini.
1: Silakan.
3: Saya sering ketemu orang yang ngukir-ngukir badan. Kalau orang bilang sih apa, pakai tato itu. Sering aku pandang sih orang itu tuh gimana ya? Seakanlah sebidur tubuh lah. Dia tato dia. Aku juga lihat udah serem Pak Ustadz lihatnya. Yang cowok itu ada juga yang cewek, tapi enggak cuma di tangan, Nah, di kaki ada. Kalau yang itu sih agak seluruh tubuh. Kalau orang yang melakukan hal seperti ini, kalau dalam agama mungkin mengganggu perasaan. Dan kalau kita seorang agama Islam lah, tolong pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.
4: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bukan untuk mempercantik zahirnya, bukan Ustaz ya?
5: Ada yang seni, Mbak Reta.
4: Oh, seni, oke.
5: Kan sekarang kan sudah dikaitkan dengan seni gitu ya, seni mengukir badan.
4: Iya.
5: Kalau zaman dulu gitu. Identitas, ciri-ciri, simbol-simbol tertentu gitu ya. Yeah. Misalnya pasukan khusus ada tatonya.
4: Preman gitu ya?
5: Iya, preman gitu. Yeah. Biar dianggap wah ini komunitas orang-orang yang serem-serem nih, yang harus ditakutin gitu. Ya, dulu juga tato-tato itu ya, ya menyimbolkan tentang komunitas tertentu lah, yang mencirikan identitas mereka, siapa mereka, bagaimana mereka, dan hubungan mereka satu sama lain dengan simbol-simbol tadi. Ya, secara fikih ya ada yang melarang begitu ya, karena ya bukan tradisi, bisa bilang tradisi atau bahasa sunnahnya bukan sunnah Nabi gitu. Apalagi misalnya sampai merusak kulit tubuh begitu kan, kan lumayan itu kalau bikin zaman dulu itu ya, membikinnya itu lumayan. Dalam artian ada merusak bagian kulit-kulit atau ya tubuh kita lah. Kita nggak tahu kalau sekarang gimana mereka-mereka bikin tato, apakah sama dengan cara dulu gitu, yang harus merintih kesakitan gitu kalau dibikinin tato gitu kan. Mungkin teknologi sekarang jauh lebih mudah kali ya, dan bahkan ya tidak sama seperti dulu lagi gitu. Sisi permanennya boleh jadi. Maka kita berhusnuzon, kawan yang tato-tato tadi hanya sekedar main-main saja.
4: Seni gitu. Tadi ya.
5: Seni tadi. Jadi ya cuman itu juga menjadi bukan bagian dari kita gitu. Maksudnya umat Islam gitu. Islam tidak mengajarkan untuk mentato badan gitu kan. Kan begitu. Secara fikihnya dilarang. Karena memang bukan berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dianjurkan, bahkan ajaran yang berkesan dilarang. Nah gitu. Cuman kalau orang sudah bertato gimana kita harus menganggap mereka ya? Jangan juga kita underestimate terhadap mereka. Ya, misalnya kita berburuk sangka, ikak bertato tuh pasti nggak diterima ibadahnya. Ya nggak begitu juga, gitu kan? Kita paling menasehati ya kalau bisa ya cobalah dibuang gitu kan tatonya, dihilangkan tatonya, jangan sampai nanti dibawa mati itu barang gitu kan, nanti takut dipertanggungjawabkan di alam berikutnya gitu, hanya gara-gara tato kita disiksa misalnya di alam barzah atau di alam kubur kan, sayang. Maka kalau toh sudah bertato begitu, kalau pengen lebih dalam beragamanya, ya mulai dibuang sikit-sikit sebisanya gitu. Supaya itu tidak merusak kualitas ibadah kita ke Allah. Semampunya, kalau memang sudah gak bisa dibuang ya sudah. Nikmatin aja dengan tadi ya, bercak-bercak hitam yang ada di tubuh gitu. Dengan juga tetap berikhtiar supaya itu ya sebisa mungkin diburamkan begitu, tidak berbentuk misalnya hewan lagi atau simbol tertentu lagi begitu. Ya itu yang bisa kita sarankan ya. Secara fikih ada ketentuan pelarangan mentato badan. Bahkan kalau toh sudah terlanjur ya diusahakan untuk dihilangkan semampunya, paling tidak memburamkan gambar atau simbol-simbol yang ada di tubuh tadi itu. Itu Mbak Reta ya.
4: Iya.
5: Soal tato menato kami bukan ahli di situ ya.
4: Iya.
5: Enggak punya enggak punya kompetensi untuk ngomong soal itu.
4: Oke, tapi itu secara umum gambarannya aja ya Ustaz ya dijelaskan ya. Tadi ya.
5: Kalau kita ya menyarankan memandang orang yang bertato ya berhusnuzan saja. Tidak usah kita pasti ibadahnya enggak terima Allah ya. Enggak gitu kita ya. Jangan sampai kita punya perasaan prasangka begitu.
4: Baik. Oke, itu untuk Pak Jante ya. Terima kasih udah gabung sama kita pagi hari ini ya. Baik, di belakang Pak Jante, tapi sebelum di belakang Pak Jante, ini ada WA tadi dari Mbak Sheila tadi, Ustadz. Kalau tadi kan sisi zahirnya udah dijelaskan tuh. Nah, gimana nih batinnya? Dari mana sebaiknya memulainya gitu? Boleh silakan Ustadz.
5: Ya, kalau kita mau men-treatment batin kita secara lebih baik begitu, bergurulah ke yang ahli. Kalau misal kita merasa problem kita punya penyakit batin, penyakit rohani ini, penyakit kolbu, datang ke dokter rohani pertama, obatin tuh dulu. Misalnya punya sifat sombong, iri, dengki, gitu ya. Tidak tenang dalam hidup, berobatlah ke dokter rohani. Obatin dulu itu, baru kita bicara nge-gym rohani gitu, ngebentuk rohani kita.
4: Baik,
5: dengan treatment khusus yang dipandukan oleh sang guru.
4: Ustaz, ada telepon, gimana bisa ditanggapi ya? Kita cancel dulu ya jawabannya ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Iya, baik, apa kabar Bapak?
6: Alhamdulillah, baik.
4: Baik, boleh silakan Pak Udin ya, di Riau Silip ya.
6: Iya.
4: Silakan Pak Udin.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
6: Saya ingin pencerahan mengenai yang sering diucapkan dengan kata-kata kesabaran itu ada batasnya. Nah, tapi kalau menurut uraian dari Pak Ustaz kemarin, bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Nah, mohon pencerahannya gimana maksudnya? Apakah salah orang mengatakan kesabaran itu ada batasnya, padahal agama kita tidak mengatakan ada batasnya, berarti tidak ada batasnya. Nah, on pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Tapi disambung dulu yang Mbak Sheila tadi yang di WA Ustaz.
5: Iya, iya. Oke. Memulai gimana? Tuh tadi kalau memang kita merasa punya penyakit rohani ya, penyakit batin kayak tadi, iri, dengki, gak bisa khusyuk dalam sholat ya, gak tenang dalam hidup, itu pasti amrodul kulub gitu ya, penyakit-penyakit kolbu. Datangin dokter rohani kita ya, apa masalahnya, bagaimana cara kiat menghilangkannya gitu, membuangnya dari sisi batin kita. Datangin guru ya, yang ahli kolbu, bukan ustadz yang ahli fikih, bukan yang ahli fikih ya, karena memang bab ini berbeda. Fikih urusan tentang halal haram, boleh tidak gitu, makruh mubah, itu spesifikasi ilmunya ya. Tapi kalau soal penyakit-penyakit hati, penyakit rohani ya, memang ada dokter-dokter rohani yang memang mereka punya legalitas ngurusin itu, dapat dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Nah, tadi memulainya gimana? Kalau berpenyakit kolbu, penyakit rohani, datengin dokter rohani. Selesaikan itu dulu. Nah, dari situ sang dokter rohani, guru rohani kita akan memandu dan membimbing. Ya, dengan treatment, dengan treatment khusus yang beliau pandukan berdasar pengalaman panjang dalam menata soal-soal ini. Seperti dokter lah Mbak Reta, dokter itu kan udah ngerti betul, kita datang ke situ nengok muka kita, dia lah tahu kita tuh penyakit apa, kan gitu ya. Karena keahliannya, jam terbangnya, dan dia dididik untuk itu, dilatih dari kecil dia untuk situ, untuk jadi dokter kan dari kecil itu. Ya, bukan sekedar dari kuliahnya saja gitu kan. Udah dilatih bertahun-tahun. Nengok kita datang nengok muka kita pun beliau sudah tahu kan penyakit gini. Barulah kemudian kita bilang, "Dok, kone sakit nih." Oh, ini. Minum ini 3 kali sehari terus bla bla bla begitu, dokter.
4: Iya.
5: Karena keahliannya, jam terbangnya, pengalaman panjangnya, dan dia punya legalitas sertifikat yang diakui oleh dunia gitu. Dokter rohani juga begitu. Dia punya jam terbang, dia punya pengalaman, dia punya lisensi, dia ngerti datangnya kita pun dia udah ngerti. Itu kalau dokter rohani benar, kalau saya enggak, Mbak Rita ya, kita enggak.
4: Iya.
5: Ada guru-guru rohani yang bertipe dan berpola begitu. Selesaikan itu, nanti dipandulah oleh sang guru. Ya, coba sholatnya begini, banyak amal ini gitu, caranya gini. Ya, nanti dengan bimbingan sang guru, insya Allah ego kita, sombongnya kita, iri dengkinya kita akan gugur seiring dengan treatment-treatment khusus yang kita lakukan didampingi sang guru. Ya, tidak cukup hanya ngaji gitu, tidak cukup. Ya, ngaji terus apa, tidak cukup begitu. Karena nanti kan ada yang teori. Cuman dibalik teori ya harus praktik. Nah, praktik yang benar itu didampingi sang guru. Ya, kita ini perlu guru.
4: Iya.
5: Laulaka gitu kan. Kata dalam senandung yang sering dinyanyiin oleh anak-anak sekarang, Man ana laulakum. Siapalah gue ini gitu. Gue ini gak berarti tanpa hadirnya sang guru gitu. Ya, guru kita kan punya banyak. Guru matematika kita ada. Kan kita kalau mau cerdas matematika kan harus didampingi oleh guru yang memang ahli.
4: Ya, harus kan? Iya.
5: Kalau didampingi guru yang ahli itu bentar aja tuh ngafal rumus-rumus segala macam gitu kan. Karena si guru ahli dia punya cara khusus untuk ngafal rumus-rumus yang jelimet-jelimet itu. Dia punya caranya. Nah, problemnya kita itu bergurunya gak nuntas. Kadang kita berguru ke bukan yang guru ahli. Kan banyak kasus-kasusnya guru abal-abal gitu ya. Ya kan? Guru yang bermasalah. Ya, macam-macam lah kasusnya. Sehingga treatment yang disampaikan guru ke kita itu memang gak nyambung. Ujung-ujungnya kita juga muter-muter tuh, gak sampai-sampai, gak kenal-kenal dengan Allah. Sudah setua renta kayak sekarang, gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah. Karena kita kadang-kadang mungkin boleh jadi salah dalam berguru. Atau kita belum serius bergurunya. Kita gak serius, Mbak Rita. Orang zaman dulu bergurunya serius betul. Ya, dari Palestina datang ke Madinah itu Imam Asy-Syafi'i. Berguru ke Imam Malik di Madinah. Beliau lahir di Gaza. Udah siap nih untuk merantau, untuk menggapai ilmu lebih dalam lagi. Dari ilmu yang berbagai macam itu beliau datang ke Madinah, jalan kaki kalau zaman dulu ya, bukan naik pesawat terbang. Dan bergurunya tuntas, rampung dari guru ini, berguru lagi ke guru yang lain. Makanya imam-imam kita zaman dulu gurunya banyak. Dan gurunya hebat-hebat. Imam Bukhari gurunya ribuan. Kalau kita berapa sih gurunya? Kita merasalah puasa di egonya kita tuh tinggi. Lah cukup berguru, hanya kenal satu ayat, kita merasalah cukup. Kita tidak mau lagi naik level berikutnya karena kita malas berguru. Sekarang justru guru yang datangin murid. Gimana ilmu mau berkah? Gitu ya, usah-usah datang ke rumah. Ya kan kurang adab kita sama si guru kadang-kadang ya. Guru ruhan itu ya kayak kita datangin dokter. Saya tanya, dokter pernah enggak datangin kita, Mbak Rita? Sengaja datang nak ngobatin kita. Pernah enggak?
4: Enggak pernah ya.
5: Ya, dokter yang baik hati ada.
4: Kecuali kita panggil mungkin. Iya, dokter pribadi kayaknya ya.

0: Kadang-kadang kita kurang adab sama guru-guru kita. Ya, boro-boro apa berkhidmat ke guru, kadang kita ya lecehin guru gitu. Dengan apa? Justru kita kita minta didatangin guru gitu. Itu kan kurang adab, maka ilmu kita kurang berkah. Kalau zaman dulu tuh orang berguru kemanapun si guru kita datengin, hanya sekedar untuk dapetin nasihat dan petuahnya. Karena petuah-petuah guru itu ya kayak tadi, treatment dokter kepada pasien, menyembuhkan. Ah, kita tidak begitu sama guru-guru kita, makanya ilmunya kurang berkah gitu. Nah, coba cari guru seperti halnya kita cari dokter gitu. Serahin kepala kita, minta treatment-treatment khususnya ya, supaya rohani kita wusul ilallah ya azza wa jalla. Kalau dokter, supaya kita sehat, badan menyala lagi. Ya begitulah kita. Rohani kita sehat sampai ke Allah. Saya kira begitu Mbak Rita ya.
1: Baik, siap.
0: Ada banyak guru yang harus kita datengin. Dan itu perlu effort dan komitmen kita. Nah, kita belum begitu secara serius.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustadz Satra Sudaryoso yang sudah memberikan tausiah di hari ini. Terima kasih juga buat pendengar kita yang sudah gabung bersama kita ya Ustadz ya. Saya selalu Ustadz Satra, dan pendengar kami akhiri berbahagia Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seyogianya kita akan hadirkan untuk Anda warta berita daerah. Namun karena ada trouble pada peralatan kita untuk warta berita daerah hari ini ya, kita cancel terlebih dahulu karena saat ini sedang masa perbaikan. Dan sebagai penggantinya menemani Anda pendengar pagi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda pilihan musik dan juga informasinya, tetap bersama Pro 1 di 96,4.

Durian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringatan Anda masih bersama kami Pro 196,4 FM. Informasi-informasi dari berita di wilayah Bangka Belitung kita hadirkan untuk Anda. Salah satunya pendengar ya, kali ini ada informasi terkait harga tapioka ya yang tembus Rp14.000. Mendengar harga tepung tapioka kualitas standar di Bangka setahun 2026 ini merangkak dari Rp9.000 menjadi Rp12.000 dan kini di angka Rp14.000 per kilogram dan diprediksi bisa Rp16.000 per kilogram. Pedagang pasar Sungai Liat salah satunya mengatakan kenaikan ini dipicu dolar yang menguat. Dikatakan juga bahwa tepung tapioka ini impor ya karena dolar naik, jadi harga tapioka juga naik dan bakal naik lagi ke harga Rp16.000 per kilogram. Dan tentunya dikatakan juga bahwa tapioka ini menjadi bahan baku jajanan khas Bangka ya, seperti pempek, dan tentunya dengan harga bahan baku yang cukup tinggi di para pedagang juga ini terpaksa ya melakukan pengurangan ukuran produk pempeknya agar lebih kecil sehingga tidak ikut merugi. Jadi itu pendengar ya, sedikit informasi terkait kenaikan harga tepung terigu ya yang sampai tepung tapioka yang sampai tebus Rp14.000 per kilogram. Nah, kemudian masih dari berita Bangka Belitung juga, di mana terkait pemutihan pajak ya kendaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah Bangka Belitung dari Agustus sampai Oktober 2026 ini baru berjalan 1,5 bulan. Realisasinya sudah 27,4 miliar atau lebih dari 40% dari target 63,8 miliar. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yunan Helmi optimis sisa 56,94% tercapai hingga 31 Oktober dan tidak diperpanjang. Dan ia menyebut program pemutihan PKB dan SWDK LLJ jadi tumpuan Kementerian Keuangan Daerah, dan tentunya diingatkan juga program ini tidak diperpanjang setelah 31 Oktober, maka wajib pajak diminta memanfaatkan waktu untuk mengurus pokok dan denda PPKB. Itu informasi, dua informasi yang kita hadirkan untuk Anda pendengar dari informasi berita di wilayah Bangka Belitung.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan untuk Anda warta berita daerah.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Di mana pasir timah tersebut ini diamankan di pelabuhan Roda Emas Kecamatan Langgeng Gantung Kabupaten Bitung Timur pada hari Rabu tanggal 16.
3: Untuk modus sendiri tersangka menunggu visual lemah semisal HP ketinggalan maupun laptop itu tidak disimpan

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengelet dengan warta berita daerah Sari Belita. Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan penyeludupan 8 ton pasir timah. Seorang oknum guru PNS di salah satu sekolah di Pangkal Pinang nekat curi handphone milik siswanya.

Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026, bersama saya Rata Kurniawan.

0: Pendengar, kita akan awali dari berita yang pertama di mana Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan penyelundupan 8 ton pasir timah. Devi Nirwandi melaporkan.
1: Baik, jadi benar Ditpol Airut Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah yang akan di...
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dalam operasi itu, petugas mengamankan sebanyak 160 kampil pasir timah. Demikian hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Kombespol Agus Sugiarso, kepada RRI di Pangkal Pinang. Agus mengungkapkan penyelundupan pasir timah ilegal tersebut terjadi di Pelabuhan Roda Emas, Kecamatan Lenggang, Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada Rabu 16 September kemarin. Agus menyebutkan ratusan kampil timah diamankan tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Provinsi Babel.
1: Di mana pasir timah tersebut ini diamankan di Pelabuhan Roda Emas, Kecamatan Langgeng, Gantung, Kabupaten Belitung Timur pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2026, sekitar pukul 18.30 WIB. Dan dari pengungkapan tersebut diamankan dua orang tersangka berinisial HL berumur 51 tahun dan AD berumur 25 tahun.
2: Terpisah sebelumnya, Polda Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah di Babel. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombing menyatakan jajarannya tidak akan ragu menindak siapapun penyelewengan, termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membekingi aktivitas ilegal tersebut.
3: Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik. Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya, ya, termasuk penegakan hukum.
2: Lebih lanjut, Kapolda menambahkan upaya penegakan hukum terhadap tambang liar di Bangka Belitung sudah dan akan terus berjalan secara konsisten. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan seorang oknum guru PNS di salah satu sekolah di Pangkal Pinang yang diduga nekat mencuri handphone milik siswanya. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Untuk modus sendiri, tersangka menunggu siswa lengah.
5: Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan seorang oknum guru PNS di salah satu sekolah di kota Pangkal Pinang yang diduga nekat mencuri handphone milik siswanya. Kasareskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Ogan Arif Teguh Imani mengatakan penangkapan berawal adanya laporan kehilangan tersebut. Tim WRC Terabas Unit Reskrim Polsek Taman Sari melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku, yaitu salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut. Kata Ogan, dari tangan terduga pelaku, tim Terabas Unit Reskrim Polsek Taman Sari berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit laptop dan juga satu unit handphone.
4: Untuk modus sendiri, tersangka menunggu siswa lengah. Semisal HP ketinggalan maupun laptop itu tidak disimpan yang rapi atau tergeletak di atas meja, lalu ketika lengah tersangka mengambil.
5: Saat dilakukan penelusuran, siswa yang menjadi korban pencurian pun tak hanya satu orang saja, terungkap adanya korban lain yang kehilangan laptop. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 14 juta. Sementara itu, kini pelaku dan barang bukti pun sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Surat edaran Gubernur mendongkrak pengumpulan zakat Basnas Bangka Belitung. Ratna Gusari melaporkan.
6: 100 juta, alhamdulillah di bulan ini kurang lebih hampir 500 juta per bulan.
7: Surat edaran Gubernur mendongkrak pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya pengumpulan dana sempat anjlok hanya berkisar 100 juta rupiah. Namun saat ini bisa meningkat 500 juta rupiah per bulan. Ketua Basnas Bangka Belitung Zul Hadi mengatakan dengan terbitnya edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang mengimbau organisasi perangkat daerah OPD untuk menunaikan zakat melalui Basnas.
6: Ya, alhamdulillah mulai dari kami dilantik di Januari tadi, ya, pengumpulannya dari Januari kemarin sangat anjlok sekali, berkitar dari 100 juta, dan alhamdulillah di surat edaran gubernur melalui OPD-OPD yang ada di Provinsi Bangka Belitung, alhamdulillah di bulan ini, bulan Juli, ya, Provinsi Bangka Belitung khususnya di Badan Amil Zakat Nasional kurang lebih hampir 500 juta per bulan.
7: Dikatakan Zulhadi, pihaknya menargetkan penghimpunan zakat dapat terus meningkat hingga mencapai 1 miliar rupiah setiap bulan. Menurutnya, semakin besar dana zakat yang terkumpul, semakin luas pula jangkauan bantuan yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Hingga kini menurutnya sudah sekitar 8.000 mustahik menerima penyaluran bantuan Basnas, baik dalam bentuk bantuan kesehatan, pendidikan, modal usaha, rumah tidak layak huni, maupun program lainnya bagi masyarakat yang masuk kategori miskin. Sementara penerima bantuan dana Basnas dari Masjid Ar-Rahmah KC Timur, Edi mengaku bantuan yang diberikan cukup bermanfaat. Hanya saja diharapkan agar persyaratan administrasi dalam pengelolaan keuangan lebih dipermudah.
8: Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan adanya micropayment ini buat masjid yang nanti kita kelola uangnya untuk para jamaah sekitar masjid untuk bisa mengelola UMKM-nya untuk menyepot dana lah. Namun harapan kami jangan mempersulit lah. Karena kita orang-orang masjid nih kurang paham dengan administrasi keuangan itu kan. Yang penting uang itu nilai kita, berarti kita kepercayaan dan kejujuran aja lah, konteksnya itu aja.
7: Diakui Edi, bantuan disalurkan Basnas memang tidak hanya berupa perlengkapan untuk ibadah di masjid, tetapi juga mengarah pada pengembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Belitung melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Belitung. Arief Juliantoro melaporkan.
9: Ya, semua itu bermuaranya kan dari moralitas, kejujuran, integritas itu pondasi.
10: Bupati Belitung melantik 10 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung pada Jumat 18 September 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator tersebut berlangsung di ruang rapat pemerintah Kabupaten Belitung. Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penataan dan penguatan organisasi pemerintah daerah dengan harapan para pejabat yang menerima amanah dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Bupati Belitung, Joni Alamsyah, meminta pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan mengedepankan moralitas, kejujuran, dan integritas. Menurutnya, ketiga hal tersebut menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan kepemimpinan.
9: Ya, semua itu bermuaranya kan dari moralitas, kejujuran, integritas itu pondasinya ya. Basic untuk kita memimpin itu sebetulnya di sana ya. Tanpa itu semuanya pasti akan amburadul.
11: Siap.
9: Dan aku juga minta semua yang hari ini sudah mendapatkan amanah ya, menjalankanlah itu di birokrasi ini bisa lebih baik ya, terutama dalam pelayanan bisa lebih cepat ya.
10: Selain itu, para pejabat juga diminta meningkatkan kecepatan pekerja, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Belitung juga mulai menerapkan manajemen talenta sebagai dasar dalam melakukan review dan penempatan aparatur. Sistem ini dinilai dapat melihat potensi, kemampuan, semangat, dan talenta para ASN. Bupati berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menjalankan tugas dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja birokrasi serta pelayanan publik di Kabupaten Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penanganan karhutla di Provinsi Bangka Belitung, Satgas Karhutla Mabes TNI tekankan kolaborasi seluruh pihak. Debi Nirwandi melaporkan.
12: Jadi memang itulah apa yang disampaikan beliau, Bapak Danrem, bahwa di tempat kita ini, setelah saya melaksanakan tugas di sini dari Mabes TNI,
13: Satuan Tugas Satgas Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Mabes TNI menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan deteksi dini untuk meminimalkan resiko potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Bangka Belitung selama musim kemarau ini. Di Bangka Belitung selama musim kemarau ini, menurut Ketua Tim Satgas Penyuluhan Penanggulangan Karhutla Mabes TNI, Kolonel Marinir Inggit Danaha, penanggulangan pemadaman merupakan opsi terakhir yang sejatinya harus diantisipasi sejak awal. Ia memberikan apresiasi kepada Korek 045 Garuda Jaya atas inisiatif pembentukan serta pengukuhan pasukan anti karhutla. Menurut Inggit, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada Satgas atau aparatur pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
12: Memang masih ada ancaman sampai dengan musim kemarau ini selesai. Ya, ancaman itu tentunya harus kita antisipasi, harus kita cegah kalau bisa. Penanggulangan adalah langkah terakhir. Maka kerjasama Bapak Danrem dengan kami, ini kami ucapkan banyak terima kasih. Danrem telah membentuk atau telah mengukuhkan barusan tadi pakar pasukan anti karhutla. Yang tentunya kita tahu semua bahwa karhutla ini nggak bisa diatasi oleh satgas saja maupun aparatur jajaran pemerintah. Harus sampai seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa ini harus dilaksanakan secara terkolaborasi.
13: Sementara Danrem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
11: Masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ya, membakar ini akan membahayakan. Kita buka lahan sesuaikan dengan hudud dan bakar sehingga ya kita menanggulangi atau mencegah terjadinya kebakaran di wilayah Bangka Belitung.
13: Sementara kata dia, relawan pakar tersebut tersebar di wilayah Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.